Maksud kami di halaman RRI Sunggaliat juga sudah terpasang sejumlah tenda-tenda UMKM sehingga memang untuk pelaksanaan kegiatan upacara ini disetting sedemikian rupa untuk tempat dan lokasi yang sudah disediakan. Baik, saat ini kita ikuti pelaksanaan pengibar bendera dilakukan dengan baik, bendera berkibar dengan sangat rapi oleh 3 petugas pengibar bendera merah putih.

0: inside.
1: Ya, baik pendengar, di saat ini juga kami juga sedang melihat dan mengikuti secara langsung bagaimana jalannya pengibaran bendera ya yang diikuti oleh seluruh peserta upacara bendera dalam rangka HUT Radio Republik Indonesia atau LPPRRI Sungai Liat yang ke-81. Tentunya saat ini juga suasana di halaman kantor LPPRRI Sungai Liat saat ini juga sedang mengikuti ataupun sama-sama melihat bagaimana upacara bendera dilaksanakan di halaman kantor LPPRRI Sungai Liat. Dan tentu kami informasikan juga bagi Anda pendengar di pagi hari ini bahwa dalam rangkaian HUT LPPRRI Sungai Liat juga kami menghadirkan RRI PES 2026.
2: Ya, baik pendengar dimanapun saat ini Anda berada, baru saja tadi telah dilakukan untuk prosesi pengibaran bendera yang dilakukan sangat baik oleh 3 angkasawan angkasawati RRI yang menjadi petugas dalam hal ini trio Reza Fuadi, di mana untuk kesehariannya bertugas di TMB Tenisi Media Baru, sementara untuk penggerek bendera Ahmad Dwi Cahyo sebagai pengibar bendera merah putih pada pagi hari ini, untuk kesehariannya merupakan reporter yang bertugas di Kota Pangkal Pinang, dan juga Jessica Barans Widiasari sebagai pembawa baki bendera yang juga untuk kesehariannya di LPPRRI Sungai Liat merupakan penyiar Pro 2 Sungai Liat, di mana saat ini ketiga petugas baru saja sudah mengibarkan menjalankan tugasnya dengan cukup baik begitu, saat ini juga kembali ke posisi semula untuk melanjutkan rangkaian kegiatan upacara peringatan hari ulang tahun RRI ke-81 tahun. Dan untuk selanjutnya pendengar, akan dilakukan prosesi selanjutnya, yakni mengheningkan cipta yang akan dipimpin langsung oleh pembina upacara Ruli Prasetya Hadi.

0: Baik, Pregar, untuk pelaksanaan mengeningkan cipta tadi dilakukan secara hikmat oleh seluruh peserta dan petugas upacara di pagi hari ini untuk mengingat ataupun mengenang jasa para angkasawan, angkasawati RPPRIS dan para pahlawan yang telah mendahului. Dan untuk selanjutnya, Pregar, kita ikuti pembacaan teks Pancasila.
1: Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin

0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Baik, untuk pelaksanaan rangkaian upacara peringatan HUT RRI ke-81 tahun terus berlangsung, di mana tadi untuk pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara, dalam hal ini Kepala LPP RRI Sungaliat Ruli Prasetya Hadi. Dan untuk selanjutnya pendengar, akan kita ikuti juga pembacaan Undang-Undang Dasar 1445 dan juga pembacaan Tri Prasetya RRI. Di mana untuk pembacaan Undang-Undang Dasar 1445 ini akan dibacakan oleh Wanda Sona Alham, yang mana kesehariannya merupakan penyiar di Pro 4 RRI Sungaliat. Dan nanti untuk pembacaan Tri Prasetya LPP, Tri Prasetya RRI, ini akan dibacakan oleh Bus Tommy yang kesehariannya merupakan reporter di seksi ataupun bidang pemberitaan LPP RRI Sungaliat.

Baik, pendengar RRI dimanapun saat ini berada, baru saja telah kita ikuti untuk pembacaan teks Undang-Undang Dasar 1445 yang dibacakan oleh Wanda Sona. Dan untuk selanjutnya akan kita ikuti pembacaan Tri Prasetya RRI oleh Bustomi Ahmad.

0: Baik. Upacara pembacaan Undang-Undang Dasar 1945 dan juga Tri Prasetya RRI selesai dilaksanakan.
1: Kembali ke tempat.
0: Siap, kembali ke tempat.
2: Baik, Pregar, baru saja telah dilakukan untuk pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang tadi dibacakan oleh Wanda Sonalham, dan sekaligus juga pembacaan Tri Prasetya RRI yang diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pendengar, saat ini kedua angkasawat yang tadi menjalankan tugas kembali ke posisi semula, dan untuk rangkaian selanjutnya akan kita ikuti amanat pembina upacara yang akan dibacakan langsung oleh
1: pidato Direktur Utama LPP RRI pada upacara bendera HUT RRI
2: Kepala LPP RRI Sukadian Ruli Prasetyahadi
1: 26. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan dan kekuatan, kesehatan dan kesempatan untuk memperingati HUT ke-81 Radio Republik Indonesia tahun 2026. Angkasawan dan angkasawati Radio Republik Indonesia yang saya cintai dan banggakan, pada hari ini secara serentak di seluruh Indonesia kita menyelenggarakan upacara bendera dalam rangka memperingati HUT RRI ke-81 tahun 2026. Ini menjadi momen penting bagi kita untuk mengingatkan kembali ikhtiar yang terkandung dalam Tri Prasetya RRI, keberpihakan RRI pada kepentingan negara dan empat konsensus bangsa, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tema peringatan HUT RRI ke-81 RRI tahun 2026 adalah Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema ini menegaskan bahwa RRI harus terus hadir sebagai media publik yang mengedukasi masyarakat, memperkuat kontrol sosial, serta menjadi sumber informasi utama yang akurat, terpercaya dan mencerdaskan, guna mewujudkan cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Angkasawan, angkasawati Radio Republik Indonesia yang saya cintai, memasuki usianya ke-81 pada tahun 2026 ini, RRI harus terus bergerak mengikuti perubahan zaman. Transformasi bukan lagi pilihan, tetapi menjadi kebutuhan untuk memastikan RRI tetap relevan, dipercaya, dan memberikan dampak nyata pada masyarakat. Baik dari sisi program siaran, infrastruktur maupun tata kelola lembaganya. Dalam 5 tahun terakhir, berbagai transformasi telah dilakukan, dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2026 menjadi salah satu pijakan penting bagi perjalanan RRI ke depan. Pertama, sejak awal melalui rebranding logo yang baru yang kita lakukan, font RRI yang kecil adalah simbol kerendahan hati. Kita mau sampaikan pesan bahwa saat ini RRI yang harus mendekati audiens, bukan audiens yang mendekati RRI. Font digital RRI saat ini melambangkan era kekinian, bahwa RRI juga harus adaptif terhadap digitalisasi saat ini. Karena kesadaran itulah kita terus berkomitmen untuk menghadirkan RRI di semua platform digital. Kehadiran kita secara multiplatform memiliki arti bahwa kita harus meningkatkan jangkauan informasi dan hiburan kita ke segala ruang agar RRI lebih berdampak. Transformasi ini dilakukan untuk menjawab perubahan pola masyarakat dalam memperoleh informasi dan memastikan layanan publik RRI dapat hadir kapan saja dan melalui berbagai perangkat. Sepanjang tahun 2025, capaian platform digital RRI menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Portal rri.co.id mencapai 78,51 juta pengunjung dan 45,37 juta pembaca. Sementara aplikasi RRI digital mencapai 337.195 pengguna dengan 6,3 juta kunjungan. Layanan streaming RRI juga mencapai 107,4 juta hits dan interaksi media sosial mencapai 23,37 juta interaksi. Angka-angka itu bukan sekedar angka statistik. Namun di balik angka tersebut terkandung semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap RRI yang harus terus kita jaga dan tingkatkan. Kedua, transformasi multiplatform yang harus kita lakukan dimaksudkan untuk meningkatkan relevansi dan dampak diseminasi RRI. Di saat jumlah pendengar radio menurun dan perilaku konsumsi informasi telah berubah, akan tetapi transformasi yang harus kita lakukan itu ternyata masyarakat kita harus terus meningkatkan kompetensi atau capacity building. Karena itulah bertahun-tahun hingga saat ini kita secara rutin menggelar berbagai pelatihan untuk meningkatkan kompetensi angkasawan-angkasawati kita. Pelatihan manajerial, pelatihan multiplatform, belanja ide, pembelajaran mandiri di tingkat satker, maupun uji kompetensi wartawan maupun penyiarnya. Yang sampai saat ini sudah lebih dari 1.200 karyawan RRI telah mengikuti uji kompetensi ini. Sepanjang tahun 2025, kuantitas konten RRI juga semakin meningkat. RRI menghasilkan 1.305 berita yang terdiri atas berita melalui rri.co.id dan radio terestrial. RRI juga melibatkan lebih dari 34.000 kelompok masyarakat dalam berbagai aktivitas siaran, baik sebagai narasumber, peserta dialog, maupun kontributor. Survei kualitas program unggulan juga menunjukkan capaian yang baik. Kita sadar, walaupun secara kuantitas meningkat, kita harus mampu berdampak. Maka dari itu, kita masih harus terus meningkatkan kualitas siaran maupun konten multiplatform lainnya agar karya-karya kita bisa menarik perhatian masyarakat. Karena kita ingin RRI kuat, menjadi hub masyarakat, menjadi sumber informasi yang kredibel bagi masyarakat di tengah derasnya arus informasi dan disinformasi. Ketiga, RRI terus memperkuat kontribusi terhadap program prioritas nasional. Kita ingin diseminasi program dan kebijakan Astacita secara efektif, mendorong dan mensukseskan pembangunan nasional. Pada tahun 2025, RRI mengangkat 18 tema siaran prioritas, antara lain ekonomi kreatif, UMKM, ekonomi digital, ketahanan pangan, pendidikan berkualitas, kesehatan, lingkungan hidup, investasi, dan hilirisasi. kemudian literasi digital serta bela negara. Ini menunjukkan bahwa RRI tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi turut menjadi bagian dari ekosistem pembangunan nasional dengan memberikan ruang kepada masyarakat untuk memahami, berpartisipasi, dan mengambil manfaat dari berbagai kebijakan pembangunan. Yang keempat, RRI sebagai media publik harus semakin kuat dalam membangun masyarakat yang inklusif. RRI memberikan perhatian terhadap isu moderasi beragama, kesiapsiagaan bencana, pengarusutamaan gender, pendidikan, kesehatan, penyandang disabilitas, olahraga, serta berbagai isu sosial lainnya. Melalui fungsi pelayanan publik, RRI harus memastikan bahwa tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam memperoleh informasi, termasuk masyarakat di wilayah 3T, wilayah perbatasan, masyarakat penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat yang selama ini memiliki keterbatasan akses informasi. Kelima, RRI terus memperluas jangkauan layanan penyiaran. Pada tahun 2025, telah dilakukan pembangunan 6 lokasi baru pemancar FM, antara lain di Melaboh, Sibolga, Surakarta, Palangkaraya, Mamuju, dan Tahuna. Penguatan ini merupakan bagian dari komitmen RRI untuk menghadirkan layanan informasi publik hingga wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal. Di sisi lain, transformasi penyiaran digital juga terus dilakukan melalui penguatan jaringan DAB+ dan DRM. Pengembangan teknologi ini merupakan bagian dari upaya RRI menyiapkan masa depan penyiaran yang lebih modern, efisien, berkualitas, dan mampu menjangkau masyarakat secara lebih luas. Keenam, kita terus memperkuat infrastruktur sebagai fondasi pelayanan publik. Pada tahun 2025, optimalisasi pemancar mencapai 84%, melampaui target 80%, dengan dukungan pada 78 lokasi dari 768 unit pemancar yang menjadi bagian dari pengelolaan, sebanyak 648

0: 28,44 dengan kategori BB atau sangat baik, meningkat secara signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya sebesar 22,80 poin dari tahun 2021. Dalam pengelolaan kinerja, nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2025 mencapai 62,79, meningkat dibandingkan pada tahun 2024 dengan nilai 61,48. Capaian tersebut menunjukkan komitmen RRI untuk mengelola kinerja secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan, RRI mempertahankan opini BPK atas laporan keuangan WTP sebanyak 5 kali berturut-turut mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Kita juga terus mempertahankan keterbukaan informasi publik. RRI berhasil mempertahankan predikat Badan Publik Informatif selama 3 tahun berturut-turut, yaitu 2023, 2024, dan 2025. Dengan nilai tahun 2025 sebesar 97,35. Capaian tersebut harus menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus membangun tata kelola yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Angkasawan, angkasawati yang saya cintai, berbagai capaian tersebut merupakan hasil kerjasama. Tidak ada keberhasilan yang lahir dari kerja individu. Oleh karena itu, atas nama manajemen, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh Kepala Satuan Kerja serta angkasawan dan angkasawati RRI di seluruh Indonesia. Saya juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh mitra komunitas, pemerintah daerah, lembaga negara, akademisi, dunia usaha, seniman, budayawan, dan masyarakat, dan telah menjadi bagian dari perjalanan RRI. Namun demikian, kita tidak boleh lengah dan merasa puas dengan capaian yang telah kita peroleh. Dinamika teknologi, perubahan perilaku masyarakat, persaingan antar media, dan perkembangan platform digital menuntut kita untuk terus bergerak lebih cepat. Kita harus terus meningkatkan kualitas konten, memperluas jangkauan layanan, memperkuat teknologi, meningkatkan kompetensi SDM, dan memperbaiki tata kelola. Itu semua adalah bagian dari strategi kita untuk tanpa henti memperjuangkan kepercayaan publik, terus memperkuat relevansi RRI, dan memperkuat dampak RRI bagi bangsa ini, dan upaya nanti tanpa henti untuk menghadirkan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan kepada masyarakat. Karena itu, mari kita terus berinovasi dan berkarya. Perkuat kolaborasi dan sinergi. Tingkatkan profesionalisme dan jaga integritas. Di hari ulang tahun RRI ke-81 ini, yang pertama, yang bertema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita hadirkan RRI yang semakin dekat dengan masyarakat, semakin kuat sebagai media publik, semakin adaptif terhadap teknologi, dan semakin besar kontribusinya bagi Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Jakarta, 11 September 2026. Direktur Utama LPP RRI, I. Hindrasmo.
1: Baik, pendengar dimanapun saat ini berada, baru saja telah kita ikuti untuk amanat pembina upacara yang tadi dibacakan langsung oleh pembina upacara untuk membacakan amanat dari Direktur Utama LPP RRI I. Hedi.

Erasmo. Dan untuk selanjutnya pendengar, dapat kami sampaikan di pelaksanaan kegiatan upacara bendera peringatan hari ulang tahun RRI Radio Republik Indonesia ke-81 tahun ini juga akan dirangkaikan dengan kegiatan penyerahan tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya kepada pegawai LPP RRI Sungai Liat dengan masa kerja 30 tahun, di mana ada sebanyak 5 orang karyawan-karyawati LPP RRI Sungai Liat yang sudah menerima tanda jasa tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya. Adapun 5 orang yang akan mendapatkan ataupun penerima tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya ini, yakni Dr. Andes Lalang Gumilang yang juga selaku Katim Pemberitaan LPP RRI Sungai Liat untuk pangkat dan jabatan pembina tingkat 1 pranata siaran ahli madya dengan mendapatkan tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya ke-30 tahun, di mana saat ini beliau telah menerima secara langsung penghargaan ataupun piagam berikut dengan Satya Lencana yang diberikan langsung oleh Kepala LPP RRI Sungai Liat Ruli Prasetya Hadi. Dan untuk selanjutnya, yang kedua, untuk karyawan-karyawati mendapatkan tanda kehormatan ini, Risma Juliana Panggabean ya, dengan pangkat jabatan penata tingkat 1 analis pengelola keuangan APBN ahli madya yang juga mendapatkan Satya Lencana Karya Satya 30 tahun. Dan untuk selanjutnya, Saparudin Amri, penata tingkat 1 teknisi siaran ahli muda, mendapatkan juga Satya Lencana Karya Satya 30 tahun. Dan Dewi Perwari, penata tingkat 1 pranata humas ahli madya, yang juga mendapatkan Satya Lencana Karya Satya 30 tahun. Dan juga untuk yang kelima, yakni Rohana SAP, penata tingkat 1 analis SDM aparatur ahli muda, yang juga mendapatkan penghargaan di tahun ini ataupun di tepatnya ulang tahun RRI ke-81 tahun, mendapatkan Satya Lencana Karya Satya 30 tahun. Ini merupakan bentuk perhatian dari pemerintah pusat dalam rangka untuk memberikan apresiasi kepada para pegawai termasuk di lingkungan LPP RRI yang pada tahun ini di HUT ke-81 tahun mendapatkan karya Satya Lencana ke-30 tahun di masa pengabdian mereka di LPP RRI. Dan pendengar, untuk rangkaian upacara HUT RRI ke-81 tahun lagu juga akan mendengarkan lagu-lagu

0: Pembacaan doa.
1: Baik pendengar, untuk selanjutnya akan kita ikuti pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Ivan Sona Alham.
2: Bagi yang beragama lain dapat menyesuaikan dengan agama masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan yang maha mendengar lagi maha bijaksana, pada hari yang penuh syukur ini kami memanjatkan puji syukur kehadiran-Mu atas nikmat dan rahmat-Nya Engkau limpahkan kepada kami, khususnya kepada keluarga besar Radio Republik Indonesia. Ya Allah, di usia RRI yang ke-81 tahun ini, jadikanlah sebagai lembaga penyiaran yang senantiasa menjadi suara hati rakyat, penyebar informasi yang benar, akurat dan mencerahkan, serta pemersatu bangsa dalam keberagaman. Berikan kekuatan, kesehatan, dan kebijaksanaan kepada seluruh pimpinan, penyiar, wartawan, teknisi, dan seluruh insan RRI di seluruh Nusantara. Mudahkanlah setiap langkah pengabdian mereka dalam mengudara, sehingga siaran RRI dapat menjangkau seluruh pelosok negeri, menjadi sumber inspirasi, edukasi, dan hiburan yang membangun karakter bangsa. Berikanlah keberkahan pada setiap gelombang siaran RRI, jauhkan dari fitnah, hoax, dan perpecahan. Jadikan RRI sebagai garda terdepan dalam menjaga persatuan, mengawal demokrasi, dan mengabdi untuk kepentingan rakyat dan negara kesatuan Republik Indonesia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Laporan pemimpin upacara.
1: Baru saja telah kita ikuti pembacaan doa yang dibacakan oleh Ivan Sona Alham dalam rangka untuk afdolnya dari pelaksanaan kegiatan rangkaian peringatan upacara RRI ke-81 tahun. Dan dapat kami sampaikan juga saat ini pendengar, Komandan Upacara Abdurrahman Haris memberikan penghormatan kepada pembina upacara, sekaligus juga melaporkan bahwa pelaksanaan rangkaian upacara peringatan HUT RRI ke-81 tahun berakhir, menandakan untuk rangkaian dari kegiatan upacara HUT RRI ke-81 tahun sudah dilaksanakan secara hikmat oleh peserta maupun para petugas dari Angkasawati LPP RRI Sungaliat. Dan juga pendengar, dapat kami sampaikan dengan berakhirnya pelaksanaan kegiatan rangkaian,
4: ambil posisi, mari kita foto bersama
1: RRI ke-81 yang baru saja berlangsung, maka berakhir juga untuk siaran langsung kita di siang hari ini. Dan saya Raditya Pirandita bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan juga menyediakan ruang dengar Anda di siaran RRI Pro 1 pada pagi hari ini. Kami yang bertugas mengucapkan sampai jumpa, dirgahayu untuk RRI ke-81 tahun. Semoga terus menjadi media terverifikasi, media terpercaya bagi publik di seluruh tanah air.
5: Baik pendengar, baru saja kita sudah mengikuti siaran langsung upacara bendera dalam rangka memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 yang tentu dipandu oleh rekan kita Raditya Pinandita. Dan tentu dalam pelaksanaannya tadi juga berada di depan studio programa 1 RRI Sungai Diat. Kita lihat suasananya sangat hikmat ya, dan juga seluruh peserta mengikuti rangkaian upacara bendera dengan penuh semangat dan hikmat. Mudah-mudahan sekali lagi dengan adanya peringatan ataupun juga upacara bendera dalam rangka peringatan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81 ini menjadi bukti bahwa RRI selalu hadir untuk masyarakat dan juga untuk para pendengarnya. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Balik lagi di 105,5 FM Pradua, RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Masih barengan sama aku, Vinkan, itu teman Pradua. Barusan kita ngikutin ya relay dari RRI Pro 1 Sungai Liat untuk acara upacara peringatan Hari Radio Republik Indonesia, ini teman Pradua yang ke-81. Karena sekarang udah menunjukkan pukul 7 lewat 45 menit, jadi abis ini kita bakal masuk ke segmen FYP of the Week nih teman Pradua ya. Lanjut nih, kita bakal dengerin dulu lagu dari Tulus, Tergila-gila.

Lagu Tanah Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sari Jahniung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.

0: ya. Selamat pagi teman Produa.
1: 105,5 FM Produa RRI Sumilia, teman terbaik kamu. Masih bareng sama aku Finka untuk edisi sepadanya teman Produa. Kali ini satu jam ke depan kita masuk ke segmen FYP of the week ya. Ada info TikTok. Jadi kira-kira apa aja nih isi dari TikTok kita untuk semingguan ini yang bakal Finka bagiin ya teman Produa di ruang dengar kamu. Oh iya, by the way ini untuk 3 hari ke depan ya. Jadi RRI itu lagi mengadakan RRI Festival nih teman-teman Produa. Terus juga untuk RRI Fest-nya bakal ada bazar murah, terus juga bakal ada bazar makanan juga nih teman Produa, dan tentunya banyak banget ya. Jadi dalam rangka memeriahkan RRI Fest 2026 itu yang bakal berlangsung mulai hari ini sampai 13 September 2026, RRI Sungainya tuh bakal mengadakan banyak banget kegiatan, mulai dari pasar murah hari Sabtu ya, 12 September 2026 pukul 4 sore dengan menyediakan beras SPHP seharga Rp59.000, terus juga gula PSM seharga Rp17.500, minyak goreng Fortune Rp21.000, terigu Rp11.000, dan telur ayam, sayur juga yang dengan harga jauh di bawah pasaran nih teman Produa. Berikutnya ada pelayanan Samsat ya, Samsat Bangka juga hadir selama RRI Fest 2026 di tanggal 11 sampai 13 September 2026 dengan pelayanan pembayaran pajak tahunan. Terus juga ada persyaratan STNK aslinya, khusus yang wajib pajak itu bakal dapat 40 paket ya, terdiri dari 20 paket minyak goreng sama 20 paket gula. Terus juga ada imigrasi bakal pinang yang bakalan buka booth di hari Jumat dan Sabtu. Khusus di Minggu 13 September tersedia layanan pembuatan paspor di lokasi RRI Fest dengan kuota 100 orang. Itu memperdua. Jadi buruan yang buat kamu pengen jalan-jalan ke luar negeri, buruan bikin paspor kamu sekarang. Itu memperdua. Maksudnya hari Minggu ya, nanti bakal ada di RRI Fest ngeliat ya. Terus juga ada bea cukai lewat klinik ekspor jemput bola, menghadirkan konsultasi gratis bagi UMKM yang pengen mengembangkan produknya ke pasar ekspor, termasuk layanan ekspor, konsultasi ekspor impor, registrasi ke apabeanan, dan asistensi ekspor impor. Jadi buat kamu bisa datang ke RRI Fest 2026, terus juga manfaatkan berbagai layanan yang tersedianya nih teman Produa ya. Lanjut nih, kira-kira ada apa aja untuk info TikTok kali ini. Sebelum itu kita bakal dengerin dulu lagu dari Kahitna nih ya, bukan cantik tapi sejauh dua benua.

0: Itulah gambaran lirik Hello Bandung milik Willy Derby di tahun 1929. Lagu ini terinspirasi dari sambungan telepon antara stasiun Radio Malabar di Bandung sebelah selatan dengan stasiun Radio Kortwijk di Belanda. Dua stasiun radio pertama kali yang menghubungkan Belanda dan Indonesia kala itu.
1: Halo, Bandung, ya muda.
0: Sejak itu pula ungkapan Halo Bandung, Hier Den Haag, yang merupakan tanda panggil atau call sign di Radio Malabar menjadi sangat populer. Tanda panggil itu pertama kali diudarakan melalui siaran Radio Malabar yang berada di kawasan Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Radio Malabar adalah cikal bakal radio amatir di Indonesia dan merupakan radio pertama di Indonesia untuk komunikasi jarak jauh. Dengan semua kemampuan yang ada pada Radio Malabar saat itu, radio itu pernah tercatat di dunia sebagai World's Most Powerful ARC, Transmitter Ever atau pemancar ARC yang paling kuat yang pernah ada di dunia. Meskipun kini Radio Malabar tinggal puing-puing, namun sejarahnya patut kita apresiasi sebagai momen awal kegiatan teknik radio di tanah air.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Balik lagi di 105,5 FM Pro 2 RRI Sumilia, teman terbaik kamu. Untuk FYP of the week kita kali ini, teman Pro 2, siapa nih yang isi FYP-nya adalah Abu Vulkarik dari Anak Krakatau, teman Pro 2 ya. Batal terbang di Bandara Soekarno-Hatta imbas abu vulkanik, 7 mahasiswi malah kena tipu beli tiket bus via TikTok nih, teman Pro 2. 7 mahasiswi asal Bukit Tinggi, Sumatera Barat jadi korban penipuan agen tiket bus bodong di media sosial. Mirisnya, hal itu terjadi ketika mereka terlantar di Bandara Soekarno-Hatta, Kota Tangerang, usai penerbangan dibatalkan akibat erupsi abu vulkanik Gunung Anak Krakatau pada Senin 7 September 2026. Kejadian bermula pada saat mahasiswi hendak pulang ke Padang lantaran penerbangan ditutup. Mereka memutuskan refund tiket dan beralih ke moda transportasi darat. Sayangnya, saat mencari tiket bus melalui akun TikTok, mereka tertipu akun bodong usai mentransfer 5,8 juta rupiah. Merasa bingung dan dirugikan, ketujuh korban mendatangi Polresta Bandara Suta untuk meminta pertolongan. Demi keamanan para mahasiswi di malam hari, kepolisian menampung mereka di ruang pelayanan khusus. Tak berhenti di situ, anggota Polres Bandara Soekarno-Hatta juga memberikan tiket bus baru serta mengantar mereka langsung ke Terminal Kalideres Jakarta Barat pada Selasa 8 September 2026 pagi menggunakan PO Lampung Jaya agar bisa kembali beraktivitas di kampus. Kasat Reksim Polresta Bandara Soekarno-Hatta Kompol Muhammad Esa menegaskan aksi ini merupakan bentuk respons cepat kepolisian dalam melayani masyarakat yang menghadapi kendala darurat di kawasan bandara. Sementara itu juga ketujuh mahasiswi menyampaikan apresiasi dan terima kasih mendalam atas kepedulian jajaran Polresta Bandara Soekarno-Hatta. Terkait dugaan kasus penipuan tiket bus yang menimpa para mahasiswi tersebut, saat ini pihak Satreskrim masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengusut para pelaku. Jadi teman Pro 2 untuk selalu hati-hati ya dalam bertransaksi juga nih, teman Pro 2. Habis itu semoga walaupun ada hal-hal yang mungkin memang di luar kendali kita, kita jangan sampai tertipu nih, teman Pro 2 ya. Oke deh, kalau gitu sebelum lanjut lagi nih, kita bakal dengerin dulu lagu dari Perunggu, Aku Ada Untukmu.

0: Bro, sis, tau gak sih masa depan Indonesia itu lagi kita bangun bareng nih lewat Astacita.
1: Astacita itu 8 cita-cita besar bangsa. Mulai dari pendidikan yang makin keren, kesehatan yang merata,
0: ekonomi yang adil, lapangan kerja terbuka,
1: lingkungan yang lestari,
0: sampai pemerintahan yang bersih dan melayani.
1: Astacita bukan cuma program pemerintah,
0: tapi gerakan kita semua.
1: Anak muda punya peran besar mulai dari hal kecil.
0: Belajar serius, berkarya positif, peduli sekitar.
1: Karena Indonesia maju bukan nanti,
0: tapi dimulai sekarang.
1: Yuk jadi generasi yang aktif, kreatif, dan berkontribusi lewat Astacita. Astacita 8 langkah, 1 tujuan, Indonesia lebih maju.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal.

Balik lagi di 105,5 FM Pro 2 RFX Finlandia, teman terbaik kamu. Masih barengan sama aku Vika nih, teman Pro 2. Sekaligus nih ya, karena sekarang udah menunjukkan pukul 8:57. Habis ini teman Pro 2, kita udah selesai untuk segmen FYP of the week-nya. Habis ini kita bakal masuk ke segmen sepada prioritas nasional. Tapi berhubung hari ini ada upacara penyulutan obor di RRI Sungai Liat, jadi kita bakal bergabung ke RRI Pro 1 Sungai Liat untuk mengikuti siaran langsung ya penyulutan obor dari RRI Sungai Liat nih teman Pro 2. Sekaligus udah waktunya Vinka pamit undur diri dari ruang dengar kamu, kalau nanti sampai selesainya tuh sampai pukul 10 ya. Nanti di pukul 10 bakal ditemenin sama partnerku Happy untuk edisi santai siangnya. So Vinka pamit, see you when I see you and have a good day.

Baik, selamat pagi pendengar RRI dimanapun berada. Hari ini Jumat 11 September 2026, genap berusia 81 Radio Republik Indonesia, di mana segenap angkasawan, angkasawati Radio Republik Indonesia di seluruh tanah air hari ini memperingati HUT ke-81-nya dengan penuh sukacita dan diiringi dengan berbagai kegiatan, termasuk kegiatan yang menyentuh masyarakat melalui bazar UMKM yang akan dihadirkan termasuk di RRI Sumaliat. Kemudian pada pagi hari ini untuk di Provinsi Bangka Belitung sendiri, LPP RRI Sumaliat Provinsi Bangka Belitung menggelar acara tradisi, yakni penyulutan obor yang berlangsung di gedung Multipolpos. Kemudian di acara ini juga kami mengikuti agenda dari RRI Pusat, yakni adapun agendanya penyulutan obor, kemudian menyanyikan Mars Angkasawan Angkasawati, kemudian menyanyikan lagu Bagianmu Negeri, serta ada sambutan juga nanti dari para pimpinan, baik itu di pusat, yakni Direktur Utama LPP RRI, kemudian sambutan juga dari Ketua Dewan Pengawas LPP RRI. Ya, kami gambarkan untuk suasana di gedung Multipurpose RRI Sumaliat Bangka Belitung tampak hening. Begitu Kepala LPP RRI Ruli Prasetya Hadi memimpin acara penyulutan obor, diikuti oleh jajarannya. Proses ini adalah tradisi yang dilakukan oleh RRI setiap tahunnya dengan ruangan yang gelap gulita pendengar, hanya ada obor yang nantinya akan disulut oleh Kepala LPP RRI Sumaliat Provinsi Bangka Belitung, Bapak Ruli Prasetya Hadi. Kemudian untuk agenda pun ada doa, kemudian sambutan, kemudian pembagian hadiah, dan juga pemotongan tumpeng. Dan pendengar, di usia ke-81 Radio Republik Indonesia RRI terus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, terutama memberikan informasi yang jernih, tentu sesuai dengan kaidah, dan mencerdaskan masyarakat, terutama juga mensiarkan daripada astacita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, beberapa program strategis yang terus digaungkan oleh RRI di seluruh lapisan masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Adapun untuk tema daripada HUT ke-81 Republik Indonesia RRI tahun ini, yakni dengan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Ya, pendengar, kita akan mendengarkan Mars Prasetya Radio Republik Indonesia yang dipimpin oleh Kepala LPP RRI Sumaliat Bangka Belitung RRI Ruli Prasetya Hadi untuk tingkat RRI Sumaliat.

dengar itu tadi Mas Satya RRI kemudian menyanyikan lagu Bagimu Negeri Pendengar.

0: Ya pendengar, dimanapun berada, demikian tadi penyulutan obor untuk LPP RRI Songoliat Kepulauan Bangka Belitung yang dipimpin oleh Kepala LPP RRI Songoliat Ruli Prasetyadi. Kemudian hadir juga pendengar di luang multipurpose RRI Songoliat ini para pensiunan RRI Songoliat Bangka Belitung yang sebelumnya mereka ini berkarya yang cukup maksimal memberikan yang terbaik bagi RRI lewat karya-karyanya. Kemudian setelah ini juga kami akan mengikuti agenda di tingkat pusat untuk tradisi perayaan HUT ke-81 Republik Radio Republik Indonesia yang juga akan disiarkan langsung dari RRI pusat melalui program A3 pendengar. Kita ikuti.
1: Ada kok suaranya. Yang barusan. Ada.

dan percaya dan mencerdaskan guna mewujudkan cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Angkasawan dan angkasawati Radio Republik Indonesia yang saya cintai, sudah hampir 5 tahun kami Dewas dan Direksi mengabdi. Berbagai langkah transformasi telah dilakukan dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2026 menjadi salah satu pijakan penting bagi perjalanan RRI ke depan. Pertama, kehadiran kami dalam kepemimpinan di lembaga ini, kami mulai dengan mengubah wajah logo baru RRI dengan tulisan RRI berhuruf kecil saat ini. Rendah hati, kita hendak sampaikan pesan bahwa kita harus merubah mindset. Bukan RRI yang didengarkan audiens, bukan RRI yang didatangi audiens, tetapi RRI lah yang harus mendatangi audiens. RRI lah yang harus mendatangi mereka. Logo baru RRI kita juga memiliki font digital yang melambangkan kekinian dan keniscayaan untuk terus beradaptasi terhadap perkembangan teknologi saat ini. Bapak Ibu, logo adalah mindset. Logo juga adalah kesadaran. Karena itu yang pertama kali kita lakukan adalah meneguhkan kesadaran kolektif kita bahwa RRI harus hadir secara multiplatform. Penyiaran multiplatform yang telah dirintis para pendahulu kami terus kita perkuat untuk meningkatkan jangkauan dan dampak diseminasi informasi RRI. Transformasi menuju penyiaran multiplatform ternyata memerlukan prasyarat, yakni adanya penguatan kompetensi. Untuk itulah kami mendorong dan memberikan ruang seluas-luasnya bagi peningkatan, kompetensi ataupun capacity building. Bertahun-tahun hingga saat ini kita sangat sering menggelar berbagai kepelatihan untuk meningkatkan kompetensi angkasawan-angkasawati, mulai dari pelatihan manajerial, pelatihan multiplatform, AI, belanja ide, pembelajaran mandiri di tingkat satker, bahkan menyelenggarakan uji kompetensi bagi wartawan dan penyiar. Dan kita patut berbangga, hingga saat ini sudah lebih dari 1.200 karyawan RRI telah mengikuti uji kompetensi wartawan radio. Mari kita berikan kepada mereka-mereka yang telah melakukan uji kompetensi dan mereka yang begitu semangat meningkatkan kompetensi mereka. Mari kita berikan aplaus. Kita meyakini segala upaya untuk membangun human capital kita akan senantiasa bermanfaat di saat kita terus memperjuangkan relevansi dan dampak RRI bagi masyarakat ketika media menghadapi disrupsi. Kami juga berbangga di antara karyawan kita, angkasawan-angkasawati kita, bahkan berhasil menjuarai kompetensi di bidang jurnalisme online. Akan tetapi, saya juga sepakat, kita harus terus meningkatkan kualitas siaran maupun konten multiplatform lainnya agar karya-karya kita lebih menarik audiens. Kita ingin program Halo RRI yang menjadi ruang problem solving interaktif bagi masyarakat terus diperkuat supaya RRI menjadi hub atau menjadi jembatan antar masyarakat. Kita juga mengharapkan produktivitas podcast dengan aneka ragam topik yang menghibur dan bisa didengar setiap saat semakin meningkat. Demikian halnya kemampuan kita sebagai media clearinghouse, sebagai sumber informasi kredibel bagi masyarakat di tengah derasnya arus informasi dan disinformasi. Bapak Ibu, kita juga patut berbangga. RRI secara konsisten telah meningkatkan prestasi dalam bidang tata kelola dan akuntabilitas birokrasi LPP RRI. Meningkatnya indeks reformasi birokrasi menjadi bagian penting perjalanan transformasi RRI. Pada tahun 2025, nilai reformasi birokrasi mencapai 78,44 dengan kategori BB atau sangat baik. Secara signifikan meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, terlebih ketika kita memulai dari angka 55,64 di tahun 2021. Dalam pengelolaan kinerja, nilai sistem
Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di tahun 2025 mencapai 62,79. Meningkat juga dibandingkan pada tahun 2024 dengan nilai 61,48. Capaian itu menunjukkan komitmen RRI untuk mengelola kinerja secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan, RRI mempertahankan opini BPK atas laporan keuangan WTP sebanyak 5 kali berturut-turut mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Kita juga terus mempertahankan keterbukaan informasi publik. RRI berhasil mempertahankan predikat badan publik informatif selama 3 tahun berturut-turut, 2023, 2024, 2025, dengan nilai tahun 2025 sebesar 97,35. Capaian itu menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus membangun tata kelola yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Angkasawan-angkasawati yang saya cintai dan sebanggakan, berbagai capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama. Tidak ada keberhasilan yang lahir dari kerja individu. Prestasi pada bidang media, human capital, dan tata kelola birokrasi adalah model dasar untuk RRI agar bisa naik kelas lagi pada fase pemimpin RRI berikutnya. Dalam hal ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Dewan Pengawas yang selama ini telah melakukan fungsi pengawasannya, dan terus terang, capaian-capaian yang kita peroleh adalah bagian dari perjanjian kinerja kami yang kami lakukan bersama Dewan Pengawas. Bapak Ibu, mari kita berikan aplaus kepada Dewan Pengawas kita. Selain itu, atas nama manajemen, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh satuan kerja serta angkasawan-angkasawati RRI di seluruh Indonesia. Namun, kami juga mohon maaf atas segala kekurangan kami. Saya juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh mitra, pemerintah daerah, komunitas, lembaga negara, akademisi, maupun masyarakat yang telah menjadi bagian dari perjalanan RRI. Namun demikian Bapak Ibu, kita tidak boleh lengah dan merasa puas dengan capaian yang telah kita peroleh. Dinamika teknologi, perubahan perilaku masyarakat, persaingan intermedia, dan perkembangan platform digital menuntut kita untuk terus bergerak lebih cepat. Kita harus terus meningkatkan kualitas konten, memperluas jangkauan layanan, memperkuat teknologi, meningkatkan kompetensi SDM, dan memperbaiki tata kelolanya. Itu semua adalah bagian dari strategi kita untuk tanpa henti memperjuangkan kepercayaan publik untuk terus memperkuat relevansi kita dan memperkuat dampak RRI bagi bangsa ini, dan upaya tanpa henti dari kita untuk terus menghadirkan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan kepada masyarakat. Karena itu, mari kita terus berinovasi dan berkarya, memperkuat kolaborasi, tingkatkan sinergi, profesionalisme, dan jaga integritas. Mari kita jadikan usia ke-81 ini sebagai momentum untuk memperkuat komitmen mewujudkan RRI sebagai media terpercaya, relevan, berdampak, dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan, sekaligus mendukung cita-cita bersama Indonesia, Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045. Dengan semangat suara Indonesia berdaulat, adil, makmur, mari kita hadirkan RRI untuk semakin dekat dengan masyarakat, semakin kuat sebagai media publik, semakin adaptif terhadap teknologi, dan semakin besar kontribusinya bagi Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Direktur Utama LPPR RI, Pak I. Hendrasmo beserta jajaran direksi, Pak Mistam, Pak Sujai, Pak Yunas, Pak Dedi, Pak Fauzan, para mantan Dewan Pengawas maupun direksi, mohon maaf saya tidak menyebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Bapak-bapak, ibu-ibu, kepala satuan kerja LPPR RI, baik yang hadir luring maupun daring dari seluruh penjuru tanah air, ibu-ibu ketua dan jajaran Dharma Wanita Persatuan RRI, angkasawan-angkasawati RRI yang hadir luring maupun

Dan marilah kita dalam kesempatan ini juga berdoa untuk saudara-saudara kita di berbagai tempat yang tengah mengalami bencana alam. Erupsi, gempa, banjir, longsor, kekeringan, kebakaran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghentikan derita para korban, memulihkan kembali kehidupan normal mereka. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita menyalakan obor Triprasetya. Maknanya, mengingat dan meresapkan kembali butir-butir prasetya tersebut dalam hati sanubari kita masing-masing. Menjadikannya sebagai penerang dalam melaksanakan tugas kewajiban kita dalam memenuhi tanggung jawab profesional kita sebagai angkasawan-angkasawati. Rumusan Triprasetya sama halnya dengan teks Mars Angkasawan tidak akan pernah diubah dan tidak akan pernah berubah. Agar kita dan generasi-generasi RRI berikutnya menangkap spirit, ruh yang sama yang dimiliki oleh para founding fathers kita. Yaitu ruh kejuangan, ruh kebangsaan, dan ruh keberagaman. Hadirin yang saya hormati, umur 81 tahun sangat mudah menjebak kita kepada rutinitas, make business as usual, miskin kreativitas, langka inovasi. Situasi demikian inilah yang paling mengancam eksistensi RRI sebagai media yang sejatinya merupakan entitas kreatif. Akhir-akhir ini saya sering mengajak manajemen RRI untuk mempelajari dan menerapkan strategi ambidextrous leadership dalam menghadapi gelombang-gelombang besar disrupsi yang menuntut transformasi berkelanjutan. Memainkan strategi eksploitasi dan eksplorasi sekaligus. Bentuk eksploitasi itu misalnya pelatihan UKWR, mengejar status WTP, kebijakan program menyesuaikan anggaran, literasi membaca, dan angka-angka kuantitatif. Sedangkan bentuk eksplorasi, misalnya pelatihan UKW siber, strategi multiplatform marketing, memanfaatkan artificial technology dalam produksi dan distribusi konten, pengkajian dan pengembangan programa, kebijakan anggaran mengikuti program, gerakan literasi mendengar, bukan membaca, memperjuangkan keberagaman, mengedepankan lokalitas, dan hal-hal yang bersifat kualitatif. Bapak Ibu, eksploitasi menghasilkan keberlangsungan, sementara eksplorasi menghasilkan pembaharuan. Dua-duanya kita butuhkan, bahkan dua-duanya saling membutuhkan. Maka dua-duanya perlu dilakukan sekaligus. Bicara tentang eksploitasi dan eksplorasi menjadikan saya teringat kepada cerita dalam pembayangan tentang Tiwi Krama. Dalam benak saya, penerapan strategi ambidextrous leadership ibarat dahsyatnya Tiwi Krama Batara Krishna, sang avatar Dewa Wisnu. Tubuhnya mekar seukuran 7 kali besar gunung. Tangannya tumbuh jadi 10, masing-masing memegang senjata ampuh. Matanya melotot semerah saga. Hakikat Tiwi Krama adalah transformasi diri secara total, mengerahkan segenap potensi lahir dan batin, guna mencapai suatu tujuan mulia. Dengan aset yang kita miliki, baik yang tangible maupun intangible, sesungguhnya kita memiliki kemungkinan-kemungkinan baru nyaris tanpa batas. Itulah senjata ampuh kita. Batasnya hanyalah kemampuan kreatif dan inovatif kita. Jadi, semuanya berpulang kepada keberanian kita untuk berubah, bertransformasi, bertiwikrama.
Bapak Ibu, pekan lalu saya minta data dari Direktorat SDM Umum tentang komposisi pegawai RI sejak tahun 2019 sampai hari ini. Saya menemukan data yang sangat menarik bahwa saat ini 60,2% pegawai RI berusia 40 tahun ke bawah. Berkebalikan dengan komposisi pegawai di tahun 2019 yang lebih didominasi baby boomers dan Gen X. Komposisi 60-40 tadi merupakan bonus demografi yang membuka ruang tumbuh suburnya eksplorasi, kreativitas, dan inovasi. Generasi muda RRI inilah yang saya sebut DNA baru RRI. Inilah senjata sakti mandraguna kita yang lain. DNA baru RRI harus diberi ruang seluas-luasnya untuk berperan dalam langkah-langkah eksplorasi ke depan. Jangan sampai generasi muda RRI sekedar menjadi tamu di lembaganya sendiri. Maka saya sangat bersyukur ketika beberapa hari yang lalu mendengar ada dua orang Direktorat Keuangan memulai program doktoralnya. Artinya, 3 tahun lagi kita akan mempunyai lebih banyak doktor yang sejak muda sudah berjiwa Tri Prasetya. Hadirin yang saya hormati, tidak terasa Dewan Pengawas dan Dewan Direksi RRI 2021-2026 sudah tiba di ujung masa baktinya. Atas nama sejawat Dewas, saya memohon maaf atas segala kekurangan yang ada selama kami menjabat. Dan tentu saja saya berterima kasih atas semua dukungan yang telah diberikan. Sebenarnya ada usulan anggota

berfungsi, mampu saling berkelindan, berkolaborasi, bersinergi, bertiwi krama, mewujudkan visi yang sama, menjadikan RRI sebagai media terpercaya, relevan, berdampak, inspirasi nilai-nilai keindonesiaan, mewujudkan visi Indonesia maju, menyambut Indonesia emas. Amin ya Rabbal Alamin. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kami hormati. Kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada Ketua Dewan Pengawas LPP RRI Sungai Liat dan juga Direktur Utama LPP RRI yang sudah memberikan informasi terkait pencapaian LPP RRI Sungai Liat, maksud kami LPP RRI, di usia yang ke-81. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada RRI yang terus memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Berikutnya, kita akan segera menjelang acara HUT RRI Sungai Liat ataupun HUT RRI yang akan kita laksanakan di lokal kita, LPP RRI Sungai Liat. Kami informasikan kepada seluruh karyawan dan karyawati atau angkasawan dan angkasawati yang masih di luar untuk silakan memasuki ruangan multipurpose LPP RRI Sungai Liat.

0: Ya, baik pendengar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sambutan Dewan Pengawas.
1: Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.
0: Kita akan melanjutkan acara di
1: yang terhormat
0: lokal,
1: Kepala LPP RRI Sungai Liat, Bapak Ruli Prasetya Hadi, STMM.
0: Dari Kepala RRI Sungai Liat, kemudian juga akan ada.
1: Ya, kami hormati
0: hadiah
1: Ketua DWP LPP RRI Sungai Liat, Ibu Arita Reka Ruli. Yang kami hormati seluruh ketua tim dari masing-masing bidang di LPP RRI Sungai Liat. Yang kami hormati
0: juga
1: Purna Bakti LPP RRI Sungai Liat,
0: masih
1: Bapak Rusli Ideal, Bapak Ahmad Jagati, Bapak Sumardi,
0: setelah itu dilanjutkan
1: Bapak Ahmad Fauzi, dan juga Bapak Iswandi.
0: Berada di hadapan kami yang nanti akan
1: kemudian yang kami cintai dan banggakan seluruh angkasawan dan angkasawati LPP RRI Sungai Liat yang hadir di ruang multipurpose RRI Sungai Liat.
0: Mujahid juga turut mendoakan bagi para rekan.
1: Adapun susunan acara peringatan hari ulang tahun LPP RRI ke-81
0: Gunung Krakatau
1: yang dilaksanakan di LPP RRI Sungai Liat adalah sebagai berikut.
0: Istilah dalam dunia jurnalistik itu tidak ada.
1: Yang pertama,
0: berita doa yang lebih mahal daripada.
1: Yang kedua, sambutan Kepala LPP RRI Sungai Liat. Yang ketiga, pembagian hadiah lomba Agustusan.
0: Termasuk kami juga
1: yang
0: mendoakan keempat,
1: pemotongan tumpeng
0: 5 jurnalis yang
1: dan yang terakhir
0: masih dalam pencarian tim SAR
1: untuk membuka
0: yang meliput
1: rangkaian acara hari ulang tahun
0: juga ada juga
1: LPP
0: media
1: RRI
0: freelance begitu.
1: Marilah bersama-sama kita ucapkan lamas basmalah
0: pihak yang berwenang.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian berikutnya pembacaan
0: juga
1: doa
0: tadi
1: yang akan disampaikan oleh angkasawan Agus Salim. Kepadanya kami
0: apresiasi dan terima kasihnya kepada seluruh angkasawan-angkasawati LPP RRI dimanapun berada yang telah memberikan kinerja terbaik lewat karya mereka masing-masing di bidang mereka masing-masing. Ya pendengar, juga kita akan mengikuti pembacaan doa yang dipimpin ini secara

0: langsung dari RRI Pusat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa 'ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala rahmat, nikmat, kesehatan dan kesempatan yang telah Engkau anugerahkan kepada kami sehingga pada pagi hari ini yang penuh berkah ini kami dapat berkumpul dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, di usia RRI yang ke-81 ini kami memohon kepada-Mu, limpahkanlah rahmat, keberkahan, kekuatan, dan perlindungan-Mu kepada Radio Republik Indonesia, khususnya kepada seluruh keluarga besar RRI Sungai Liat. Berikanlah kesehatan, keselamatan, keteguhan hati, dan kemudahan dalam setiap langkah kepada seluruh pegawai, para angkasawan dan angkasawati RRI Sungai Liat, baik yang masih aktif maupun para pendahulu yang telah memberikan pengabdian dan dedikasinya. Ya Allah, jadikanlah momentum HUT ke-81 ini bukan sekedar peringatan bertambahnya usia, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat semangat pengabdian, mempererat persaudaraan, meningkatkan profesionalitas, dan menumbuhkan rasa bangga menjadi bagian dari keluarga besar Radio Republik Indonesia. Satukanlah hati kami dalam kebersamaan, jauhkanlah kami dari perselisihan, iri hati, kesalahpahaman, dan segala sesuatu yang dapat melemahkan persatuan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan doa dan harapan yang dipanjatkan untuk LPPR RI.
0: Iya, pendengar. Demikian tadi pembacaan
2: doa Allah Subhanahu wa taala.
0: Di tingkat
2: berikutnya kita simak dan dengarkan bersama-sama sambutan Kepala LPP RRI Sungai Liat,
0: akan beralih
2: Bapak
0: ke
2: Ruli Prasetya Hadi SDMM
0: lokal.
2: Kepadanya kami
0: persilakan. RRI Sungai Liat Provinsi Bangka Belitung nanti juga, kemudian masih diawali untuk pagi hari ini. Setelah rangkaian pusat tadi, kita akan beralih ke daerah RRI Sungai Liat Provinsi Bangka Belitung. Juga kita akan mendengarkan sambutan dari pada Kepala LPP RRI Sungai Liat Provinsi Bangka Belitung, Ruli Setia Hadi, yang ini tengah memberikan sambutannya di momentum HUT ke-81 RRI ini. Kita dengarkan ini sambutan daripada Kepala
3: kita dapat
0: RRI Sungai Liat
3: bersama pendengar di ruangan ini dalam rangka memperingati, mengenang hari ulang tahun atau hari lahirnya RRI yang ke-81. Mohon maaf, yang ke-81. Yang saya hormati bapak-bapak, saya lihat tidak ada ibunya, bapak-bapak senior kami yang telah lulus, yang telah berhasil menamatkan ijazahnya atau pengalamannya, memberikan pengalamannya kepada adik-adik kita, bapak-bapak pensiunan LPP RRI Sungai Liat. yang berbahagia, serta karyawan-karyawati semua yang kami banggakan. Puji, syukur, alhamdulillah acara ini dapat berlangsung walaupun dengan kesederhanaan, tapi kita tetap melaksanakannya. Selawat serta salam tidak lupa kita panjatkan ke Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dapat mendapatkan syafaatnya di akhir zaman. Amin. Bapak dan Ibu semuanya, kali ini memang kita dihimbau untuk mengadakan peringatan ini dengan seadanya, dengan tidak meriah. Untuk itu kami mengikuti apa yang dihimbaukan dari pusat, dalam hal ini dari Direktur Utama Pak I. Hendrasmo, di tengah-tengah krisis anggaran yang makin kesini kita makin dikencangkan ikat pinggang, dan mudah-mudahan enggak dikencangkan ikat leher kita. Tapi kita sebagai angkasawan dan angkasawati tidak boleh kendor dalam hal menyuarakan apa yang benar itu benar, tetap akan kita suarakan melalui konten-konten dan siaran-siaran melalui terestrial, pemancar, dan sosmed, dan multi platform yang RRI kita punyai. Bapak dan Ibu semuanya, kali ini dalam rangka menyambut HUT RRI yang ke-81, kita sudah melaksanakan rangkaian kegiatan itu dimulai dari beberapa minggu yang lalu, yaitu ajang sana, kemudian ada ziarah makam, kemudian hari ini tadi pagi telah dilaksanakan upacara bersama, dan hari ini saat ini, kemudian nanti sore ada rangkaian peringatan lagi berupa RRI Fest. Bapak Ibu, bagi yang berminat untuk menghadiri atau undangan, kami mohon untuk dapat menghadirinya. Dan bagi rekan-rekan yang berminat nanti hari Minggunya, harus, kalau rekan-rekan karyawan harus hadir dan merayakan, ikut jalan sehat. Untuk Bapak Ibu, monggo kami undang untuk ikut memeriahkan jalan sehat. Gak usah lari, Pak, yang penting jalan aja, pelan-pelan senyampainya saja gitu, gak apa-apa. Yang penting kita usaha untuk menyehatkan diri kita sendiri gitu. Kalau bukan kita, siapa? Ya, kalau gak sekarang, kapan lagi, katanya gitu. Baik, itu aja barangkali untuk kedepannya. Semoga RRI Sungai Liat ini tambah maju, tambah banyak pendengarnya, tambah banyak yang mendukung, dan teman-teman semuanya yang terutama yang masih baru-baru, seperti tadi yang dikatakan 60% adalah anak-anak Gen Z ataupun milenial, yang manula-manula ini nantinya tinggal nunggu waktu, seperti saya dan rekan-rekan semua yang sudah senior ini menunggu waktu untuk pensiun menyusul bapak-bapak semua. Dan nanti teman-teman yang PNS yang baru-baru, penerus kami ini, mudah-mudahan tetap semangat dan tetap mendukung perkembangan RRI Sungai Liat ke depannya. Itu harapan kami semua. Terima kasih. Tidak banyak yang kami haturkan pagi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ruli atas arahan dan juga tentunya harapan kepada LPPR RI Sungai Liat. Mudah-mudahan doa dan harapan ini menjadi pemicu semangat bagi seluruh angkasawan dan angkasawati untuk tetap membawa nama baik LPPR RI Sungai Liat. Amin ya rabbal alamin. Baik, berikutnya pembagian hadiah Lomba Agustusan. Lomba Agustusan ini sekaligus rangkaian HUT RRI ke-81. Jadi kepada perwakilan dari panitia,
0: sambutan daripada silakan. Kepala LPPR RI Sungai Liat Provinsi Bangka Belitung, Ruli Prasetya Adi, di momentum HUT ke-81 RRI. Kemudian juga kami informasikan memang masih banyak acara yang akan dilangsungkan, terutama RRI PES yang berlangsung selama 3 hari dimulai nanti malam hingga minggu nanti.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Termasuk jalan sehat yang mana panitia juga sudah menyiapkan berbagai macam hadiah.
4: Selamat
0: yang menarik.
4: Pagi, kemudian Bapak Ibu, terhormat.
0: Halaman RRI Bapak saat ini juga sudah juga ada stand-stand bazar UMKM, Ibu, termasuk juga nanti akan ada pasar murah yang bisa didapatkan oleh masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan pokok yang lebih murah dibandingkan dengan harga pasar biasanya. Kemudian untuk rangkaian acara tradisi menyulutkan obor di RRI Sungai Liat sudah dilangsungkan, kemudian dilanjutkan dengan Bapak pemotongan Kepsta, tumpang sebentar lagi
4: borong,
0: dan tadi dengan sambutan tadi banyak hal yang disampaikan oleh Kepala LPPR RRI Sungai Liat Provinsi Kepan Bangka Belitung. Akhirnya juga kami akan menutup siaran langsung kali ini, namun acara masih tetap berlangsung dengan acara pembagian hadiah, pemotongan tumpang dan lain sebagainya. Kemudian jaga nanti persiapan-persiapan RRI PES terus dilangsungkan juga masyarakat Sungai Liat dan seputarnya untuk dapat mengikuti acara ini sembari melihat seni-seni yang ditunjukkan pada RRI PES nanti pendengar. Demikian untuk siaran langsung kami pada peringatan penyebutan obor dalam rangka memperingati ke-81 Radio Republik Indonesia di tingkat LPPR RRI Sungai Liat Provinsi Bangka Belitung. Demikian secara langsung kami pada pagi hari ini, kami kembalikan ke studio.
4: Oke, yang juara pertama ini yang super aktif memecahkan balon lawan yaitu Bu Eva.

0: Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: perfect.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September, ada pasar murah, penampilan ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan selaras project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

Pengen lagu favorit kamu didengar banyak orang, biar yang lain tahu seji apa sih selera musik kamu? Atau pengen lagu kesukaan kamu diputar dan juga didengar sama semua teman Pro2? Kirim permintaan lagu kesukaan kamu dalam program Request Indonesia di WhatsApp 0812-7722-1055. Setiap hari pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat, hanya di 105,5 FM Pro2 RRI Sungai Liat. Kamu. Request Indonesia. Request Indonesia.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi...
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
2: Dunia digital terasa dekat, tapi jangan sampai mudah tersesat. Berita viral datang cepat, belum tentu semua tepat. Jari bergerak tanpa jeda, kadang lupa cek faktanya.

asal klik demi rasa penasaran. Padahal, data bisa jadi taruhan. Bijak bermedia itu keren, bukan sekedar ikut tren. Pikir dulu sebelum berbagi, agar internet tetap sehat setiap hari. Yuk, tingkatkan literasi digital, karena cerdas di dunia maya dimulai dari diri kita.

105,5 FM Pro 2 RRC lihat teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat pagi. Kali ini di edisi santai siang kalian akan menemani happy hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Oke teman Pro 2, sebelum itu saya mau mengucapkan selamat ulang tahun ya untuk RRI Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Dan happy juga mau ngebacain ucapan ulang tahun dari Kak Lara mendengar setia kita ya pada pagi hari ini pada segmen Pro 2 Hitlist Request Indonesia. Assalamualaikum Kak, selamat pagi. Mohon maaf mengganggu waktunya. Aduh, gak pernah ganggu tahu. Lara, kamu cukup ya ngerasa mengganggu kita. Kita di sini bertugas untuk menemani teman Pro 2. Jadi silahkan jika mau mengirim pesan atau apapun itu ya Kak Lara. Jadi aku di sini hanya ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk RRI ke-81. Semoga di usia yang semakin matang ini RRI semakin berkembang luas, semakin baik dan selalu dekat dengan pendengarnya. Khusus untuk RRI Semiliat, semoga ke depan semakin sukses, semakin kreatif dan terus menjadi teman terbaik yang selalu menemani sekaligus menginspirasi anak muda dalam berbagai suasana. Semoga RRI juga terus memberikan informasi yang bermanfaat, edukatif dan terpercaya bagi seluruh pendengarnya. Mungkin bagi sebagian orang usia 81 tahun terlihat seperti sesuatu yang biasa ya. Tapi bagi aku sebagai pendengar, 81 tahun adalah perjalanan yang luar biasa. Karena ada begitu banyak cerita, suara, lagu dan kenangan indah yang telah menemani masyarakat selama perjalanan panjang RRI. Semoga kedepannya RRI mampu mengikuti perkembangan zaman tanpa harus kehilangan jati dirinya. Dan khususnya untuk RRI Semiliat, semoga semakin dekat dengan pendengarnya sehingga tidak ada lagi pesan atau sapaan dari pendengar yang terlewat begitu saja. Karena terkadang bagi kami sebagai pendengar, pesan yang dibaca atau sekedar disapa oleh penyiar saja sudah cukup untuk membuat kami merasa dihargai, didengar dan dianggap sebagai bagian dari keluarga besar RRI. Karena hal sederhana seperti itu mungkin terlihat kecil tapi bagi pendengar bisa memiliki arti yang begitu besar. Jadi selamat hari ulang tahun untuk RRI ke-81. Semoga perjalanan panjang ini terus berlanjut serta semakin dekat dengan masyarakat, semakin dicintai pendengarnya dan melahirkan lebih banyak cerita indah di masa depan. Teruslah menjadi suara yang bukan hanya terdengar di telinga tapi juga sampai ke hati para pendengarnya. Aduh, Tom Pro 2 agak terharu ya, manis banget. Kak Lara, terima kasih banyak ucapannya yang sangat-sangat menyentuh hati ya. Dan juga ini pasti ngetiknya effort banget ya Kak Lara. Oke, dan mungkin kita akan langsung berlanjut ke segmen Pro 2 Headless Request Indonesia. Yang mau request langsung ke WhatsApp kita ya di 081277221055 atau ke Instagram di @rrpro2sungailiat. Untuk itu, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Sungailiat, teman terbaik kamu.

Dan ada ucapan selanjutnya dari My Mom ya. Halo Pro 2, selamat ulang tahun ke-81, suka selalu sepanjang masa sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih Mom.

Agung Solo adalah upacara pemakaman adat Toraja, Sulawesi Selatan. Upacara ini sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada orang yang telah meninggal. Rambu Solo juga bertujuan untuk mengantarkan arwah seseorang yang telah meninggal ke dalam alam roh. Masyarakat Toraja menganggap orang yang sudah meninggal akan benar-benar meninggal jika seluruh kebutuhan prosesi upacara Rambu Solo terpenuhi. Jika belum, maka orang meninggal tersebut akan diperlakukan layaknya orang sakit, sehingga harus disediakan makanan, minuman, dan dibaringkan di tempat tidur. Secara harfiah, Rambu Solo adalah sinar yang arahnya ke bawah, dan upacara Rambu Solo dapat diartikan sebagai upacara yang dilakukan saat matahari terbenam. Istilah lain dari Rambu Solo adalah Auk Rampe Matampu.

105 Kumul FM Muro 2 RRS Julia, teman terbaik kamu. Hai teman Muro 2, masih bersama Epi. Dan kali ini kita berada di segmen Muro 2 Hitlist Request Mancanegara. Jadi buat teman Muro 2 yang mau request, langsung aja ke WhatsApp kita di 081277221055 atau ke Instagram kita di @rrpro2sengeliat, atau bisa juga langsung ke live TikTok at HPYYKRN yang tempro 2 buat request lagu-lagu kesukaan kamu di request mancanegara. Dan untuk itu kita akan putarkan dulu request yang pertama dari teman aku Herta, Rex Orange Country, Pluto. The Great Protector. Pluto Projector.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Irma, udah sampai? Masuk. Bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya. Mana cuacanya lagi panas nih.
2: Aman, Kak. Cuma memang cuacanya nggak asik nih, Kak. Panas banget. Hampir meleleh aku.
3: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
2: Iya, Kak. Makasih ya.
3: Bagaimana? Seger kan?
2: Seger sih. Tapi kemanisan, Kak.
3: Ya jelas manis lah. Kan es teh manis dingin.
4: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.

0: lapor, bos. Ada kabar baik. Sepertinya kita dapat mangsa baru nih, bos. Perdana ikutan lagi.
1: Bagus. Kawal dia baik-baik.
0: Siap, bos. Seperti biasa, kan? Kasih menang dulu sekali. Sisanya biar dia rugi.
1: Anak buah pintar. Biarkan mereka senang di awal. Lalu ketagihan. Kehabisan uang hingga depresi. Bahkan bunuh diri. Yang penting kita cuan. Masih mau dibohongi tipu muslihat judi online? Jangan coba-coba. Karena judong bikin kantong

0: terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
3: Kopinya enak ya?
2: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
3: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
2: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan. Itu bukti kalau aku sukses.
3: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
4: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
3: Woi, buruan jalan. Udah hijau itu.
2: Sabar dong. Itu baru kuning. Udah klakson aja.
3: Lah, malah nyolot. Berani lo. Sini.
2: Apa lo? Mau berantem?
4: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
3: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
5: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

0: temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap.
2: I'm going on during this time, I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, driving me crazy.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: perfect.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya, datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

0: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih, asik. Ini buat aku ya, kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong, Dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya, Kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, Kak.
0: Iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak.

0: kesini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pasti gila kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Duh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah.

0: Boleh. Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
1: Apa sih ada rekomendasi UMKM gitu? Makanannya dijamin enak.
0: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
1: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
0: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
1: Ya gak apa-apa sih. Kan hitung-hitung support UMKM juga.
0: Ya udah, aku ikut pesan juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
1: Iya Neng, dijamin deh bakal pesan lagi. Gimana, beneran enak kan?
0: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
1: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

0: Berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya nggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu nggak lihat?
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, nggak apa-apa. Ya, emang harus saling membantu kan?
0: Tapi, maaf ya. Bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
1: Udah, nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
3: Lego, you set? Okay, here we go, guys. Action. Playback.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
3: Habis makan, jangan langsung minum teh. Apalagi lauknya daging.
2: Emang kenapa, Sis?
3: Tidak baik untuk kesehatan.
4: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.
5: Hey, sorry, Mr. Carl. What's up? What do you mean? What? How long?
6: We don't know.
5: How long does he have?
6: I don't know that. I need to call him.
5: I gotta go.
7: I said I don't want to talk about it.

Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana, bahkan sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Ronggolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.

0: Langit biru di atas kita penuh cerita. Dari pagi yang tenang hingga malam yang sibuk, dunia terus bergerak tanpa henti. Pagi ini di Jakarta, sebuah pesawat lepas landas menuju New York. Dalam sehari, ribuan penerbangan sipil menyatukan dunia, membangun bisnis, menyatukan keluarga, dan membawa harapan baru. Menurut data International Air Transport Association, lebih dari 100 ribu penerbangan melintasi langit dunia, mengangkut jutaan penumpang dan kargo penting seperti obat-obatan, makanan segar, dan bahkan organ untuk transplantasi. Di balik keajaiban ini, ada orang-orang hebat, pilot yang piawai, pramugari yang penuh perhatian, teknisi yang teliti, dan pengendali lalu lintas udara yang sigap menjaga keamanan kita semua.
1: Selamat pagi, Bapak dan Ibu yang terhormat. Di sini pimpinan penerbangan Anda, Kapten Fahki Arif, bersama Co-Pilot Fandi Adianto dan seluruh awak pesawat yang bertugas pada pagi hari ini.
0: Setiap pesawat di langit membawa cerita. Cerita kita, cerita dunia. Selamat Hari Penerbangan Sipil Internasional.

sampai siang. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Umumnya, ikan hidup di dalam air dan tidak dapat bertahan lama di daratan. Tapi tahukah kamu, ternyata ada loh jenis ikan yang mampu bertahan lebih lama dari ikan lainnya tanpa media air. Ini dia pepuyu, atau yang dikenal dengan ikan betong, adalah ikan air tawar yang mampu bertahan hidup lebih lama di daratan. Ikan ini umumnya ditemukan di rawa-rawa, sungai, atau sawah. Apabila musim kemarau tiba dan air mulai menyusut, pepuyu akan bertahan di dalam lumpur untuk tidur dan berhibernasi sembari menanti air.

Lagu Tanah Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sari Jahnium yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise

0: Wah, wah, wah. Kayaknya makin rame deh yang bahas soal Thanksgiving. Thanksgiving itu hari spesial buat ngungkapin rasa syukur. Awalnya, Thanksgiving diadain di Puritan Amerika. Tradisi ini sebenarnya berawal dari sejarah keagamaan. Acara makan malam, menu khas yang gak pernah absen ada kalkun, mashed potato, saus cranberry, dan pai labu. Semua orang biasanya ngungkapin rasa syukur sebelum makan.
1: Home. Where it always belong.
0: Lanjut, ada rangkaian kegiatan keren kayak parade, pertandingan football, dan Black Friday yang selalu dinanti-nanti. Gimana? Mau nerapin Thanksgiving gak?

0: Bencana bisa datang kapan saja tanpa kita duga. Saat gempa bumi menguncang, lindungilah diri Anda. Berlindung di bawah meja yang kokoh. Jauhi jendela, lemari, atau benda-benda yang mudah roboh. Saat banjir melanda, segera pindah ke tempat yang lebih tinggi. Siapkan tas siaga bencana berisi dokumen penting, obat-obatan, makanan, dan air minum. Saat kebakaran terjadi, keluar dari gedung dengan tenang. Gunakan tangga darurat, jangan gunakan lift. Jika ada asap tebal, merunduk dan tutupi hidung dan mulut Anda. Setelah bencana usai, tetaplah waspada. Ikuti arahan dari petugas berwenang. Utamakan keselamatan Anda dan orang-orang di sekitar. Kesiapsiagaan kita hari ini adalah penyelamat kita di masa depan.
1: 105,5 FM Pro 2 RRI Sumilia, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, gak kerasa ya episode menemani kalian dari pukul 10.00 sampai dengan sekarang sudah menunjukkan pukul 14.50 waktu Indonesia Barat. Untuk itu teman Pro 2, happy pamit dari ruang dengar kamu. Namun jangan khawatir, nanti setelah ini kalian akan temani Kak Rima selanjutnya ya Tom Pro 2 pada edisi Sore Ceria. Untuk itu jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Sumilia, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: No makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
3: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

Memproduksi Filomena El Nino berisiko memicu inflasi pangan yang lebih besar dibandingkan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi dengan negara-negara ASEAN. Hal tersebut disampaikan oleh LCBC Group Research dalam laporan diikuti dilansir bernama Jumat 11 September 2020. Filipina, Indonesia, Thailand termasuk negara yang punya paparan tinggi terhadap El Nino, di mana hal itu disampaikan oleh ekonom senior ASEAN dan India, Love. Dan sementara itu, Malaysia dan Vietnam juga menghadapi risiko yang cukup signifikan, meski dampaknya diperkirakan lebih terkonsentrasi pada sektor tertentu. Kenaikan harga pangan diperkirakan juga meningkat akibat dari tekanan inflasi di kawasan ASEAN. Untuk memproduksi, sekian info Pro 2.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Rutin berjalan kaki ternyata dapat membantu kerja jantung kedua kamu loh, teman Pro 2.
2: Hah? Jantung kedua? Maksudnya?
1: Betis. Iya, betis kaki kamu itu loh ternyata kerap dijuluki sebagai jantung kedua dalam dunia medis. Hal ini karena otot betis punya peran penting dalam membantu kerja jantung untuk mengalirkan darah yang ada di kaki agar bisa kembali lagi ke jantung. Waktu kita berjalan kaki atau berlari, otot betis akan berkontraksi dan menekan pembuluh vena sehingga mendorong darah melawan gravitasi. Dan akhirnya kembali lagi deh ke jantung kamu. Oleh karena itu, rutin berjalan bisa mencegah penumpukan di pembuluh darah kaki kamu. So, yuk mulai rutin berjalan kaki, teman Pro 2. Tren jadi pelari culture juga gak salah kok untuk kamu ikuti.
3: Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
4: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
3: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
4: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
3: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
4: Iya sudah, Mace. Cepat, eh.
3: Iya, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
4: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
3: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
4: Mace. Mobil ini kayak melayang.
3: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Pace. Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
4: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
5: Itu kan

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Anak muda zaman sekarang kerjaannya cuma rebahan doang, scroll medsos berjam-jam, terus ngeluh deh badannya jompo di usia muda. Gak dulu deh.
2: Oh no.
1: Emang sih kasur itu magnetnya kuat banget, tapi lo gak bosen apa tiap hari cuma nontonin pencapaian orang lain di layar HP, sementara badan lo sendiri makin lemes. Kalau gue sih milih buat bangun dari pagi ya, pasang sepatu, terus keluar.

atau jadi maca, tapi berburu endorfin. Seru banget bisa dapet teman baru yang frekuensinya sama dan pastinya saling dukung buat jadi lebih sehat. Investasi terbaik itu bukan cuma soal diisi dompet, tapi juga

0: kayaknya udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Buru-buru amat sih.
0: Iya nih, ada urusan. Ayo. Ayo,
1: hati-hati, Bray. Ayo, hati-hati ya. Hati-hati, Bray.
2: Baterainya sekalian, Pak.
3: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
2: Iya, Pak.
3: Hari ini dia ulang tahun. Oh. Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
2: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu, saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
3: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
4: Don't move. Stop the gun.
3: Ini mas-masnya di depan kok. Ya, naik motor sambil ngerokok, toh. Aduh, mataku. Aduh.
5: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.

0: sis, HP boleh selalu full baterai. Tapi jangan sampai kesiapan kamu malah lobet. Bencana bisa datang kapan aja. Gempa, banjir, angin kencang, atau cuaca ekstrim, semuanya terjadi tanpa aba-aba. Makanya mulai sekarang kenali jalur evakuasi di sekitarmu. Simpan nomor darurat di ponsel. Dan siapin tas siaga yang gampang dibawa kalau dibutuhkan. Yang gak kalah penting, jangan asal repost info. Pastikan dulu sumbernya, baru share. Jangan sampai hoax bikin situasi makin ribet. Ingat, jadi anak muda itu bukan cuma update tren, tapi juga update soal keselamatan. Stay ready, stay safe, karena siap itu keren. Panik bukan pilihan.
1: Kalian nyadar nggak? Berita akhir-akhir ini lagi banyak banget ngebahas tentang karhutlah dan kebakaran di mana-mana. Mau nangis nggak sih? Keluar rumah dikit juga mikir-mikir jadinya. Karena panasnya pol-polan. Nah, di tengah bumi yang lagi hot-hotnya ini, jangan sampai kelakuan kita makin bikin lahan kebakaran ya. Please banget, jangan ngide deh bakar sampah kering di halaman. Angin lagi kencang-kencangnya nih. Sekali colek bisa langsung merembet, bikin lahan tetangga juga ikut kebakar. Buat yang merokok, untungnya jangan asal dibuang sembarangan. Ya kali mau jadi dalang karhutla. Kalau lo lagi jalan-jalan, terus gak sengaja nemu titik api alias hotspot yang mulai membesar, jangan cuma dijadiin konten instastory ya. Buruan, satset deh hubungi damkar. Yuk, jaga lingkungan kita tetap safety, biar hidup kita tetap work-life balance tanpa gangguan asap.

0: gak sih kamu? Terorisme bukan hanya menjadi ancaman bagi keamanan, tetapi juga dapat merusak persatuan dan kerukunan masyarakat. Pencegahan dapat dimulai dari lingkungan terdekat. Kenali perubahan perilaku yang mengarah pada sikap intoleran, menolak keberagaman, atau membenarkan kekerasan. Jangan mudah percaya dan menyebarkan informasi yang belum terbukti kebenarannya, terutama di media sosial. Masyarakat juga dapat memperkuat komunikasi, kepedulian, dan toleransi antar warga. Jika menemukan aktivitas atau informasi yang mencurigakan dan berpotensi mengarah pada kekerasan, jangan bertindak sendiri. Laporkan melalui saluran resmi kepada pihak yang berwenang. Mari bersama membangun lingkungan yang aman, damai, dan saling menghargai. Cegah terorisme mulai dari lingkungan. Jaga persatuan, kuatkan toleransi, dan bijak bermedia sosial.
1: Anak muda zaman sekarang kerjaannya cuma rebahan doang. Scroll medsos berjam-jam, terus ngeluh deh badannya jompo di usia muda. Gak dulu deh.
2: Oh no.
1: Emang sih kasur itu magnetnya kuat banget. Tapi lo gak bosen apa? Tiap hari cuma nontonin pencapaian orang lain di layar HP, sementara badan lo sendiri makin lemes. Kalau gue sih milih buat bangun lebih pagi.

atau jajan maca, tapi berburu endorfin. Seru banget bisa dapet teman baru yang frekuensinya sama dan pastinya saling dukung buat jadi lebih sehat. Investasi terbaik itu bukan cuma soal diisi dompet, tapi juga

Bisa jadi alam lagi ngasih kode kalau sore nanti bakal turun hujan. Jadi, sebelum berangkat, jangan lupa selipkan payung atau jas hujan di tas kamu. Karena cuaca boleh berubah sesuka hati, tapi kita jangan sampai lengah. Sampai ketemu di informasi tanggap bencana berikutnya ya.

Sis, HP boleh selalu full baterai, tapi jangan sampai kesiapan kamu malah lobet. Bencana bisa datang kapan aja. Gempa, banjir, angin kencang, atau cuaca ekstrim, semuanya terjadi tanpa aba-aba. Makanya, mulai sekarang kenali jalur evakuasi di sekitarmu. Simpan nomor darurat di ponsel. Dan siapin tas siaga yang gampang dibawa kalau dibutuhkan. Yang gak kalah penting, jangan asal repost info. Pastikan dulu sumbernya, baru share. Jangan sampai hoax bikin situasi makin ribet. Ingat, jadi anak muda itu bukan cuma update tren, tapi juga update soal keselamatan.

Kalau dengar kata tarik tambang, temen Pro 2 kepikiran apa sih? Lomba 17 Agustusan atau seru-seruan adu tenaga? Tapi pernah nggak sih kamu berpikir kalau ternyata tarik tambang ini bukan sekedar permainan? Dalam tarik tambang, kemenangan bukan ditentukan oleh satu orang yang paling kuat. Justru kemenangan lahir dari kekompakan. Sama halnya dengan Indonesia, perjuangan mengantarkan kita semua menuju negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Jadi, di balik riuhnya lomba tarik tambang, tersimpan pesan sederhana yang masih relevan loh hingga hari ini. Karena kemenangan sejati bukan hanya milik segelintir kelompok, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia!

Pro 2, ngaku deh, siapa yang punya kebiasaan mengisi daya gawai atau gadgetnya terus ditinggal tidur semalaman? Atau kamu terbiasa meninggalkan charger di stop kontak meski gawainya udah dicabut? Terlihat sepele sih, tapi tahukah kamu, peralatan elektronik yang terus terhubung dengan listrik berpotensi mengalami panas berlebih. Jika ada kabel yang rusak, colokan longgar, atau instalasi listrik yang kurang baik, risiko korsleting bisa meningkat loh. Stop kebiasaan itu ya teman Pro 2. Mulai sekarang, cabut charger setelah digunakan, periksa rutin kondisi fisik kabel, dan hindari mengisi daya di atas kasur atau bantal yang mudah menyerap panas ya. Tanggap bencana dimulai dari apa yang kamu genggam setiap hari. Jadi, hati-hati ya teman Pro 2.

Baik, teman Pro 2 masih di 105,5 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Di aksi anak negeri teman Pro 2, kita dari Kementerian Pendidikan Dasar Menengah menyiapkan penghargaan bagi siswa berprestasi yang harumkan nama Indonesia di berbagai ajang selain internasional sepanjang 2025 dari Kemendak Dismeni yang sudah mengirimkan 79 murid sebagai delegasi Indonesia untuk mengikuti berbagai kompetisi internasional. Jadi para delegasi ini berhasil meraih 47 penghargaan internasional, terdiri dari 7 medali emas, 17 perak, 23 perunggu, 5 honorable mention-nya tahun 2022. Menteri Pendidikan Dasar Menengah Abdul Mukti juga mengatakan pemberian apresiasi ini adalah implementasi Permendikdasmen nomor 25 tahun 2025 tentang manajemen talenta murid, regulasi yang menempati apresiasi sebagai salah satu tahapan dalam pengelolaan talenta. Dan setelahnya ada proses identifikasi, pengembangan, dan aktualisasi. Jadi apresiasi ini bukan cuma ditujukan untuk penghargaan prestasi yang diraih murid-murid ya, tapi capaian ini diharapkan menjadi bagian dari upaya untuk membuka kesempatan pengembangan talenta secara berkelanjutan. Teman Pro 2, jangan salfok ya sama keriuhan dan keramaian yang lagi ada di luar. Emang ada apa sih rame-rame di luar ya? Ada apa? Banyak banget apa-apanya di RRI. Sekarang lagi ada RRI Fest. Belum lagi rangkaian acaranya dimulai hari ini yang bertepatan dengan Hari Radio tahun Pro 2. Akan ada bazar murah. Jadi RRI Sungai mengadakan berbagai kegiatan yang pastinya bisa kamu sebagai masyarakat untuk dimanfaatkan ya. Pasar murah tahun Pro 2 akan dilaksanakan di hari Sabtu besok ya. Jadi buat ibu-ibu, teman-teman atau saudara-saudaranya yang mau belanja murah ya, mumpung beras SPHP harganya Rp59.000. Kalau di toko ya memang sesuai dengan harganya sih. Mereknya juga bisa mencapai Rp80.000-85.000. Ini 5 kilonya cuma Rp59.000. Gula PSM Rp17.500. Minyak goreng Fortune Rp21.000. Terigu Rp11.000. Telur ayam, sayur-sayuran harganya di bawah pasaran. Samsat Bangka juga bakal hadir selama RRI Fest dari tanggal 11 sampai 13 September. Di RRI lagi rame banget nih tahun Pro 2, jadi sayang banget buat kamu nggak datang ke sini dan melewatkan acaranya ya. Jadi buat kamu juga yang mungkin pengen bikin pelayanan untuk bayar pajak, ya juga membuka layanan untuk bikin paspor ya, di RRI juga ada. Kuotanya cuma 100 tahun Pro 2, dipermudah, cukup aja dengan bayar pastinya. Kalau mau gratis, mungkin kalau mau gratis harus ikut undian dulu kali tahun Pro 2 ya. Ada juga Bea Cukai Pangkal Pinang melalui klinik ekspor jemput bola menghadirkan konsultasi gratis bagi UMKM untuk mengembangkan produknya di pasar ekspor, terutama layanan ekspor, kemudian konsultasi ekspor-impor, registrasi kepabeanan, dan juga asistensi ekspor-impor. Jadi teman Pro 2, ayo langsung datang saja ke RRI Fest 2026 dan manfaatkan berbagai layanan yang tersedia untuk masyarakat. Ada cek kesehatan gratis, ada apa lagi? Pound Fit, apa lagi? Jalan sehat, mulai kuponnya kapan? Sekarang malam ini juga. Buat kamu yang pengen langsung gimana cara daftarnya, bisa gak isi link? Bisa, kamu cek aja IG-nya di RRI Produce Sungai Liat atau juga RRI Sungai Liatnya itu Produce.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2.
4: Rutin berjalan kaki ternyata dapat membantu kerja jantung kedua kamu loh, teman Pro 2.
5: Hah? Jantung kedua? Maksudnya?
4: Betis. Iya, betis kaki kamu itu loh, ternyata kerap dijuluki sebagai jantung kedua dalam dunia medis. Hal ini karena otot betis punya peran penting dalam membantu kerja jantung untuk mengalirkan darah yang ada di kaki agar bisa kembali lagi ke jantung. Waktu kita berjalan kaki atau berlari, otot betis akan berkontraksi dan menekan pembuluh vena sehingga mendorong darah melawan gravitasi. Dan akhirnya, kembali lagi deh ke jantung kamu. Oleh karena itu, rutin berjalan bisa mencegah penumpukan di pembuluh darah kaki kamu. So, yuk mulai rutin berjalan kaki, teman Pro 2. Tren jadi pelari culture juga nggak salah kok untuk kamu ikuti.
6: Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
7: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
6: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
7: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
6: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, kal. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
7: Iyo, sudah, Mace. Cepat, eh.
6: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu, kah? Ku marah, kah?
7: Siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
6: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
7: Mace. Mobil ini kayak melayang.
6: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Pace. Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
7: Mace, siapa mobil bagaimana nih?
8: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Anak muda zaman sekarang kerjaannya cuma rebahan doang, scroll medsos berjam-jam, terus ngeluh deh badannya jompo di usia muda. Gak dulu deh.
2: Oh no.
1: Emang sih kasur itu magnetnya kuat banget. Tapi lo gak bosen apa? Tiap hari cuma nontonin pencapaian orang lain di layar HP, sementara badan lo sendiri makin lemes. Kalau gue sih milih buat bangun lebih pagi ya, pasang sepatu, terus keluar.

atau jajan matcha, tapi berburu endorfin. Seru banget bisa dapet teman baru yang frekuensinya sama dan pastinya saling dukung buat jadi lebih sehat. Investasi terbaik itu bukan cuma soal diisi dompet, tapi juga

0: udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Amat sih.
0: Iya nih, ada urusan. Ayo.
2: Yoi, hati-hati, Bray. Yoi,
1: hati-hati ya.
2: Hati-hati, Bray.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun.
3: Oh.
4: Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
3: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu, saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
5: Don't move. Stop the dance.
4: Ini mas-masnya di depan kok. Ya, naik motor sambil ngerokok, toh. Aduh, mataku. Aduh,
6: merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.

0: Eh bro, sis, HP boleh selalu full baterai, tapi jangan sampai kesiapan kamu malah lobet. Bencana bisa datang kapan aja. Gempa, banjir, angin kencang, atau cuaca ekstrim, semuanya terjadi tanpa aba-aba. Makanya mulai sekarang kenali jalur evakuasi di sekitarmu. Simpan nomor darurat di ponsel. Dan siapin tas siaga yang gampang dibawa kalau dibutuhkan. Yang gak kalah penting, jangan asal repost info. Pastikan dulu sumbernya, baru share. Jangan sampai hoax bikin situasi makin ribet. Ingat, jadi anak muda itu bukan cuma update tren, tapi juga update soal keselamatan. Stay ready, stay safe, karena siap itu keren. Panik bukan pilihan.
1: Kalian nyadar nggak? Berita akhir-akhir ini lagi banyak banget ngebahas tentang karhutlah dan kebakaran di mana-mana.
2: Mau nangis nggak sih? Keluar rumah dikit juga mikir-mikir jadinya. Karena panasnya pol-polan.
1: Nah, di tengah bumi yang lagi hot-hotnya ini, jangan sampai kelakuan kita makin bikin lahan kebakaran ya.
2: Please banget, jangan ngide deh bakar sampah kering di halaman. Angin lagi kencang-kencangnya nih. Sekali colek bisa langsung merembet, bikin lahan tetangga juga ikut kebakar. Buat yang merokok, untungnya jangan asal dibuang sembarangan. Ya kali mau jadi dalang karhutlah. Kalau lo lagi jalan-jalan, terus gak sengaja nemu titik api alias hotspot yang mulai membesar, jangan cuma dijadiin konten instastory ya. Buruan, satset deh hubungi damkar. Yuk ah, jaga lingkungan kita tetap safety, biar hidup kita tetap work-life balance tanpa gangguan asap.

0: Tahu gak sih kamu? Terorisme bukan hanya menjadi ancaman bagi keamanan, tetapi juga dapat merusak persatuan dan kerukunan masyarakat. Pencegahan dapat dimulai dari lingkungan terdekat. Kenali perubahan perilaku yang mengarah pada sikap intoleran, menolak keberagaman, atau membenarkan kekerasan. Jangan mudah percaya dan menyebarkan informasi yang belum terbukti kebenarannya, terutama di media sosial. Masyarakat juga dapat memperkuat komunikasi, kepedulian, dan toleransi antar warga. Jika menemukan aktivitas atau informasi yang mencurigakan dan berpotensi mengarah pada kekerasan, jangan bertindak sendiri. Laporkan melalui saluran resmi kepada pihak yang berwenang. Mari bersama membangun lingkungan yang aman, damai, dan saling menghargai. Cegah terorisme mulai dari lingkungan. Jaga persatuan, kuatkan toleransi, dan bijak bermedia sosial.
1: Anak muda zaman sekarang kerjaannya cuma rebahan doang. Scroll medsos berjam-jam, terus ngeluh deh badannya jompo di usia muda. Gak dulu deh.
2: Oh no.
1: Emang sih kasur itu magnetnya kuat banget. Tapi lo gak bosan?

kafe atau jajan maca, tapi berburu endorfin. Seru banget bisa dapet teman baru yang frekuensinya sama dan pastinya saling dukung buat jadi lebih sehat. Investasi terbaik itu bukan cuma soal diisi dompet, tapi juga

Lagi ngerasa gak sih cuaca akhir-akhir ini bikin bingung? Siangnya panas banget sampai bikin gerah. Sorenya malah hujan deras plus petir. Tenang, itu bukan cuaca yang galau kok. Kalau matahari menyengat, permukaan bumi jadi semakin panas. Panas ini bikin uap air naik ke langit. Nah, ketika uap air bertemu udara yang lebih dingin di atas, terbentuklah awan cumulonimbus, si biang kerok hujan deras

Sis, HP boleh selalu full baterai, tapi jangan sampai kesiapan kamu malah lowbat. Bencana bisa datang kapan aja. Gempa, banjir, angin kencang, atau cuaca ekstrim, semuanya terjadi tanpa aba-aba. Makanya, mulai sekarang kenali jalur evakuasi di sekitarmu. Simpan nomor darurat di ponsel. Dan siapin tas siaga yang gampang dibawa kalau dibutuhkan. Yang gak kalah penting, jangan asal repost info. Pastikan dulu sumbernya, baru share. Jangan sampai hoax bikin situasi makin ribet. Ingat, jadi anak muda itu bukan cuma update tren, tapi juga update soal keselamatan. Stay ready, stay safe, karena siap itu keren. Panik bukan pilihan.

Kalau dengar kata tarik tambang, temen Pro 2 kepikiran apa sih? Lomba 17 Agustusan atau seru-seruan adu tenaga? Tapi pernah nggak sih kamu berpikir kalau ternyata tarik tambang ini bukan sekedar permainan? Dalam tarik tambang, kemenangan bukan ditentukan oleh satu orang yang paling kuat. Justru, kemenangan lahir dari kekompakan. Sama halnya dengan Indonesia, perjuangan mengantarkan kita semua menuju negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Jadi, di balik riuhnya lomba tarik tambang, tersimpan pesan sederhana yang masih relevan loh hingga hari ini. Karena kemenangan sejati bukan hanya milik segelintir kelompok, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia!

Teman Pro 2 ngaku deh, siapa yang punya kebiasaan mengisi daya gawai atau gadgetnya terus ditinggal tidur semalaman? Atau kamu terbiasa meninggalkan charger di stop kontak meski gawainya udah dicabut? Terlihat sepele sih, tapi tahukah kamu, peralatan elektronik yang terus terhubung dengan listrik berpotensi mengalami panas berlebih. Jika ada kabel yang rusak, colokan longgar, atau instalasi listrik yang kurang baik, risiko korsleting bisa meningkat loh. Stop kebiasaan itu ya, teman Pro 2. Mulai sekarang, cabut charger setelah digunakan, periksa rutin kondisi fisik kabel, dan hindari mengisi daya di atas kasur atau bantal yang mudah menyerap panas ya. Tanggap bencana dimulai dari apa yang kamu genggam setiap hari. Jadi, hati-hati ya, teman Pro 2.

0: Eh, kamu. Ya, kamu yang tiap hari update story dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Tapi pola hidupnya masih gitu-gitu aja. Story boleh update tiap hari, tapi jangan lupa, tubuh kamu juga butuh update loh. Mulai dari yang simple dulu, tidur cukup, jangan begadang terus cuma buat scroll yang gak penting. Makan juga jangan asal kenyang, fast food boleh, tapi jangan tiap hari. Sesekali, yuk pilih yang lebih sehat biar badan gak nge-lag. Dan satu lagi, jangan mager terus, luangin waktu buat gerak. Gak harus nge-gym kok, jalan santai atau stretching juga udah oke banget. Ingat ya, hidup kamu bukan cuma buat dilihat orang di story, tapi juga buat dirasain sehatnya. Jadi, jangan cuma update story, update juga pola hidupmu, karena versi terbaik dari diri kamu dimulai dari gaya hidup yang lebih sehat.
1: Lagi di konser ngerasa getaran. Ingat, gak semuanya bergetar itu beat ya. Kalau getarannya makin terasa, gak sesuai sama musik, atau orang-orang sekitar mulai panik, itu bukan drop lagu, itu tanda bahaya. Jangan panik, jangan dorong-dorongan, lindungi kepala. Langsung cari plang exit terdekat dan ikuti jalur evakuasi. Jadi, jangan cuma hafal line up, hafalin juga jalur keluarnya.

0: Gila, itu si Rina sekarang udah jadi CEO perusahaannya sendiri. Keren banget ya, perempuan bisa kayak gitu.
1: Lah, emang kenapa? Makanya, jangan anggap perempuan sebelah mata. Kita tuh juga punya mimpi, punya skill, dan bisa banget bersaing.
0: Iya sih, aku kira cuma cowok aja yang bisa sampai situ.
1: Nah, itu tuh mindset lama. Sekarang zamannya perempuan maju. Mau jadi pemimpin, atlet, kreator, apapun bisa.
2: Perempuan bukan hanya pelengkap. Perempuan adalah penggerak. Beri ruang, beri dukungan.
3: Karena perempuan bisa jadi apa saja.
2: Yuk dukung perempuan untuk terus berkarya dan berprestasi.

0: 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Rutin berjalan kaki ternyata dapat membantu kerja jantung kedua kamu loh, teman Pro 2.
3: Hah? Jantung kedua? Maksudnya?
2: Betis. Iya, betis kaki kamu itu loh, ternyata kerap dijuluki sebagai jantung kedua dalam dunia medis. Hal ini karena otot betis punya peran penting dalam membantu kerja jantung untuk mengalirkan darah yang ada di kaki agar bisa kembali lagi ke jantung. Waktu kita berjalan kaki atau berlari, otot betis akan berkontraksi dan menekan pembuluh vena sehingga mendorong darah melawan gravitasi. Dan akhirnya, kembali lagi deh ke jantung kamu. Oleh karena itu, rutin berjalan bisa mencegah penumpukan di pembuluh darah kaki kamu. So, yuk mulai rutin berjalan kaki, teman Pro 2. Tren jadi pelari culture juga nggak salah kok untuk kamu ikuti.
4: Paci, kulihat itu. Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
5: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
4: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Paci?
5: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
4: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada tuh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
5: Iya, sudah, Maci. Cepat, eh.
4: Iya, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Aku marah, Kak.
5: Siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
4: Paci, aku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
5: Maci, Maci.
4: Eh.
5: Mobil ini kayak melayang.
4: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
5: Maci, sapu mobil gimana nih?
6: Hahaha, itu kan, kau parkir jangan sembarangan.

0: Teman terbaik kamu. Anak muda zaman sekarang kerjaannya cuma rebahan doang, scroll medsos berjam-jam, terus ngeluh deh badannya jompo di usia muda. Gak dulu deh.
1: Oh no.
0: Emang sih kasur itu magnet

0: jajan maca, tapi berburu endorfin. Seru banget, bisa dapet teman baru yang frekuensinya sama. Dan pastinya saling dukung buat jadi lebih sehat. Investasi terbaik itu bukan cuma soal diisi dompet, tapi juga soal fisik yang bugar dan mental yang tangguh. Jadi, masih betah rebahan. Yuk, bangun dan bergerak.
1: Udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
2: Amat sih.
1: Ya? Iya nih, ada urusan. Ayo.
3: Yoi, yoi. Hati-hati, bro. Yoi,
2: hati-hati ya.
3: Hati-hati, bro.
4: Baterainya sekalian, Pak.
5: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
4: Iya, Pak.
5: Hari ini dia ulang tahun. Udah dari lama dia minta robot-robotan itu.
4: Oh gitu, wah pasti seneng banget ya Pak. Kalau gitu saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
5: Oh, boleh Mbak, boleh.
6: Don't move, stop the gun.
5: Ini mas-masnya di depan kok, ya naik motor sambil ngerokok toh. Aduh, mataku, aduh.
7: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.

Tulis, HP boleh selalu full baterai, tapi jangan sampai kesiapan kamu malah lobet. Bencana bisa datang kapan aja. Gempa, banjir, angin kencang, atau cuaca ekstrim, semuanya terjadi tanpa aba-aba. Makanya, mulai sekarang kenali jalur evakuasi di sekitarmu. Simpan nomor darurat di ponsel. Dan siapin tas siaga yang gampang dibawa kalau dibutuhkan. Yang gak kalah penting, jangan asal repost info. Pastikan dulu sumbernya, baru share. Jangan sampai hoax bikin situasi makin ribet. Ingat, jadi anak muda itu bukan cuma update tren, tapi juga update soal keselamatan. Stay ready, stay safe, karena siap itu keren. Panik bukan pilihan.

kita berdua sampai di sini perjumpaan kita di musik dan informasi ya. Dan nanti jam 17.30 kita bakal kasih kamu pilihan lagu-lagu religi. Sembari juga nanti kita bergaung sama Pusatwa Rais Ngeliat untuk mendengarkan pengajian aja kepada azan waktu itu di wilayah Kota Sengit dan sekitarnya.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 8 yang artinya, apabila ditimpa bencana, manusia memohon pertolongan kepada Tuhannya dengan kembali taat kepadanya. Akan tetapi, apabila dia memberikan nikmat kepadanya, dia lupa terhadap apa yang pernah dia mohonkan kepada Allah sebelum itu. Dan dia menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Maha benar Allah.

Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal, dan jauhkanlah aku dari yang haram, dan cukupkanlah aku dengan karuniamu dari bergantung pada selainmu. Hadis riwayat.

Dalam surah An-Nisa ayat 152, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-rasulnya dan tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka atau para rasul, kelak Allah akan memberikan pahala kepada mereka. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman.

surah Al-Mu'min ayat 67, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, Dialah yang menciptakanmu dari tanah, kemudian dari setetes mani, lalu dari darah yang menggumpal. Kemudian, Dia lahirkan kamu sebagai seorang anak kecil. Kemudian Dia membiarkan kamu sampai dewasa, lalu menjadi tua. Akan tetapi, di antara kamu ada yang dimatikan sebelum itu. Dia pun membiarkan agar kamu sampai kepada kurun waktu yang ditentukan dan agar kamu mengerti. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: Udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat. Ada 2000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: beli yang ini ah. Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
0: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
1: Iya sih, tapi gimana dong?
0: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener.
0: Mending beli yang benar-benar perlu aja.
2: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

0: deh nih. Ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pagi guys. Siang kali. Pagi dari mana sih?
2: Oh, udah siang toh. Sorry.
1: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
2: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

0: Info pro 2.
1: Selamat malam teman Pro 2, waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
0: Info Pro 2.
1: Nirvana akan menerima Video Vanguard Award di MTV VMAs 2026 yang berlangsung di Los Angeles pada 27 September mendatang. Penghargaan ini menjadikan mereka band pertama sejak 2003 yang menerima trofi tersebut, serta band buer pertama sejak tahun 1984. Sepanjang karirnya, band ini menorehkan sejarah lewat kemenangan di kategori Best Alternative Video, serta berbagai penampilan ikonik di ajang penghargaan tersebut.
0: Info Pro 2.
1: Stevie Wonder mengumumkan jadwal tur di Inggris untuk merayakan 50 tahun album legendaris Songs in the Key of Life. Rangkaian konser ini akan dimulai di Birmingham pada tanggal 13 Oktober 2026 dan berakhir di Glasgow di tanggal 11 November 2026. Album pemenang Grammy ini memuat sejumlah hits abadi seperti Cher Duke dan juga Isn't She Lovely. Selain tur perayaan ini, ia juga sedang menyiapkan album baru berjudul Through the Eyes of Wonder.
0: Info Pro 2.
1: Harry Styles baru aja ngumumin jadwal final untuk turnya berjudul Together Together yang akan digelar di tahun depan. Harry Styles menambahkan 12 negara yang akan dikunjungi dalam tur dunianya, namun sayangnya tidak ada kota Asia sama sekali di dalam jadwal turnya kali ini.
0: Info Pro 2.
1: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Yes, ditemani sama Edita Man di malam hari ini, spesial di Hari Radio Nasional sekaligus hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Malam hari ini kita akan menghadirkan sebuah band yang tadi bisa dibilang legend juga di permusikan Indonesia, di dunia musik Indonesia. Dan malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama mereka tentunya. Buat kamu yang mungkin udah ngepoin sosial medianya Pro 2 FM, pasti udah tahu siapa nih bintang tamu kita malam hari ini. Tapi belum, buat yang belum tahu, gue bakal nge-spill beberapa lagunya ya. Ya mungkin sebenarnya lu juga udah pada tahu gitu lagu-lagunya ya. Dimulai ada Susumbo Darmi. Ah, itu ikonik banget tuh. Dan juga masih ada lagu-lagu lainnya yang tentunya lu setidaknya pernah lah dengerin lagunya sekali seumur hidup. Yes, malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Tim Low. Seru banget ya, akhirnya kita ngobrol lagi barengan sama legend. Ini nanti buat kamu juga yang pengen ngobrol-ngobrol juga, pengen seru-seruan juga, tentunya boleh banget teman Pro 2 di malam hari ini yang pengen seru-seruan spesial di Hari Radio Nasional. Boleh banget langsung rapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, abis ini kita bakal menghadirkan Tim Low. Jadi buat kamu, pantengin terus ya MLC. Jangan kemana-mana, cari posisi ternyaman lo buat dengerin malam hari ini. Lo mau dengerin di terestrial di daerah lo ya, boleh banget. Atau mungkin dengerin via aplikasi RR Digital juga boleh banget. Jadi pastiin buat jangan kemana-mana, tetap di MLC. You see, live chat.

0: Welcome back to Music Live Chat MLC bareng sama Edit di malam hari ini. Dan ternyata Edit udah gak sendirian di malam hari ini, karena sudah ditemani sama orang-orang spesial malam hari ini. Ada tim lo. Gokil. Ini jiwanya emang selalu muda kayaknya ya.
1: Iya, sering di jalan jadi kita
0: teriak-teriak udah. Aduh. Halo, selamat malam. Selamat malam Mas Wawan.
2: Malam.
0: Mas Bobby, Mas Dondot. Okay. Yes.
2: Alex.
0: Oke, okay, boleh Mas Alex.
2: Bobby di RRI Solo.
0: Oh, di RRI Solo. Langsung di sana dia ya.
2: Enggak di siaran. Bukan di radionya.
0: Di mana tuh?
2: Mana? Jual kopi.
0: Mangkal dia.
2: Mangkal.
0: Dan Mas Afis, selamat malam. Edi, sedap seru sekali.
2: Senang jumpa sama Edit.
0: Edi, benar. Dari tadi kenapa nanyain namanya aku? Kenapa tuh Edit?
2: Aku baru ya. Aku kalau punya anak enggak akan ku kasih nama Edit.
0: Iya sih. Ini Edit. Kenapa emang?
2: Nanti namanya diedit.
0: Aduh, bener sih.
2: Tapi spesial ya namanya, bagus ya.
0: Oh, terima kasih.
2: Enggak ada yang ngembarin.
0: Bener. Tapi sering keliru aja. Mas Adit biasanya.
2: Kalau Adit banyak.
0: Adit banyak ya kan? Adit banyak.
1: Edit cuman GAG ya,
2: Edit GAP.
0: Kembali. MBTAD. Kembali. Ya. Halo, selamat malam, gimana kabarnya?
2: Malam baik, alhamdulillah.
0: Ini seru banget. Ini bisa dibilang ngobrol sama legend nih ya.
2: Waduh, iya ini pas ulang tahun ya?
0: Benar. Oh, iya. Hari Radio Nasional dan juga ulang tahunnya
2: tanggal
0: 11 September hari ini banget.
2: Oh, kita nyanyiin ya.
0: Oh, boleh. Let's go.

0: Terima kasih, terima kasih.
1: Selamat ulang tahun.
0: Terima kasih.
2: Edit ulang tahunnya kapan, Edit?
0: Aduh, udah lewat, udah lama sih. April, oh, udah lama.
1: Edit birthday to you.
2: Enggak.
0: Udah kelewat. Nanti aja tahun depan ya. Ya.
1: Angkat kita ya, Pak.
0: Oh, boleh. Siap. Boleh. Ada kok pressure ya. Oke, tapi kalau ngomongin radio, ada nggak sih momen-momen spesial atau mungkin yang terkenang dengan radio?
2: Kita
0: tuh ada
2: dulu
0: gak?
2: Malah latihan tektokan itu di radio, di
0: oh, iya?
2: Di radio di Solo. Nah, di Solo.
0: Di Solo ya, ada radio swasta ya berarti ada. Ya.
2: Nah, tapi tiap acara kita bikin plesetan dari lagu-lagu sampai cerita-cerita zaman dulu.
0: Oh iya, cerita apa aja itu?
2: Yang ada di TV.
0: Oh,
2: zaman wah masih muda banget ada Return to Condor Heroes kayak. Oh, iya. Oh, kita plesetin tuh.
0: Iya, benar.
3: Tanyain, Mas Adit ngerti enggak?
0: Enggak.
3: Wah,
0: jujur enggak. Benar. Berarti tahun berapa itu sempat siaran? Berarti siaran berarti?
2: Pernah.
3: Siaran, ya.
2: Pernah. Kehilangan motor pas siaran juga pernah.
0: Wow.
2: Bobby itu? Bobby gitaris kita ini enggak hadir itu kehilangan motor. Motorku sama dia tuh parkir.
0: Oke.
2: Dia hilang sendiri. Motorku paling jelek soalnya enggak diambil.
1: Bobby yang bagus tuh.
0: Oh, yang bagus dulu ya di.
2: Masih ngeredit lagi Bobby ya pas itu ya.
0: Waduh.
2: Ya. Jadi tim lo pas siaran pernah kehilangan motor itu pernah.
0: Wow.
2: Masa mau Bobby doang yang sedih kita enggak?
1: Enggak, kita juga berusaha mencari solusinya juga dulu.
2: Apa solusinya?
0: Apa itu?
1: Kita cari orang yang pinter.
0: Oh, dukun.
1: Enggak, orang pinter. Pinter jawab. Kakak, ya adalah misalnya ketahuan ini di sini nih.
0: Oh, sempat ketahuan itu?
1: Iya.
0: Wow.
1: Orangnya, tapi siapa saya enggak kenal.
2: Ya dukun berarti.
0: Buset.
2: Kok tapi aku enggak tahu?
1: Kelihatan mukanya.
2: Kok kelihatan?
0: Kelihatan, di gambar?
1: Di gelas, di gelas.
0: Oh, di gelas. Oke. Okay.
1: Di gelas, wah ini siapa ya? Wah ini kalau di Jakarta namanya Edit nih.
0: Aduh, jangan dong. Jangan. Habis ini burun.
2: Dia belum lahir.
1: Enggak, bukan Edit ini, beda lagi.
0: Oh beda lagi. Oh iya, beda. Iya.
1: Edit kan banyak gitu.
0: Banyak sih, Iona.
2: Edit plus.
0: Aduh, ulang lagi. Di callback. Bener. Tapi boleh gak sih sekali gak? Mungkin nostalgia nih zaman-zaman siaran. Boleh gak sih coba siaran sekarang? Zaman dulu.
2: Siarannya itu bukan siaran kayak penyiar. Jadi kita gimana bikin cerita.
1: Drama lah, drama.
0: Oh drama radio gitu ya.
2: Umpamanya, oh selamat pagi anak-anak.
4: Selamat pagi bu.
2: Coba ini jawab pertanyaan bapak ya.
4: Gak bisa.
2: Loh gimana sih kayak gitu.
0: Jadi
2: kayak lawak, kayak komedi.
1: Drama juga.
0: Drama ya.
2: Terus selang-seling lagu humor gitu.
0: Oh, tapi itu secara live berarti.
2: Live. Oh enggak, di record.
0: Di record ya buat dramanya ya.
2: Kalau live nanti pemilik radionya ketakutan kalau ada kata-kata iya.
0: Agak nggak bisa ngerem
1: bener itu
2: karena komedi kan kadang gitu kan?
0: bener saking serunya saking asiknya gitu kan.
1: Lapas kita recording aja. Dulu
0: okay.
1: Itu pun banyak yang diedit. Mas ini nggak boleh ya. Iya nggak boleh, nggak apa.
0: Oke. Tapi kalau zaman sekarang nih ngelihat radio, perkembangan radio yang sekarang mungkin udah ke digital juga, gimana nih menurut tim lo?
2: Ya radio memang harus digitalin. Nah, sekarang kan udah susah manual dari televisi juga digital, apa digital. Ini kita muka kita aja digital loh.
0: NFT ya.
1: Kita tadi dengerin di mobil ya. Ada makanya kak kita dengerin radio di mobil. Soalnya kalau di rumah kan udah gak punya radio mas.
0: Iya benar.
1: Di mobil kita apa ya
2: itu
1: ini?
2: Di kantor ada. Aku masih punya radio kemarin radio. Itu. Tapi Bluetooth.
1: Bluetooth.
0: Oh ya benar HP. Iya.
1: Tapi ada sinyal-sinyal yang langsung juga.
2: Ada langsung
1: ada lagu-lagu lama.
0: Asik.
1: Gitu.
2: Radio swasta.
0: Benar.
1: Ada masih kita ngobrol ngopi sambil dengerin pelan-pelan.
2: Ah ngarang kamu. Ngeritain yang mana itu?
1: Yang di rumahmu?
0: Yang apa itu?
1: Yang di Bluetooth itu.
2: Digital.
0: Iya, benar. Karena sekarang udah mainnya udah digital juga gitu kan, ikutin perkembangan zaman. Tapi kalau zaman dulu, ingat gak sih maksudnya zaman-zaman lagu apa yang sering didengerin di radio tuh?
2: Wah, lagu-lagu lama ya, lagu
1: Gomblo. ada juga sering. Terus
2: itu yang
1: Epic GLD.
2: Madu dan racun.
1: Madu
2: dan
1: racun.
0: Gitu. Okay, gitu. Bisa kali dipetik gitarnya.
2: Jenih.
0: Oke. Okay.

0: duduk berdua denganmu.
1: Ya.
2: Backingnya ngaget-ngagetin.
1: Jangan ngaget-ngagetin dong. Lagi di radio.
2: Ya.
1: Kaget.
3: Tapi dulu waktu ada apa tuh sahur sepuh itu kita
1: itu sahur sepuh ya.
3: Ada loh dulu. Saya sampai dengerin tuh di depan radio.
1: Tapi pas siaran kita udah enggak ada sahur sepuh.
3: Enggak, pas waktu radio kita.
1: Kamu radio mana?
3: Radio.
1: Ya, jangan-jangan radio. Kita enggak satu radio.
2: Selama ada kok frekuensi.
3: Ada. Jadi kita stay kayak nonton bioskop gitu.
2: Oke.
3: Okay. Sahur sepuh. Oh, yang cuman mandili
1: Brahma. Kayaknya dia ngarang deh, aku enggak merasa itu deh.
3: Nah, kamu belum lahir berarti.
2: Belum lahir.
1: Berarti kamu tua.
3: Ada. Kakak tua saya.
2: Aduh.
1: Ini umurnya 81 sama dengan Nereri.
2: Oh, aduh.
3: Saya lansia.
2: Bukti sejarah. Tapi saya ini ya.
3: Itu mengalami itu juga.
2: Mengalami itu juga ya berarti ya.
3: Sampai radio itu kayak kebutuhan pas waktu. Ya kayak sahur sepuh, Brahma Kumbara gitu.
2: Bener.
3: Itu udah.
1: Waktu sahur sepuh kamu sahur di mana?
3: Di bawah jembatan.
2: Aduh.
3: Kagak ada di rumah. Enggak, itu judulnya.
1: Sahur. Ini satu grup enggak nyambung kok. Pertanyaan lain aja, Mas.
2: Oh, udah, Mas. Lanjut aja ya. Lanjut aja ya. Benar. Berarti kan tim lo juga udah lama banget dari tahun
1: 97. Jadi 97 kita berdiri, 98 kan kerusuhan tuh, Krismon. Jadi baru aja mau cari job, oh udah bakar-bakaran tuh Jakarta Solo kan. Jadi kita cari makan aja susah. Ini kita terusin apa enggak ya?
2: Oke.
1: Okay. Kas aja enggak punya. Pentas-pentas job cancel semua kan, gedung-gedung kebakar kan.
2: Betul.
1: Kita sempet pengen ini, pengen kita apa jadi presiden aja.
2: Waduh. Waduh. Waduh. Mimpi yang bagus. Cita-cita yang mulia.
1: Cuman presiden Indonesia kan cuma satu.
2: Oh iya benar. Iya enggak bisa ramean ya.
1: Gak bisa rame-rame.
2: Gak bisa rame-rame ya. Tapi apa ya maksudnya yang bisa bikin tim lo akhirnya bisa bertahan yang melewati krismon itu, terus juga sampai eksis sampai 2026.
1: Karena gak ada kerjaan lain.
2: Aduh. Terlalu jujur, Mas. Terlalu jujur, Mas. Gimana persepnya, rumusnya gitu biar bisa solid sampai sekarang tuh apa tuh?
1: Aduh, kita bilang solid gimana ya?
2: Padahal kita bertiga aja gak solid
3: ya. Aduh. Ya mungkin karena kita di zona nyaman ya kali.
2: Asik.
3: Kayak Mas Edit.
1: Maksudnya
3: gimana? Gimana tuh? Kita di tim lo asik nih. Kan gitu nih, main gitar dulu cuman nasi bungkus, sekarang ada nominalnya gitu. Okay. Kayak Mas Edit nih. Kalau di sini tiap hari kan di zona nyaman pastinya.
2: Benar.
3: Iya kan? Wah, enggak mau ke mana.
1: Nah,
3: kan
1: itu gitu permasalahannya. Kita satu grup itu yang merasa nyaman dia sendiri. kita itu enggak nyaman sama dia, Mas.
2: Oh gitu. Nah,
1: dia nyaman tapi kita enggak nyaman.
2: Nyaman. Oke. Okay. Tapi tetap ya bertahan ya.
1: Bertahan.
3: Saya yang bikin nyaman mereka.
2: Asik.
1: Kita mau cari pemain bass lain enggak nemu.
2: Oke. Okay.
3: Banyak Man sebenarnya, Man. Tapi nggak ada yang bikin nyaman.
1: Nggak, okay. kalau pemain bass lain kan pinter pilih cari grup band yang bagus gitu. Ya dapatnya ini, ya udah nggak apa-apa deh.
3: Nah itu kan suatu keahlian saya juga.
1: Iya
2: benar.
1: Ahli apa emang?
3: Ya ahli nyamanin orang itu.
1: Kita merasa nggak nyaman kok kamu sendiri.
3: Apa ada tukang bass yang di apa itu bisa masak juga, bisa bikinin kopi kan, nggak mau mereka.
1: Iya sih, yang bikin kita mempertahankan dia itu
3: nyaman.
2: Oh gitu ya,
3: sampai kru-krunya lu minum apa gue.
2: Makasih om. Berarti emang jagonya di situ ya, ahlinya di situ ternyata.
3: Bisanya di situ, Mas. Kalau mau skill mah nol dah. Kan ada plus minusnya.
2: Bener.
3: Kalau kita plusnya ahli nggak bisa, apa ya?
1: Jadi pertemanan sih.
2: Pertemanan ya.
1: Jadi kenal dia itu bukan pemain bass.
2: Apa tuh pemain apa tuh?
1: Gak tau dulu pemain apa sih, Nek?
3: Jaran Dor apa?
1: Dia dulu keliaran di RRI Solo.
2: Oh iya.
3: Dulu saya aneh.
2: Apa?
3: Di pinggir jalan, okay. Buka lapak.
2: Oke, okay. Jualan kopi.
3: Bukan.
2: Oh enggak.
3: Apain? Lodok.
1: Ngerti nggak? Ngerti nggak?
2: Nggak ngerti.
1: Aku aja nggak ngerti kok. Itu bahasa Jawa tapi bahasa Solo.
2: Dia. Oh iya.
1: Nggak semua tiap Jawa ngerti, apalagi Jakarta.
3: Tahu lah.
1: Klotok itu apa?
3: Klotok itu kalau saya jelasin ntar saya kebuka dong.
2: apanya? Apa? Apa? Apa kebukanya? Tokonya apa?
3: Dadu. Jangan diomongin.
1: Itu dulu ya, itu dulu. Dulu.
3: Sekarang?
1: Sekarang
3: ngesot.
1: Gak boleh.
3: Aduh, gak boleh, gak boleh.
1: Itu jangan jangan dicontoh ya.
3: Enggak, itu bisa merusak moral kita.
2: Betul, itu dia. Iya,
3: jangan. Itu senakal-nakalin saya itu kalau udah melanggar hukum udah jangan ada.
2: Itu dia.
1: Emang kamu nakal dulu ya berarti?
3: Wah, itu saya dulu sebelum ada geng motor, geng tawuran. Loh, saya itu dulu tukang parkir, Mas.
2: Oke.
3: Tapi enggak ikut-ikut yang begitu.
2: Oh, ikutnya?
3: Ya, saya ikut-ikut di paduan suara.
2: Oh, ini.
1: Paduan suara ya.
3: Yang positif.
2: Yang positif benar. Wow. Oke.
1: Dulu dia kayak dia dulu ketua paduan suara loh.
2: Pimpin. Oh iya, beneran.
1: Bisa ngelatih.
2: Oke.
1: Lomba-lomba paduan suara dia ngelatih dan enggak pernah menang.
3: Ini tadi sebelum masuk ke sini, ayo latihan dulu.
2: Oke.
3: Lagu Queen katanya.
1: Queen bisa.
3: Cuman ini enggak bisa semua.
1: Coba gini.
2: Coba.
1: Kita buktikan.
2: Kita tes.
1: Tuh, dua.

0: pagi, emak. Selamat pagi, abah. Mentari pagi ini berseri indah.
1: Alright, teman berdua, abis ini kita mau ngobrol-ngobrol lagi bareng sama tim lo. Jadi pasti buat kamu yang bikin seru-seruan juga, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI di Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Prodo FM Jakarta ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat. Yeay.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Tim Lo. Boleh gak sih ceritain dulu, mungkin ada yang pengen tahu juga, atau mungkin ya generasi sekarang gitu kan ya, mungkin bahkan baru tahu Tim Lo.
1: Kita
0: gitu.
1: Generasi sekarang juga kok.
0: Asik. Gen Alpha ya katanya. Gen Z, Gen Z.
1: Kita Gen Z.
0: Gen Z. Kalian kan terbentuk berarti 97. Itu ceritanya gimana awalnya kebentuk?
1: Dari pertemanan mahasiswa UNS.
0: UNS Solo.
1: Nah, ini sebetulnya
0: dosen.
2: Bukan. Dosen pembimbing.
1: Tukang kopi.
2: Nah, bener saya dosen dulu.
1: Okay.
2: Asisten.
1: Dia itu umurnya di atasku.
0: Okay.
1: Di atasku, cuman dia adik kelasku.
0: Oh, oke. Okay. I see.
1: Tapi ya, maklum mas agak gimana gitu. Jadi ketemu bikin
2: agak bodoh gitu aja.
1: Enggak ada yang bilang.
0: Enggak ada yang bodoh.
1: Ada yang bilang bodoh.
0: Enggak ada.

0: Master ini nggak kuliah dulu, makanya itu bisa kan. Kalau SD gimana cutinya?
1: Ya setahun.
0: Itu nggak naik. Itu nggak naik.
2: Dua semester. Cuti dua semester.
0: Jadi kuliah aku cuti dua semester. Cuman pengen rekaman pas itu.
1: Oke. Okay.
0: Bilang sama dosennya. Nah kalau ini. Dia itu gak bilang cuti sama dosennya, dia mencutikan diri.
1: Oke.
0: Terus dosennya bilang belum lulus, dia merasa lulus.
1: Oke.
0: D.O. aslinya.
1: Lah saya kan, alah gampang.
2: Aduh, lulusnya jalur mandiri kan.
1: Nah iya. Dan sekarang kan masih bisa kalau saya mau kuliah lagi. Karena bisa. Cuti saya panjang. namanya cuti kan belum dikeluarin mas ya.
2: Bener.
1: Belum ada surat.
2: Bener.
1: Dikeluarin.
2: Bener.
0: Jangan kesel ya. Pendapatnya dia aneh. Kita tiap hari menghadapi dia kayak gitu.
2: Sabar untung ya.
1: Iya, cuti sama.
0: Oke. Okay. Orang kita kalau live bareng gitu ya, Komal.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Yeah, yeah.
0: Kadang dia, aku kesel tuh dia sering kukik gitu.
2: Bikin emosi mas.
0: Bikin emosi.
2: Bikin emosi.
1: Yang mana?
2: Yang mana? Ini aja sekarang ini loh kamu bikin emosi saya.
1: Ya, Komal itu apa artinya?
0: Lah Komal sih nggak tahu kok.
1: Iya. Yang live bareng ini.
0: Iya.
2: Ramean.
0: Kok? Kalau live di TT itu sering ini ngobrolnya udah kita bilangin nih sampai emosi-emosi dia tetap lempeng aja. Akhirnya kita kick.
1: Gitu. Oke.
0: Okay. Udah di kick dia masih komen di bawah. Aku masukin lagi dong gitu.
2: Masih gak pingin ini ya? Pingin join lagi. Begitu. Oke, berarti awalnya pertemanan UNS.
0: UNS, terus dalam perkembangannya UMS, UMS ketemu Bobby. Bobby cuman di Solo saat ini. Terus ketemu Afis.
2: Oke. Okay. Terus itu emang dari awal maksudnya genrenya emang komedi, humor gitu atau gimana tuh? Apa dulu sempat ngerok dulu katanya?
0: Enggak, pengennya nyanyinya bener gitu.
2: Oke. Okay.
0: Tapi aku tuh pelupa banget. Lirik udah ku apalin lupa. Mendingan plesetin aja semua.
2: Oke. Okay.
0: Daripada lupa beneran kan.
2: Bener.
0: Gitu.
1: Iya.
2: Ya. Iya, Pak.
0: Iya, ya doang.
2: Ini komennya telat ya.
0: Iya.
2: Iya, apa? Iya, apa maksudnya?
1: Lagi apa pikiran saya balik lagi ke zaman dulu cuma lemot.
2: Oh, nggak balik-balik jadi, sini.
1: Kan cuma, iya betul.
2: Datanya banyak.
1: Iya kan. Datanya terlalu.
2: Bener.
0: Memang dulu ini pengennya, kita bikin band lucu aja ya. Kayaknya pas itu belum ada. Jadi ada orkes komedi PSP, terus PMR.
2: PMR.
0: Nah, abisin, wah band belum ada nih. Kita bikin band paling gila nih se-Indonesia.
2: Oh sih, sedap.
0: Jadi visinya gitu dulu. Nah, aku ajak Dondot sama Bobby. Abis pas itu tahun itu belum ikutan.
2: Belum.
0: Jadi kita bikin. Aku bikin konsepnya nih.
2: Oke.
0: Pakai buku tulis zaman dulu. Aku sodorin ke Dion. Konsepnya gini. Akhirnya kita plesetin semua aja. Dia gak setuju.
2: Oke.
0: Gak setuju. Soalnya lapar.
2: Yang penting makan dulu.
0: Udah akhirnya kita ajak ke warung. Okay. Setelah kenyang baru setuju.
2: Oh gitu ya, emang gitu ya. Butuhnya makan emang.
1: Nah iya, makan dulu ya. Kenyang kan enak.
2: Bener, ngikut aja yang penting kenyang gitu.
1: Iya.
0: Pas itu dia udah DO itu.
1: Cuti kan?
0: Iya, cuti.
2: Lagi, bahas lagi ke cuti.
1: Cuti bukan DO.
2: Oh gitu.
1: Masa kamu punya anggota tim dulu? Yang di DO kamu bangga kan cuti. Kamu harusnya teman saya itu cuti mas sampai sekarang.
0: Bener. Cuti.
2: Nah.
0: Cuman kalau aku ketemu dosenmu nanyain kamu loh.
1: Enggak, maksudnya masalahnya dosennya masih hidup enggak?
0: Masih.
1: Kan ada yang sudah meninggal.
0: Masih.
1: Pak Ken. Pak Dibyo.
0: Iya. Pak Dibyo yang mana?
1: Yang dosenku awal.
0: Oh, kamu sama nama dosennya aja lupa aku. Enggak ada
1: Pak
0: nama
1: Dib, Pak Dib.
0: Pak Adip,
1: nah,
0: bukan Pak Dip.
1: Kan panggilnya Pak Adip sama karena akrab banget.
2: Asik.
1: Dip sini Dip.
2: Seumuran tuh. Seumuran.
1: Enggak ada batas Mas di sana itu.
2: Gitu.
1: Yang penting ya, karya. Kan. Lu ya. Mau manggil
0: gua aku aja seumuran.
2: Oke. Tapi kenapa namanya akhirnya tim lo?
0: Dari singkatan nama kita.
2: Oke.
0: T itu tawan.
2: Ya ini maksa. Ngawur. Ya ini maksa sih.

0: Pengennya kayak dewa inisial nama.
1: Ayo bener. Biar keren ya gitu ya.
0: Tim lo itu tim musik humor solo.
1: Oke.
2: Team Team
1: lo. Iya, Team lo. Tapi emang inspirasi dari makanan tim lo.
2: Iya,
1: tim lo. Makanan tim lo.
2: Dulu saya usul tempe metal. Aduh. Ada gadu-gadu.
1: Oke.
2: Tapi kalau itu kan di Solo enggak terlalu ciri khas.
1: Oke, benar.
2: Nasi liwet, Pak. Nasi liwet.
1: Nasi liwet.
2: Mosok kita di panggung nasi liwet.
0: Panjangan.
2: Kan enggak enak kan?
1: Iya, iya, benar.
2: Harus dua suku kata nih enak nih.
0: Kamu dulu kayaknya enggak usul deh.
2: Usul. Karena enggak mau dengerin aja.
0: Karena malas masalahnya. Masalahnya malas dengerin kamu.
2: Lah, sekarang kan gini. Apapun anggota usul yang penting kan bosnya ya kan, Mas.
1: Benar.
2: Bosnya ngusulin tim lo. Kita ngusulin 10 lagu, nama ya tetap tim lo.
1: Tetap tim lo
2: ujung-ujungnya. Iya. Mau kita berdebat sampai 2 hari ya tetap.
0: Tapi dulu itu kelihatannya yang gak setuju itu cuman kamu doang.
2: Iya,
0: setuju.
2: Iya, makanya saya pengennya gadu-gadu.
1: Oh gitu. Tapi kurang
2: nasi liwet anu.
0: Aku gak merasa gitu deh dulu. Enggak merasa dia usul kok.
1: Langsung
0: aku lagi ingat-ingat.
1: Usul di grup mana kamu? Waduh. Grup lain. Grup ya. Dewa kali itu.
2: Wah, dulu kalau grup Dewa ikut saya tuh.
0: Kamu kan dulu punya grup banyak itu bukan sama kita kali.
2: Iya, mungkin.
0: Loh. Oh iya kan bener kan.
2: Nah, lupa saya kan.
0: Oh, iya makanya.
1: Terlalu banyak grup ya. Oh, pantas gak didengar. Lain grup.
0: Usulnya. Iya. Orang dia itu ada satu pentas, dia enggak bisa latihan karena ikutan grup lain.
1: Oke.
0: Okay. Karena akhirnya ya udah aku cari adisional kan. Waktu pentas dia datang diem aja ngeliatin. Kan kita jadi enggak tega ya.
1: Iya.
0: Ngeliatin diem di
2: pentas saya di cancel wajan dia. Kalau gua mah karena pertemanan datang aja ya.
1: Benar.
2: Siapa tahu diajak.
1: Siapa tahu diajak.
0: Ya cuman kan udah
1: udah latihan.
0: Udah latihan sama adisional kan.
2: Iya kan.
0: Terus dia datang gimana?
2: Enggak apa-apa kan penting silaturahmi.
1: Masya Allah bener.
2: Silaturahmi. Mau diajak mau enggak ya?
1: Urusan hati.
2: Ya itulah. Lah akhirnya kan sekarang diajak.
1: Iya,
2: mana-mana. Dulu nyebelin sekarang kan nyenengin kan.
1: Masih.
0: Masih nyebelin. Siapa yang nyenengin?
1: Oh, emang aku sendiri ya nyenengin ya. Benar. Oke deh, sekarang kita ngomong yang sekarang nih. Karena baru aja ngerilis ya single terbarunya. Enggak tahu. Nah, apa nih enggak diketahui itu apa sebenarnya?
0: Enggak, kita bikin. Aku yang bikin kan itu spontan uhui aja.
1: Asik.
0: Bikin lagu apa ya? Enggak tahu apa ya.
1: Oke,
0: ya, enggak tahu aja deh dibikin. Bikin lirik yang temanya enggak tahu. Dan itu anehnya di Indonesia enggak terkenal, di Brunei terkenal.
1: Oh iya benar.
0: Disiarin di radio-radio sana, jadi komen-komen itu, "Mas, aku senang lagu ini di radio Brunei diputerin." Wah, orang-orang Brunei itu pada komen bener. Di situ.
1: Oke.
0: Okay. Enggak tahu, mungkin notasinya cocok sama orang-orang Brunei kali.
1: Mungkin bisa jadi. Tapi maksudnya ini kan sebenarnya tim lo juga bisa dibilang segmented humor Indonesia enggak sih? Apa yes. Enggak sebenarnya?
0: Iya sebetulnya.
1: Tapi apa mungkin yang bikin di Brunei itu benar-benar disukain banyak orang, di play di radio-radio tuh?
0: Itu yang aku ini lagi lagi cari tahu, pengen riset gitu sebabnya apa. Tapi cuman kalau dari nada-nadanya sih itu ada nada-nada minor. Kalau notasi minor itu mereka suka
1: biasanya gitu.
0: Di Indonesia minor juga disukai, cuman kalau di sana lebih banyak yang minornya gitu. Nah, di Indonesia menor, kalau di Indonesia di sana minor.
1: Menor. Oh iya benar. Oke. Oke, sekarang kita dengerin dulu lagu terbarunya tim lo enggak tahu. Nanti buat kamu yang udah bertanya udah seru-seruan, nanti bakal kubacain di malam hari ini. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Ya, masih di MLC Music Live Chat, dan tadi kita baru aja dengerin satu lagu dari tim lo terbaru. Enggak tahu.
1: Asik.
2: Enggak tahu.
0: Tapi emang ini terciptanya emang bener-bener random aja gitu, secara random. Maksudnya enggak secara sengaja.
1: Aku rata-rata random, kadang ada lirik, ada apapun di Google gitu aku nyanyiin, jadi lagu kadang gitu.
0: Oke.
1: Okay. Aku lagu Batak-Batak lucu itu karena ada guyunan-guyunan Batak aku nyanyiin.
0: Benar. Jadi lagu akhirnya. Kalau Susu Mbok Darmi itu dari mana tuh?
1: Susu Mbok Darmi itu awalnya dulu plesetan iklan.
0: Oke.
1: Okay. Yeah. Iklan susu. Tit. Gitu kan. Terus kita plesetin itu pas di radio juga, siaran di radio.
0: Oke. Okay, itu zaman-zaman di radio dulu ya.
1: Iya.
0: Itu tercipta tuh. Tapi so far apa yang lagu apa yang paling sering diminta buat dinyanyiin?
1: Balon Batak. Jadi balonku ada 5 rupa-rupa warna.
0: Versi Batak. Versi Batak ya. Coba.
1: Nadanya apa nih?
0: A mayor Teddy.
1: Balon. Salah.
0: Pakai
1: mayor.
0: Salah.
1: Enggak pakai Teddy.
0: Apa tuh?

0: Jauhkan kurang kencang.
1: Upenya itu loh. Kencang banget ini.
2: Kena sendiri.
1: Iya ini. Di apa nih di ear.
3: Itu tahu enggak waktu
1: ini apa namanya?
3: Headset.
1: Benar.
3: Itu ada cerita tuh yang mixing laguku. Waktu mixing lagu itu speakernya rusak juga. Kan aku minta pas lagu dar kencengnya itu dikencengin, ditambahin efek bom gitu.
1: Mas, tapi volumenya gak dikecilin jadi...
3: Dikecilin dulu. Terus aku bilang, ini kurang kenceng kan meletus dar. Dia kencengin, jebol.
2: Jebol.
3: Aku gantiin jadinya.
2: Kok malah jadi nombok. Malah jadi nombok. Oke. Sekarang gue mau bacain dulu pertanyaan ini dari siapa nih? Dari Lara ya.
1: Lara.
2: Ada dari Lara. Ini katanya mau nanya, apakah ada satu lelucon tim lo yang dulu dianggap lucu tapi setelah bertahun-tahun justru kalian sadari ternyata punya makna yang jauh lebih dalam?
3: Waduh, ini sebetulnya gak ada lelucon sih. Kita itu ngalir semua kan.
2: Oke.
3: Lelucon itu terjadi kalau kita ada yang hal yang bikin anggota menderita itu gitu lucu. Jadi kita lagi main nih. Lagi main drum, musiknya main, tiba-tiba drummer kita hilang.
2: Oke.
1: Jatuh.
3: Ternyata jatuh.
1: Jatuh di belakang panggung.
3: Dari atas. Kecilan gitu.
1: Dulu
2: hilang. Dulu.
3: Pernah. Berapa kali? Soalnya jatuh. Dulu kan gemuk banget dia.
1: Dulu gemuk banget.
3: Suka dikasih kursi plastik tuh.
2: Oke. Okay. Yeah. Kursi bakso gitu ya.
1: Iya.
3: Kursinya ngejebolin kursi sering.
1: Pernah di hotel juga jebolin kursi.
2: Buset.
1: Dulu ya
2: benar.
1: Makanya sekarang kurus.
2: Akhirnya, ini kursinya aman kok, tenang aja, aman.
3: Akhirnya dia diet. Nah itu makna mendalam untuk dia.
2: Oke, okay, benar.
3: Salah satu makna mendalam.
2: Jadi motivasi ya buat diet ya. Oke. Selanjutnya ada dari Hawa nih. Katanya salut sama lagunya lucu, random bikin ketawa sih.
1: Terima kasih.
2: Terus katanya buat tim lo, aku mau minta sesuatu nih katanya. Bisa nggak nyanyiin lagu Birthday buat aku Hawa, karena aku ulang tahun hari ini. Wih.
1: Hawa, happy birthday ya. Lagunya apa?
2: Lagu boleh, mau apa?
3: Hari ini aku bersumpah, izinkan aku. Lagunya bukan gitu.
0: Hari ini

0: Selamat ulang tahun ya Hawa ya.
1: Oke.
0: Happy birthday ya.
1: Benar.
0: Hawa. Semoga Hawa cepat besar.
1: Benar.
0: Hawa udah besar belum itu?
1: Udah dong.
2: Gak ngasih tahu umurnya sih sama kelahiran berapa sih?
0: Oh ya. Pokoknya selamat ulang tahun, sehat-sehat selalu.
1: Sukses.
0: Murah rezekinya. Kalau belum dapat jodoh, cepat-cepat jodoh.
1: Amin.
0: Kalau udah dapat jodoh lagi.
1: Dapat momongan. Dapat rumah, dapat mobil.
0: Amin.
1: Semua cita-cita tercapai.
0: Amin.
1: Kok kamu tumben?
0: Kalau orang biasanya enggak bener.
1: Kan harus diselektif.
0: Seleksi.
1: Kalau ada ulang tahun kita doain yang bagus-bagus bener. Supaya kita diundang.
2: Maunya. Oke. Terus ada dari Pro 2 Pekanbaru nih.
1: Pekanbaru.
2: Legend, lagu Peter Pan Ada Apa Denganmu Om. Malah request.
1: Oh, dia yang request ya.
0: Lagu Ada Apa Denganmu.
1: Yang gitu ya?
2: Iya.
1: Maaf.
0: Yang gimana?
1: Maaf segala tingkahku.
0: Emang kita lagi
1: sudah
0: aku segala gitu.
1: Sudah. Itu syairnya.
2: Sudah. Dia enggak request soalnya sampai full apa enggak gitu kan. Udah tadi intronya udah.
1: Udah. Kalau mau dinyanyiin ntar 3 jam di sini. Ada khusus buat jam.
0: Siapa yang request tadi?
2: Pro 2 Pekanbaru.
0: Oh, Pro 2. Salam ya.
2: Bener.
0: Sukses selalu.
2: Oke.
0: Okay, nanti kita kirimin konten aja kalau full.
1: Pekanbaru.
2: Kita Pekanbaru ya.
1: Pernah ke sana ya? Yang jual telur penyu itu di mana ya? Lupa.
0: Bukan.
1: Telur penyu
0: bukan di Pekanbaru, itu di Kalimantan, di Banjarmasin.
1: Oh iya, yeah, benar.
0: Wow. Pekanbaru itu gajah.
1: Lampung. Tapi kita sering kok di Pekanbaru.
2: Oh iya, sering ya.
1: Lewat.
2: Benar, saking sering.
1: Enggak, tapi pernah.
2: Pekanbaru. Pernah ya. Oke. Oke, nih terakhir mungkin
0: Jangan terakhir, kita udah jauh-jauh.
2: Bener
0: sih. Yang lama aja.
2: Gimana ya ini durasi ya?
1: Oh, enggak apa-apa, kita free kok. Ini lagu. Kita persiapan lagu 10 loh dari
2: sini.
1: Kita free loh.
2: Boleh. Ini deh harapannya buat tim lo sendiri, mungkin next projectnya akan ada apa dan pengen meraih apa gitu.
0: Gak ada harapan kita.
2: Kok gitu.
0: Soalnya kita ngalir aja.
2: Oke.
0: Harap-harap cemas.
2: Ada harapnya cuman cemasnya juga banyak ya.
0: Oh, harapannya kita punya cita-cita ya. Kita mau ngeband sampai umur 100 tahun.
2: Amin.
0: Bisa 200 tahun.
2: Amin.
0: Sampai makanan aja kita perhatiin. Oh, kamu jangan makanan instan, jangan makanan makanan dijaga yang sehat gitu.
2: Oke.
0: Sampai akhirnya mereka kurus sendiri. Makannya kurang
1: karena kondisi.
2: Benar.
1: Selektif. Gak boleh makan ini malah karena enggak ada duitnya.
2: Oke.
1: Harapannya pokoknya kita tetap kumpul, berkreasi, kompak.
0: Meskipun ya yang satu agak susah attitude-nya kan, tapi ya disabar-sabarin deh. Pokoknya kompak gitu aja.
1: Alhamdulillah kita 30 tahun sabar, Mas.
2: Betul.
1: Kamu sabar apa, Hafiz?
0: Namamu
1: Hafiz. Sabar Hafiz.
0: Tahu enggak ada kejadian tuh?
2: Apa tuh?
0: Ini bikin emosi apa bikin apa ya? Jadi di pentas pernah nih, udah mau pentas parade band gitu kan. Kita kan ribet nih abis dipakai band lain. Dia nyolokin bass tapi nggak bunyi.
2: Oke.
1: Mati.
0: Ini apa gitu, setelah diurut-urut jacknya itu nggak masuk ampli tapi masuk gitar.
1: Tarik-tarikan.
0: Jadi gitar sama bass itu tarik-tarikan itu. Jacknya kok gak masuk ampli gitu. Sementara penonton udah minta aku nyanyi. Ayo main. Enter ini belum bunyi.
1: Tarik-tarikan. Dulu kan maksudnya belum profesional. Jadi kabel masih ngikut ke tukang son. Kerujuan juga gak terlalu banyak dulu kan.
0: Enggak, masalahnya kok kamu enggak sadar kayak gitu loh.
1: Ya kan ada channel yang kosong saya masukin aja. Ada ada kabel kosong, udah lah.
3: Ajar gitu ya.
1: Kan udah dipanggil, udah di atas. Lah kita mah ngurut-ngurut kelamaan.
2: Bener, bener.
1: Udah dipanggil, ayo, ya ntar bar, belum bunyi nih. Ntar,
3: tarik. Oh pas itu kamu panik ada jack dimasukin
1: iya.
3: Pas gitu aja ya.
1: Oh.
2: Nganggur nih dia.
1: Nganggur nih. Set. Bobby Ed dah masuk sini. Sorry.
3: Oh, kalau satu band punya anggota kayak gitu rasain gimana?
2: Bener. Itu udah mau tampil ya. Udah di atas
1: panggung.
2: Udah di atas panggung.
1: Udah tampil. Ya, kita kan panik. Udah dipanggil, udah penonton nggak sabar.
2: Bener. Oke deh. Ini karena durasi ya. Sebenarnya pengen sampai jam 12.
3: Jangan, terusin aja terus. Terusin. Kita dari Depok soalnya jauh. Jauh-jauh dari udah kesini masa cuman bentar.
2: Iya.
3: Wawancara 2 jam lagi boleh kok.
2: Aduh.
3: Sampai jam 1 ya nggak apa-apa ya kita ya. Nggak ada kerjaan sih.
1: Lagi free.
2: Lagi free.
3: Nggak ada jadwal mas. Santai gitu mas.
2: Ini terakhir karena ini kan berhubung dengan ulang tahunnya RRI Radio Republik Indonesia. Apa nih harapannya dan wishnya buat Radio Republik Indonesia
1: RRI.
3: Mungkin ada pantun dulu buat
2: apa tuh?
1: Pantun.
3: Coba
1: buat
3: kamu punya pantun apa nih, Fis?
1: RRI.
3: Ikan RRI. Ikan teri dari suka maju.
2: Cakep.
3: RRI semakin maju.
2: Asik. Boleh. Boleh.
1: Ikan teri.
3: Apa?
1: Komik. Di dalam termos.
3: Artinya.
1: Nggak bisa.
3: Bisa. Iya boleh. Ikan teri
1: di dalam termos.
3: Artinya
1: RRI semakin jos.
2: Asik. Nah, ini gongnya nih.
3: Gantian.
2: Ini gongnya nih.
3: Yang benar ya.
1: Anu aja. Bunga mawar, bunga melati.
2: Cakep.
3: Beda ya. Dia kreatif. Kadang-kadang kreatifnya muncul. Lagi apa tadi?
1: Bunga mawar, bunga melati.
3: Okay. Artinya
1: RRI semoga sukses selalu.
3: Gimana? Tadi gimana?
1: Bunga mawar, bunga melati.
3: Terus
1: RRI semoga sukses selalu. Dimana-mana.
3: Ntar. Kalau sukses selalu, mamanya ikan teri ada kena bulu. Ikan teri kena bulu. RRI sukses selalu. Gitu nyambung. Jadi kata suku kata terakhir itu sama dengan belakangnya.
1: Ikan teri aja, ikan teri.
3: Ikan teri,
2: ikan teri.
3: Ikan teri.
1: Ikan teri. Wah, mikir lagi nih.
3: Biar ada RRI-nya.
1: Ikan teri. Oh ya, ikan teri. Pakai helm.
2: Oke.
1: Tertib hukum mana tertib lalu lintas.
3: Iya tapi ikan teri
2: takut etli ya.
3: Ikan teri
2: pakai helm.
3: Pakai helm. Ya udah boleh. Ikan teri pakai helm. Artinya
1: RRI semoga sukses selalu.
2: Oke. Ya udah. Terima kasih.
1: Pokoknya sukses lah.
2: Thank you Tim Lo.
1: Sama-sama.
2: Terima kasih. Sukses selalu.
3: Amin. Untuk Adit dan RRI juga.
2: Alright. Terima kasih juga buat teman Pro 2 udah dengerin kita seru-seruan di malam hari ini. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Adit pamit dan juga
3: Tim Lo.
2: Bye-bye.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Perfect. Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September, ada pasar murah, penampilan ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa, Sobat. Ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya, datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.
1: Tahu gak sih kamu? Terorisme bukan hanya menjadi ancaman bagi keamanan, tetapi juga dapat merusak persatuan dan kerukunan masyarakat. Pencegahan dapat dimulai dari lingkungan terdekat. Kenali perubahan perilaku yang mengarah pada sikap intoleran, menolak keberagaman, atau membenarkan kekerasan. Jangan mudah percaya dan menyebarkan informasi yang belum terbukti kebenarannya, terutama di media sosial. Masyarakat juga dapat memperkuat komunikasi, kepedulian, dan toleransi antar warga. Jika menemukan aktivitas atau informasi yang mencurigakan dan berpotensi mengarah pada kekerasan, jangan bertindak sendiri. Laporkan melalui saluran resmi kepada pihak yang berwenang. Mari bersama membangun lingkungan yang aman, damai, dan saling menghargai. Cegah terorisme mulai dari lingkungan. Jaga persatuan, kuatkan toleransi, dan bijak bermedia sosial.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat malam. Dan kali ini kamu ditemanin sama Jessica ya, di ruang dengar kamu ya pastinya ya. Dan mungkin aja nih teman Pro 2, kamu juga penasaran gimana sih hari ini ya, di tanggal 11 September 2026 bertepatan dengan hari radio ya teman Pro 2 ya. Buat kamu ya pendengar setia kita, selamat menjalani ya teman Pro 2 ya hari radio ini ya teman Pro 2. Meskipun udah malam, aku akan terus mengucapkan nih selamat hari radio untuk kita semuanya ya teman Pro 2 ya. Baik kami dari Angkasawan dan juga Angkasawati di RRI ya teman Pro 2 ya. Dan juga pastinya buat kamu nih yang pendengar setia, terutama teman Pro 2 ya, dimanapun kamu berada. Dan teman Pro 2, di malam hari ini pastinya spesial banget ya hari radio, dimana ini juga merupakan pembukaan RRI Fest nih di RRI Sungai Liat. Jadi buat kamu ya teman Pro 2 ya, mungkin berada di sekitaran Sungai Liat ya, bisa banget mampir ke RRI Sungai Liat juga ya. Mungkin kalau kamu pengen ikutan beragam acara kita ya teman Pro 2 ya. Ini banyak banget acara kita yang wajib banget juga kamu ikutin ya teman Pro 2. Mulai dari kalau hari ini nih teman Pro 2 ada pembukaan ya. Dan juga pastinya masih banyak lagi acara-acaranya. Apalagi kalau besok nih teman Pro 2, besok sore kamu bisa ikutan bazar ya. Bazar pasar murah ya teman Pro 2, dan juga bazar UMKM yang udah dibuka malam hari ini juga teman Pro 2. Penuh banget, Jessica udah icip-icip ya makanan-makanan UMKM. Jadi buat kamu jangan sampai ketinggalan buat icip-icip juga nih makanan-makanan UMKM yang udah ada di RRI Sungai Liat. Dan juga buat kamu ya teman Pro 2, ada bazar murah di besok ya teman Pro 2 di sore hari ya, bersama juga dengan ada Ponfit nih buat kamu yang olahragawan ya. Buat kamu yang pengen bergerak juga teman Pro 2, bisa banget icip-icip Ponfit ya bersama dengan RRI Sungai Liat besok ya teman Pro 2 di sore hari. Dan juga buat informasi lebih lanjutnya kamu bisa ceki-ceki di Instagram kita juga nih teman Pro 2. Dan kali ini ya teman Pro 2 ya, pastinya besok hari juga akan ada pentas seni budaya ya teman Pro 2. Jadi kalau kamu penasaran juga bagaimana penampilan seni budaya besok ya teman Pro 2, besok ada Reog Ponorogo. Jadi buat kamu yang penasaran juga, penasaran gimana sih Reog Ponorogo, atau kamu belum pernah nih nonton Reog Ponorogo, bisa banget mampir ke RRI Sungai Liat buat ikutan acaranya. Dan juga teman Pro 2, puncaknya nih ada di tanggal 13 September ya teman Pro 2, di hari Minggu kamu bisa ikutan Jalan Sehat ya, yang kuponnya juga bisa banget kamu dapetin hari ini dan juga besok ya, bisa kamu daftarkan juga ya teman Pro 2 ya. Dan pastinya buat kamu juga nih teman Pro 2 yang pengen banget ikutan dari Jalan Sehat, bisa banget ikutan ya teman Pro 2 ya. Caranya gampang banget, kamu tinggal cari aja di Instagram kita untuk ikutan daftar ya teman Pro 2, buat lihat flyernya, terus kamu bisa scan kode pendaftarannya ya teman Pro 2, buat kamu daftar dan bisa kamu tukerin juga nih kuponnya bersama dengan RRI Sungai Liat di sini. Penukarannya bisa hari ini ya teman Pro 2, sampai besok juga ya jam 7 malam kamu bisa nuker ya teman Pro 2 ya untuk kuponnya. Dan buat kamu juga teman Pro 2 yang penasaran gitu ya, kali aja nih rezeki kamu bakal dapat door prize. Karena door prize-nya keren banget ya teman Pro 2, banyak banget. Ya pastinya ini kali aja rezeki kamu ya teman Pro 2 buat ikutan dan juga mendapatkan door prize yang kali aja rezeki kamu ya teman Pro 2, kita gak tahu ya. Kali aja kamu dapat air fryer atau kulkas, mesin cuci. Wah, atau hadiah utamanya nih, motor. Weh, siapa nih teman Pro 2 yang mau ganti motor? Udah 2026 nih teman Pro 2 ya. Mungkin aja nih kamu dapat nih motor impian kamu ya teman Pro 2 di tahun ini lewat dari RRI Fest. So teman Pro 2, itu tadi ya kegiatan-kegiatan kita sepanjang RRI Fest. Dan juga nanti bakal ditutup juga di hari Minggu ya teman Pro 2 ya. Di Minggu malam ada penutupan yang pastinya juga gak kalah keren ya, dengan penampilan-penampilan lainnya yang bisa banget kamu ikutan juga ya teman Pro 2. Jadi buat kamu yang penasaran, ikutan aja RRI Fest ya dari tanggal 11 sampai tanggal 13 September. Dan di malam hari ini teman Pro 2 pastinya juga aku nemenin kamu dengan beragam informasi ya. Dan kita udah di segmen jaga malam nih teman Pro 2, obrolan komunitas. Kali ini aku juga mau bahas satu komunitas nih teman Pro 2 yang memang relate banget sama kita. Mungkin juga ini merupakan komunitas dari teman-teman Pro 2 juga, yakni pecinta radio. Kalau kita memang ngomongin radio ya teman Pro 2, mungkin yang langsung terbayang adalah suara penyiar seperti aku sekarang, musik yang menemani perjalanan kamu ya. Mungkin di hari ini juga, di malam hari ini ya teman Pro 2, atau informasi terbaru dan obrolan ringan yang terdengar dari speaker di rumah maupun di kendaraan kamu. Nah, tapi kalau kita ngomongin tentang radio ya teman Pro 2 ya,
bahwa di balik dunia radio ini ada orang-orang yang benar-benar punya kecintaan khusus terhadap radio, termasuk juga kalian nih. Mereka atau kalian juga nih teman radio bukan hanya merupakan pendengar biasa ya, tetapi menjadikan radio sebagai sebuah hobi atau bagian dari keseharian, bahkan sebuah komunitas. Dan juga aku ngerasa sih kalau teman-teman radio ngerasanya mungkin bisa ngerasain yang sama ya, kalau radio itu adalah teman dan juga sahabat. Benar gak nih teman radio? Nah, komunitas radio ini bisa menjadi tempat berkumpulnya orang-orang yang memiliki ketertarikan yang sama terhadap dunia penyiaran dan juga teknologi radio. Ada yang tertarik dengan siaran radio, ada yang senang mengoleksi radio-radio lama, dan juga ada juga yang suka mendengarkan berbagai stasiun dari daerah lain, dan juga ada yang tertarik dengan dunia komunikasi radio. Menarik ya nih, biasanya setiap anggota juga memiliki alasan yang berbeda untuk mencintai radio. Bagi sebagian orang ya, radio juga punya nilai nostalgia, bahwa radio juga mengingatkan mereka pada masa ketika informasi dan hiburan belum sebanyak sekarang ya. Dulu mungkin menunggu lagu favorit diputar di radio ya teman-teman radio bisa menjadi pengalaman tersendiri. Bahkan ketika orang ya, penyiar ya teman-teman radio terutama ini membacakan nama pendengar, kayak aku biasanya nih teman-teman radio, dan juga menyapa kamu ya melalui udara, rasanya kayak punya hubungan yang deket banget gitu ya sama stasiun radio tersebut gitu. Misalnya aja RRI gitu ya teman-teman radio. Nah, sementara ya di generasi sekarang juga radio ini bisa menjadi suatu teman ya teman-teman radio ya, yang unik banget karena di tengah perkembangan media sosial, podcast, dan juga berbagai platform digital, radio masih memiliki karakter yang berbeda. Radio terasa lebih spontan dan juga kita tidak selalu tahu nih apa lagu yang akan diputar. Jadi kamu penasaran juga dan menebak-nebak kira-kira lagu ini bakal keputar nggak ya di hari ini gitu ya teman-teman radio ya. Dan pastinya juga topiknya gitu ya, topik yang akan dibahas oleh penyiarnya itu juga menjadi hal yang kamu kepoin juga gitu ya teman-teman radio. Nah, itulah dari komunitas radio ya teman-teman radio, yang mereka juga bisa menjadi ruang untuk berbagi pengalaman. Misalnya aja anggotanya saling bertukar informasi tentang perkembangan radio, terus juga membahas program-program yang menarik, diskusi tentang teknik siaran, sampai berbagi cerita tentang pengalaman mereka menjadi pendengar radio. Itu tadi ya teman radio. Makanya nih kalau ngomongin tentang radio nih di hari radio ini ya teman radio, pastinya sangat mengembirakan ya, terutama untuk para pecinta komunitas radio ini ya teman radio. Dan aku harap juga nih komunitas radio ya, atau juga pecinta radio ini semakin jaya ke depannya. Karena kalau ada kalian juga nih teman radio, kita bukan siapa-siapa. Pastinya kita juga berdiri sekarang ini, kalau nggak ada kalian juga pastinya akan terasa hampa gitu ya teman radio ya. Makanya semoga aja teman-teman radio dimanapun kamu berada, kamu bisa bahagia ya bersama dengan kita, ditemani di sini ya di RRI Pro 2. Itu tadi teman radio pembahasan kita tentang komunitas radio. Makanya teman radio, radio ini bukan sekedar mendengarkan aja, terus pastinya ini juga ada rasa penasaran, rasa kagum, rasa bahagia, rasa yang tersalurkan mungkin ya teman-teman radio. Makanya mungkin radio ini punya makna tersendiri bagi orang-orang yang mungkin mencintainya ya teman-teman radio ya, kayak gitu. Dan teman-teman radio, itu tadi informasinya ya seputar obrolan komunitas kita di malam hari ini bersama dengan Jessica ya. Dan tenang aja, aku masih nemenin kamu dengan beragam lagu-lagu pilihan ya teman-teman radio di malam hari ini. So buat kamu juga yang penasaran sama RRI Fest, bisa banget kamu mampir ke sini ya teman-teman radio buat cek-cek ini gimana sih RRI Fest ya, seramai apa. Boleh banget ya teman-teman radio ya, aku tungguin nih malah ya. So teman-teman radio, jangan kemana-mana, stay tune di Radio RRI, sungai dia teman terbaik kamu.

0: Ya.
1: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman.

0: Sampah adalah sisa dari aktivitas manusia atau proses alam yang sudah tidak digunakan lagi. Kalau tidak dikelola dengan baik, sampah bisa mencemari lingkungan dan memicu berbagai bencana seperti banjir, longsor, hingga penyebaran penyakit. Nah, sekarang ngomongin yang relate yuk. Bayangin deh, kamu buang bungkus minuman atau plastik sembarangan karena mikir, ah cuma satu doang. Padahal kalau jutaan orang mikirnya sama, hasilnya selokan mampet, sungai penuh sampah, hujan dikit langsung banjir. Fix, itu bukan cuma masalah pemerintah, tapi juga kebiasaan kita. Jadi mulai sekarang jangan mager ya buat buang sampah di tempatnya. Kurangi plastik sekali pakai, bawa tumbler, dan kalau bisa pilih sampah dari rumah. Aksi kecil kamu hari ini bisa bikin bumi tetap nyaman buat masa depan. Ingat ya, keren itu bukan cuma soal outfit atau konten yang viral, tapi juga soal peduli lingkungan. Karena sampah hari ini bisa jadi bencana esok hari. Yuk, jadi generasi yang sadar, peduli, dan selalu tanggap bencana.
1: Rutin berjalan kaki ternyata dapat membantu kerja jantung kedua kamu loh, teman Pro 2.
2: Hah? Jantung kedua? Maksudnya?
1: Betis. Iya, betis kaki kamu itu loh ternyata kerap dijuluki sebagai jantung kedua dalam dunia medis. Hal ini karena otot betis punya peran penting dalam membantu kerja jantung untuk mengalirkan darah yang ada di kaki agar bisa kembali lagi ke jantung. Waktu kita berjalan kaki atau berlari, otot betis akan berkontraksi dan menekan pembuluh vena sehingga mendorong darah melawan gravitasi. Dan akhirnya, kembali lagi deh ke jantung kamu. Oleh karena itu, rutin berjalan bisa mencegah penumpukan di pembuluh darah kaki kamu. So, yuk mulai rutin berjalan kaki, teman Pro 2. Tren jadi pelari culture juga nggak salah kok untuk kamu ikuti.

0: Nyerap dulu kali ya?
1: Wih, apaan nih, Lin?
0: Ah, sini, No. Ganggu aja orang mau makan.
1: Roti gluten free. Apaan nih? Aneh-aneh aja makanan lo, Lin.
0: Sini gue kasih tahu. Gluten merujuk pada panduan edukasi Kemenkes RI adalah jenis protein yang secara natural ada di dalam terigu, gandum, atau gandum hitam. Fungsinya mirip lem alami yang mengikat adonan roti biar teksturnya bisa kenyal, empuk, dan melar.
1: Terus, kenapa ada label free?
0: Karena bagi sebagian orang, gluten ini berbahaya. Berdasarkan publikasi jurnal ilmiah tim peneliti FKUI dan RSCM, angka kasus penyakit celiac atau celiac disease di Indonesia nyata ditemukan meningkat pada kelompok orang dengan gangguan pencernaan sensitif. Bagi penderita celiac, konsumsi gluten memicu reaksi autoimun yang meratakan dinding jonjot usus halus, bikin diare kronis, sampai malnutrisi. Jadi, makanan bebas gluten atau gluten free ini murni ditujukan sebagai terapi nutrisi bagi orang dengan indikasi medis tertentu. So, mulai sekarang kenali tubuhmu.
2: Wah, ada pesan. Katanya aku menang hadiah. Tinggal klik link ini aja ya. Loh, kok akunku keluar sendiri? Uang di rekeningku juga berkurang. Astaga! Jangan sampai kamu jadi korban kejahatan digital. Penipu sering memanfaatkan tautan palsu untuk mencuri data pribadi dan menguasai akun kamu. Sebelum mengklik, pastikan tautan berasal dari sumber resmi. Jangan pernah memberikan PIN, kata sandi, atau kode OTP pada siapapun. Gunakan kata sandi yang kuat dan aktifkan verifikasi dua langkah untuk melindungi akun kamu. Ingat, satu klik yang ceroboh bisa membuka jalan bagi pelaku kejahatan. Jadilah pengguna internet yang cerdas dan waspada. Klik aman.

0: Kamu, ya kamu yang tiap hari update story dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Tapi pola hidupnya masih gitu-gitu aja. Story boleh update tiap hari, tapi jangan lupa, tubuh kamu juga butuh update loh. Mulai dari yang simple dulu, tidur cukup, jangan begadang terus cuma buat scroll yang gak penting. Makan juga jangan asal kenyang, fast food boleh, tapi jangan tiap hari. Sesekali, yuk pilih yang lebih sehat biar badan gak nge-lag. Dan satu lagi, jangan mager terus, luangin waktu buat gerak. Nggak harus nge-gym kok, jalan santai atau stretching juga udah oke banget. Ingat ya, hidup kamu bukan cuma buat dilihat orang di story, tapi juga buat dirasain sehatnya. Jadi, jangan cuma update story, update juga pola hidupmu, karena versi terbaik dari diri kamu dimulai dari gaya hidup yang lebih sehat.
1: Gak sih kamu? Terorisme bukan hanya menjadi ancaman bagi keamanan, tetapi juga dapat merusak persatuan dan kerukunan masyarakat. Pencegahan dapat dimulai dari lingkungan terdekat. Kenali perubahan perilaku yang mengarah pada sikap intoleran, menolak keberagaman, atau membenarkan kekerasan. Jangan mudah percaya dan menyebarkan informasi yang belum terbukti kebenarannya, terutama di media sosial. Masyarakat juga dapat memperkuat komunikasi, kepedulian, dan toleransi antar warga. Jika menemukan aktivitas atau informasi yang mencurigakan dan berpotensi mengarah pada kekerasan, jangan bertindak sendiri. Laporkan melalui saluran resmi kepada pihak yang berwenang. Mari bersama membangun lingkungan yang aman, damai, dan saling menghargai. Cegah terorisme mulai dari lingkungan. Jaga persatuan, kuatkan toleransi, dan bijak bermedia sosial.

0: perfect.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan selaras project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat. Ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
0: Dapat rekomendasi, info wisata dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
0: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
3: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 bersama dengan Jessica di ruang dengar kamu malam hari ini ya, dengan satu informasi nih teman Pro 2 ya. Berdasarkan segmen kita di malam hari ini, teman Pro 2 masih bersama dengan Jessica ya juga, yakni ada segmen traveling nih teman Pro 2. So untuk segmen ini teman Pro 2 di malam hari ini, aku bakal spill nih beberapa negara ya, yang pastinya ini negaranya cocok banget mungkin kalau kamu pengen coba buat liburan di luar negeri ya teman Pro 2. Karena di malam hari ini kita bahas traveling, coba yuk kita jalan-jalan ke luar negeri nih teman Pro 2 ya. Dan di hari ini teman Pro 2, aku bakal spill beberapa negara yang paling mudah memberikan visa untuk paspor Indonesia. So teman Pro 2, kira-kira nih negara mana nih, apakah daftar negara ini merupakan negara impian kamu nih untuk liburan ya teman Pro 2? Bisa banget ya. Yang pertama nih ada dari Jepang ya teman Pro 2 ya, yang menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan Indonesia yang menawarkan proses pengajuan visa yang cukup mudah. WNI dapat mengajukan temporary visitor visa dengan melengkapi sejumlah dokumen sesuai dengan ketentuan nih teman Pro 2. Dan memang ketentuannya juga gampang banget dan juga umum banget ya teman Pro 2. Jadi perlu banget kamu cek-cek aja di bagian imigrasi ya teman Pro 2 ya, untuk membuat paspor visa kamu juga. Nah, bagi pemegang paspor Indonesia juga, ini tersedia fasilitas visa waiver atau bebas visa setelah melakukan proses registrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini juga menjadikan Jepang sebagai salah satu negara yang paling mudah memberikan visa untuk paspor Indonesia. Dan yang kedua nih teman Pro 2, ini ada Australia nih, yang memang dikenal memiliki proses pengajuan visa yang cukup praktis karena seluruh permohonan visitor visa ya teman Pro 2 ya, subkelas 600 ini dapat dilakukan secara daring melalui sistem IMEI account, dan dokumennya juga umum ya teman Pro 2 ya, yang bisa kamu lengkapi juga ya teman Pro 2 ya, mulai dari paspor yang masih berlaku, bukti kondisi keuangan, surat keterangan bekerja atau menjalankan usaha, itinerary perjalanan, bukti hubungan yang kuat dengan Indonesia seperti pekerjaan, keluarga atau kepemilikan aset, serta dokumen pendukung lain apabila diminta oleh petugas imigrasi. Nah, selama dokumennya lengkap ya teman Pro 2 dan tujuan perjalanannya jelas, peluang memperoleh visa Australia umumnya juga cukup baik nih teman Pro 2. Nah, yang ketiga nih ada Korea Selatan teman Pro 2. Setelah tadi di Jepang ya, di Asianya, terus juga Australia ya teman Pro 2, yang ketiga nih ada Korea Selatan. Buat kamu nih yang pengen jalan-jalan ke Korea, mungkin kamu pengen jalan-jalan ke Seoul, Gangnam, atau mungkin Itaewon, ke semuanya ya. Mungkin kamu bisa banget nih teman Pro 2 untuk mengajukan visa nih teman Pro 2 untuk paspor kamu. Karena Korea Selatan juga menawarkan short term ya teman Pro 2 ya, short term tourist visa C3 bagi wisatawan yang ingin berkunjung untuk keperluan liburan. Persyaratannya juga gampang banget teman Pro 2, mulai dari paspor, formulir aplikasi visa, pas foto, rekening koran 3 bulan terakhir, surat keterangan kerja atau usaha, bukti tiket pesawat dan reservasi hotel, itinerary perjalanan, dan bukti kemampuan finansial. Bisa banget teman Pro 2 cek-cek lagi ya apapun yang dibutuhkan ya untuk membuat visa itu ya teman Pro 2 ya. Karena pemohon yang memiliki riwayat perjalanan internasional yang baik umumnya ini memiliki peluang persetujuan visa yang lebih tinggi. Dan yang keempat adalah negara Schengen nih teman Pro 2. Visa negara Schengen ini memungkinkan wisatawan mengunjungi berbagai negara Eropa seperti Prancis, Belanda, Jerman, Italia, Spanyol, dan juga negara anggota Schengen lainnya hanya dengan satu visa. Persyaratan umumnya ya teman Pro 2 ini juga mudah banget ya, kurang lebih ya sama lah ya teman Pro 2 ya, untuk persyaratan umumnya ya. Pastinya yang penting ya itu paspor, pas foto, terus juga tiket perjalanan, itinerary ya teman Pro 2, surat keterangan kerja atau usaha, dan lain-lain ya teman Pro 2. Meskipun persyaratannya memang cukup lengkap ya, tapi proses pengajuannya cukup umumnya ya teman Pro 2 berjalan lancar apabila seluruh dokumen telah dipersiapkan dengan baik. Makanya kamu perlu banget nih untuk komunikasi juga dengan kantor imigrasi setempat ya teman Pro 2, untuk mengetahui bagaimana sih cara untuk mengajukan visa itu ya teman Pro 2 ya. Dan selanjutnya teman Pro 2 ya, ini yakni negara kelima, yakni Cina. Ini juga the last
ya teman Pro 2 ya. Daftar yang terakhir yakni Cina yang memberikan turis visa L visa bagi wisatawan asing termasuk pemegang paspor Indonesia dengan persyaratan yang relatif mudah dipenuhi. Gampang banget teman Pro 2, yang penting ya kamu punya paspor yang masih berlaku, formulir aplikasi visa, pas foto, tiket pesawat pulang pergi, reservasi hotel atau surat undangan, bukti keuangan, jadwal perjalanan, dokumen pekerjaan atau usaha apabila diminta. Nah, selama seluruh persyaratan dipenuhi dengan sesuai sama ketentuan, proses pengajuan visa Cina ini umumnya juga dapat berjalan dengan baik. Nah, itulah ya tadi teman Pradua ya, makanya kamu perlu banget untuk informasi ya lebih lanjut terkait paspor kamu, visa kamu ya teman Pradua sebelum kamu melakukan perjalanan ke luar negeri. Makanya nih teman Pradua di Arari Fest juga lagi ada nih stand dari kantor imigrasi. Kali aja nih kamu penasaran gimana sih cara untuk membuat paspor, cara untuk mengajukan visa dan lain-lain, bisa banget ya teman Pradua kamu ceki-ceki aja di sini karena banyak banget ya teman-teman Pradua ya. Ada Samsat, ada tadi ada Bea Cukai, masih banyak lagi ya teman Pradua ya, mungkin bisa aja nih kamu selami juga ya teman Pradua ya, kali aja gitu ya kamu mau traveling jalan-jalan ke luar negeri jadi lebih mudah nih karena kamu udah berkomunikasi nih sama kantor imigrasi yang di sini. Dan juga ada promonya juga nih teman Pradua untuk kamu yang melakukan transaksi ya pembuatan paspor ya teman Pradua di halaman RRI Sungai Liat nih dalam rangka RRI Fest. Jadi buat yang penasaran, sambil-sambil aja nih teman Pradua kesini dulu ya, kali aja gitu ya. Dan pastinya juga gak ada salahnya, kali aja kamu juga mau lihat-lihat UMKM yang ada di sini karena waduh ini menarik-menarik banget teman Pradua isinya. Karena jujur aku sendiri nih udah jalan-jalan ya, jalan-jalan cari-cari mana nih kira-kira yang menarik, tapi semuanya menarik. Jadi semakin semangat gitu buat ngeliatinnya gitu ya teman Pradua, buat ngecek-ngecek. Duh kayaknya enak deh yang ini, duh kayaknya ini juga enak. Jadi kayak bolak-balik mana nih sampai bingung nih mau makan apa gitu. Karena saking semuanya enak gitu ya teman Pradua ya. Dan aku juga mau kasih informasi lagi ya teman Pradua ya, memang dalam rangka memeriahkan RRI Fest yang berlangsung dari tanggal 11 sampai 13 September 2026 nih teman Pradua ya, baru aja tadi kita buka juga gitu ya. RRI Sungai ini juga menghadirkan berbagai kegiatan dan layanan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, khususnya nih orang-orang Sungai Liat nih ya teman Pradua dan juga sekitarnya. Kali aja warga Pangkal Pinang mau mampir-mampir ke sini juga boleh banget ya. Atau mungkin yang di Mentok boleh lah ya. Atau mungkin Mas Yanto di Raskin mau main ke sini boleh banget nih ya. Nah, pasar murah juga dilaksanakan ya teman Pradua. Yang pertama nih akan ada dilaksanakan pasar murah di tanggal 12 September ya, besok banget jam 16.00 ya teman Pradua waktu Indonesia Barat atau jam 4 sore, dengan menyediakan beras SPHP, gula PSM, minyak goreng Fortune, terigu, telur ayam dan sayur dengan harga pastinya di bawah pasar. Jadi buat kamu teman Pradua, siapin aja ya uang bulanan kamu buat belanja di RRI Fest nih ya. Ada pasar murah nih teman Pradua besok di jam 4 sore gitu. Ingat ya, jam 4 sore ya teman Pradua ya. Terus juga ada Samsat Bangka yang hadir selama RRI Fest dari tanggal 11 sampai 13 September 2026 dengan pelayanan pembayaran pajak tahunan dengan persyaratan STNK asli dan khusus wajib pajak yang membayar pajak di Samsat pada kegiatan RRI Fest. Tersedia 40 paket nih teman Pradua ya, terdiri dari 20 minyak goreng dan juga 20 gula. Mantep nih ya buat ibu-ibu kali ya. Buat stok kamu nih ya, terutama buat ibu kamu mungkin teman Pradua ya, atau mungkin buat kamu sendiri nih di rumah ya, ini boleh banget ya. Terus juga itu tadi Imigrasi Pangkal Pinang ya, tadi baru aja aku infoin ya teman Pradua ya, buka booth nih pada Jumat dan Sabtu dan khusus Minggu ya teman Pradua ya. Di hari Minggu tanggal 13 September tersedia layanan pembuatan paspor di lokasi ya teman Pradua dengan kuota 100 pemohon. Jadi buat kamu yang baru aja tadi aku spill ya kira-kira negara-negara yang mungkin bisa kamu ajukan visanya ya teman Pradua, atau mungkin kalau kamu juga pengen buat paspornya dulu nih karena kamu belum ada paspor, boleh banget ya. Kali aja di hari Minggu besok nih teman Pradua kamu bisa melakukan pembuatan paspor di lokasi RRI Fest dengan kuota 100 pemohon dari kantor imigrasi Pangkal Pinang. Sementara itu juga ya teman Pradua, ada Bea Cukai Pangkal Pinang melalui klinik ekspor jemput bola atau Jebol yang menghadirkan konsultasi gratis nih bagi UMKM. Buat kamu nih ya para pelaku UMKM,
Boleh banget juga mampir ke booth-nya Bea Cukai ya, teman Produa yang ada di RRI Fest, yang menghadirkan konsultasi gratis bagi para UMKM yang ingin mengembangkan produknya ke pasar ekspor. Termasuk juga layanan ekspor, konsultasi ekspor-impor, registrasi ke kepabeanan, dan juga asistensi ekspor-impor. Jadi buat teman Produa, yuk datang yuk ke RRI Fest 2026 dan manfaatkan nih berbagai layanan yang tersedia buat masyarakat. Itu tadi ya teman Produa ya, jadi buat kamu penasaran ya gimana RRI Fest ya teman Produa ya, dengan beragam layanannya yang gak hanya bazar UMKM ya teman Produa, bisa banget ceki-ceki kesini aja ya, mampir aja kesini, kali aja kamu bisa ketemu aku atau mungkin rekan-rekan penyiar

0: Hei sampah, aku mau jujur sama kamu. Sebenarnya selama ini aku ngerasa sedih banget ngelihat kamu mengapung di sini tanpa tujuan.
1: Aku cuma nggak tahu harus pergi kemana. Aku nggak bermaksud mencemarimu.
0: Iya, aku ngerti kok. Tapi kehadiranmu memang membawa masalah bagi kehidupan di sini. Coba lihat ikan itu. Dia kelihatan kesakitan banget karena tersangkut plastikmu.
1: Aku kan gak bermaksud menyakitinya. Aku gak bisa mengontrol diriku sendiri karena hanya manusia yang bisa mengontrolku.
0: Ah, iya benar. Harusnya manusia-manusia itu gak membuangmu dengan sembarangan sampai bisa di sini. Dasar manusia. Mereka harusnya belajar untuk menjaga lingkungan. Nanti kalau laut tercemar dan ada bencana, mereka cuma bisa nangis.
1: Ya udah, cepat bawa aku ke pinggir laut agar kamu tidak tercemar. Kasihan kalau binatang lain ikut kerepotan.

0: Kemana?
1: Kafe yuk.
0: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
1: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
0: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
1: Iya dong.
0: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widi. Duit gak abis-abis ya?
1: Abis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.
0: Hyperrealis banget sih. Demi keren di medsos, tapi bikin sulit hidup di dunia nyata. Boncos dong.

0: Kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
2: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
1: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi bu, aku...
1: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya nak, sudah mau berjuang.
2: Iya, kakak hebat.
3: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur, terus bisa pinter?
1: Iya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi, ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter, bro. Kalau mau pintar, ya belajar.

0: sore hari pengen yang ceria dan penuh inspirasi? Pengen tahu aksi keren anak muda Indonesia? Karya kreatif, inovasi, hingga aksi nyata yang membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar.
1: Aksi Anak Negeri, setiap pukul 3 sampai pukul 4 sore hanya di Pro 2 RRI Sungai Liat.
0: Teman

Man, lagu favorit kamu didengar banyak orang, biar yang lain tahu seji apa sih selera musik kamu? Atau pengen lagu kesukaan kamu diputar dan juga didengar sama semua teman Pro2? Kirim permintaan lagu kesukaan kamu dalam program Request Indonesia di WhatsApp 0812-7722-1055. Setiap hari pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat, hanya di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat. Teman permintaan kamu.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat malam ya. Hari ini bersama dengan Jessica di ruang dengar kamu, teman Pro 2 di malam hari ini. Dan pastinya di malam hari ini juga aku nemenin kamu dengan pilihan ragam ya, teman Pro 2, lagu-lagu di malam hari ini ya. Pastinya ini juga lagu-lagu yang cocok banget ya kita dengerin bareng ya, teman Pro 2 di malam hari. So, teman Pro 2 ya, di malam hari ini aku bawain segmen cerita penutup hari ya teman Pradua, karena memang sudah menunjukkan pukul 22:33 waktu Indonesia Barat, di mana ini juga memang segmennya kita membahas cerita penutup hari ya teman Pradua ya. Buat topik kita di malam hari ini adalah masih tentang Hari Radio. Teman Pradua, mungkin kamu mau cerita tentang Hari Radio ini, boleh banget kita membahas refleksi Hari Radio. Tapi sebelum kita membahas Hari Radio itu sendiri ya teman Pradua ya, aku mau bahas nih teman Pradua salah satu hal yang penting banget kita ketahui bersama, yakni Hari Radio Nasional yang diperingati setiap 11 September dan bertepatan dengan berdirinya Radio Republik Indonesia atau RRI pada 11 September 1945. Dan memang sudah 81 RRI juga mengudara nih di seluruh wilayah Indonesia ya teman Pro 2 ya. Dan peringatan ini juga menjadi bagian dari sejarah panjang radio sebagai media informasi dan komunikasi di Indonesia. Makanya nih pastinya kita sendiri juga ya teman Pro 2 ya, ini sangat menjunjung tinggi ya bagaimana radio ini dan juga sebagai sahabat kamu juga ya teman Pro 2, setiap harinya akan memberikan pengalaman-pengalaman dan juga informasi yang oke banget ya teman Pro 2 ya, buat kamu ketahui juga. Nah, sejarahnya nih teman Pro 2 kita bahas singkat aja ya, karena memang kalau ngomongin sejarah radio pastinya kamu juga udah tahu ya bagaimana lahirnya Radio Republik Indonesia sendiri, karena memang ini terjadi karena momentum penting dalam sejarah radio nasional yang terjadi setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Siaran radio Hosokyoku yang sebelumnya dikelola Jepang berhenti pada 19 Agustus 1945. Kondisi tersebut membuat masyarakat kehilangan salah satu sumber informasi penting mengenai perkembangan situasi setelah kemerdekaan. Nah, di tengah situasi tersebut, para tokoh yang sebelumnya aktif di dunia radio menyadari pentingnya memiliki stasiun radio yang dapat menjadi sarana komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Pada 11 September 1945, pukul 17.00 ya teman Pro 2 ya, 8 perwakilan bekas Hosokyoku bertemu dengan pemerintah di bekas gedung Rad Van Inje di Pejambon, Jakarta. Mereka terdiri atas Abdurrahman Saleh, Adang Karusman, dan juga ada Soharji, Sutarji, Harjo Lukita, Sumar Madi, Sudo Mamorto, Harto, dan juga Maladi. Pertemuan tersebut menghasilkan gagasan pembentukan Persatuan Republik Indonesia atau RRI ya teman Pro 2 sebagai sarana komunikasi pemerintah dengan rakyat. Pada malam harinya ya teman Pro 2, perwakilan dari sejumlah radio di Jawa kembali mengadakan rapat dan rangkaian pertemuan tersebut ya. Dalam rangkaian pertemuan tersebut akhirnya RRI resmi berdiri dengan Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin umum utamanya nih teman Pro 2. Dan itu tadi ya teman Pro 2 ya, mungkin sejarah singkat yang akhirnya berkembanglah RRI sampai sekarang yang ada di semua wilayah di Indonesia ya teman Pro 2. Kamu bisa banget cerita-cerita tentang pengalaman kamu tentang radio ya teman Pro 2, atau mungkin kamu juga ingin bercerita tentang pengalaman kamu dengan radio RRI, khususnya RRI Sungai Liat ya. Betapa ya teman Pro 2, RRI Sungai Liat ini menemani kamu. Kamu boleh banget cerita-cerita ya teman Pro 2 bersama dengan Jessica di malam hari ini, bersama juga nih dengan teman-teman Pro 2 lainnya yang mungkin lagi nonton di live TikTok kita juga ya teman Pro 2 ya. Tadi ada Kak Bre, ada Kak Naya, ada Kak Emil juga ya teman Pro 2 ya. Emil dari penyiar RRI Bukit Tinggi tadi juga sempat bersama dengan kita juga. So teman Pro 2, aku tungguin ya buat kamu yang mau cerita-cerita, boleh banget. Dan juga tadi udah ada Kak Larah yang request ya lagu David Guetta Titanium, tapi sorry banget Kak, nanti aku puterin ya. Nanti kita puterin dulu lagu-lagu pilihan dulu ya. Setelah itu bakal aku puterin nih lagu requestan dari Kak Larah. Jadi buat teman-teman Pro 2, stay tune di Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Pagi-pagi pengen dapat pencerahan, obrolan inspiratif dan penuh warna dengan tema yang dekat dengan kehidupan anak muda.
1: Biar pagi kamu makin culture, dengarkan terus pada Prioritas Nasional hanya di 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Cari yang lagi viral, yang lagi trending, atau yang sering muncul di FYP kamu.
1: Semua ada di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Program pagi dengan musik fresh dan info paling update hanya untuk kamu. Bangun pagi, temannya ya Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap pagi hanya di Pro 2 RRI Sungai Liat.
0: Teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 ya, ini juga yang merupakan penghujung ya segmen kita di malam hari ini. Teman Pro 2 dijaga malam bersama dengan Jessica ya, di cerita penutup hari juga nih buat teman Pro 2 nih. Kita kali ini juga membahas ya teman Pro 2 ya, tentang cerita hari ini, cerita penutup hari ini tentang refleksi hari radio ya teman Pro 2 buat kamu nih, terutama ya para teman Pro 2 pastinya. Gimana sih menurut kamu tentang hari radio ini ya teman Pro 2 ya? Atau mungkin kamu punya kenangan yang bisa kamu ceritain tentang radio? Boleh banget ya teman Pro 2 ya. Dan pastinya ini juga udah ada komentar juga ya dari teman-teman Pro 2, baik dari TikTok, ini juga ada Kak Lara di WhatsApp ya teman Pro 2 yang menceritakan refleksi tentang hari radio ya teman Pro 2, bertepatan di 11 September 2026, bertepatan juga dengan hari ulang tahun RRI ya teman Pro 2 ya, sebagai Radio Republik Indonesia. So teman Pro 2, untuk yang pertama nih ada dari Kak Bre, katanya pernah di masa terpuruk nih ketika resign dari pekerjaannya, gak punya apa-apa dan gak ada teman, cuma bisa dengerin radio. Dan dari radio itulah Kak Bre ya, yang katanya juga gak ada handphone waktu itu, sampai karena harus dijual terus juga cuma bisa dengerin radio dari bapak kosan ya, dan mendapatkan dengerin iklan ya, iklan dari radio itu ya tentang lapangan pekerjaan, dan dari situlah akhirnya Kak Bre dapat kerja. Itu cerita dari Kak Bre ya, yang mungkin punya pengalaman nih dari radio yang bisa membuat Kak Bre dapat kerja ya ketika masa terpuruknya itu. Terus juga ada Kak Sean yang bilang kalau radio itu simpel, gak seberat nonton acara TV, cuman bedanya dulu radio lebih dengar ke penyiarnya, gitu kata Kak Sean. Nah terus kalau dari Kak Lara nih ya teman Pro 2 ya, ini ada katanya kalau ditanya cerita apa yang paling diingat tentang radio RRI adalah sebagai generasi muda, justru tentang sebagaimana radio RRI bisa menjadi teman di tengah kesibukan dan kesendirian aku Kak, karena di zaman seperti ini ketika semuanya serba digital dan kita memilih apa saja yang dan kita bisa memilih apa saja yang bisa kita tonton dan dengarkan, ketika itu juga radio RRI tetap punya cara untuk, caranya sendiri untuk membuat kita merasa ditemani, dari suara penyiarnya, lagu-lagu yang diputar, sampai sapaan hangat sederhana untuk pendengarnya, semuanya terasa lebih personal aja. Dan buatku, Radio RRI juga mengajarkan kita bahwa komunikasi bukan hanya soal didengar, tetapi juga bagaimana membuat seseorang merasa diperhatikan dan tidak merasa sendirian. Itu tadi ya, mungkin ini juga yang bisa dirasakan juga sama pendengar lain ya, sama teman Pro 2 lainnya yang mungkin merasakan hal yang sama juga nih, kayak Kak Lara yang merasa akhirnya di tengah kesendiriannya, di tengah kesibukannya juga, akhirnya ada teman juga nih yang memperhatikan kita ya, terutama dari RRI juga gitu ya. Terima kasih ya banyak ya Kak Lara, Kak Sean, terus juga Kak Bre ya, yang udah sempetin ya memberikan refleksinya tentang hari radio malam hari ini bersama dengan Jessica. Dan mungkin buat teman-teman juga ya, mungkin merasakan gimana sih hari radio itu ya, dan juga sebagaimana radio itu buat diri kamu ya teman Pro 2 ya, sebagaimana penting gitu ya. Karena memang radio ini gak cuma sebagai radio aja, tetapi juga sebagai sahabat gitu ya pastinya ya. Dan aku harap juga ya di hari radio ini Jessica juga bisa menemani kamu ya teman Pro 2 ya, terus-terusan gitu ya. Dan pastinya juga bisa memberikan yang terbaik khususnya buat teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 ya, kalau gak ada kalian juga nih, kita juga bingung ya mau ngomong sama siapa gitu. Makanya jangan kemana-mana, tetap aja sama kita di Pro 2 FM ya teman Pro 2 ya. Karena kalau gak ada kalian ya, pastinya kita juga butuh ya, kita sama-sama butuh di sini. Aku juga nggak mungkin kan ngobrol sendirian ya kalau nggak ada teman Pro 2 juga. Dan aku juga membutuhkan nih teman Pro 2 untuk memberikan semangatnya juga, dan kita juga pastinya dengan semangat juga memberikan semangat juga buat teman Pro 2. Nih juga ada nih barusan dari Kak Lukmanti nih di TikTok kita ya teman Pro 2 ya, pengalaman di Radio RRI pernah dapat cinta dahulu, sebuah kenangan yang tak terlupakan. Wih, ini cinta lama mungkin ya. So terima kasih juga buat Kak Lukmanti ya, kali aja nih cintanya aman-aman aja ya sampai sekarang ya. Atau mungkin
masih gamon nih karena tak terlupakan gitu. Jangan gamon dong ya. Tetap harus move on gitu ya. So itu tadi teman berdua di malam hari ini ya, cerita kita spesial banget Hari Radio Nasional yang bertepatan juga 81 tahun ya RRI mengudara untuk Indonesia pastinya. Dan teman berdua, terima kasih banyak ya udah mendengarkan siaran kita di hari ini ya teman berdua, dari jam 5 tadi ya, jam 5 subuh ya, sampai sekarang di jam 10 ya teman berdua ya. Gak terasa banget karena setelah ini kita juga bakal masuk ke segmen selanjutnya yaitu Just Musik di jam 23.00 ya teman berdua ya. Jadi buat kamu nih teman berdua ya, terima kasih banyak udah menemani kita juga di hari ini ya, mungkin dari pagi tadi ya teman berdua ya. Dan juga buat kamu semua teman berdua, Hari Radio itu bukan hanya kami para angkasawan dan angkasawati RRI doang yang merayakan pastinya ya teman berdua ya, tapi kalian juga nih para pendengar kita juga gitu ya, yang sama-sama merayakan ya gimana RRI ini mengudara untuk Indonesia. Dan semoga RRI juga tetap bermanfaat nih buat teman-teman Pradua ya, dan juga bisa menjadi sahabat terbaik kamu nih teman Pradua ya pastinya. So itu tadi teman Pradua bersama dengan Jessica ya di malam hari ini ya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune aja karena Just Musiknya juga pilihan lagunya oke-oke banget. Jadi buat kamu, kita sambil menunggu jam istirahat kamu ya teman Pradua ya, mungkin ya dari jam 11 sampai jam 12 malam nanti Jessica bakal puterin lagu-lagu jazz musik ya teman-teman. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di Radio RRI, sungai dia teman terbaik kamu.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Thank you.

0: perfect.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat. Ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

0: Malam bukan waktunya berhenti produktif, tapi saat yang pas buat update hal-hal seru dan inspiratif. Kamu bisa dapatkan info buku, info kecantikan, lifestyle, zona kampus, traveling, film, dan asmara hanya di Jaga Malam Special Segment. Setiap pukul 8 sampai 9 malam hanya di 105,5 FM Pro 2 RRI Singeliat.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Halo teman Pro 2, ngaku deh siapa yang galeri HP atau coldnya sesek sama footage mentah, video gagal take, sampai ribuan email promo yang gak pernah dibuka. Ah paling cuma menuhin memori doang. Nah tunggu dulu. Setiap data sampah digitalmu itu disimpan di server raksasa yang butuh daya listrik gila-gilaan. Sampai 24 jam non-stop. Efeknya, emisi karbon numpuk dan bumi makin panas. Gak heran kan sekarang cuaca gampang banget ekstrim. Tiba-tiba panas atau tiba-tiba badai yang memicu bencana. Yap, tumpukan sampah digital kita ternyata ikut jadi penyumbang global warming. Makanya teman Pro 2, yuk mitigasi bencana dari hal yang paling simpel. Diet digital. Mulai rajin hapus draft video yang udah jadi fosil dan bersihin email yang gak penting. HP jadi makin enteng buat ngerjain project, mood aman, dan kamu udah bantu ngerem pemanasan global. Teman Pro 2, save your storage, save the earth.

0: dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Gini ngangguk gua terus. Ngapa?
1: Nyapu tak kemana, Es?
0: Penan palak kone, Mai.
1: Yang apa, penan, Es?
0: Bukan, kone. Cuman lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengahnya ya.
1: Jangan oh, kini, nih. Oh, mana? Ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
0: Duh, apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Ya, kone, nak promosinya, kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
0: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dek lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman Pro 2, seiring dengan terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Bangka Belitung, tuan pro 2 di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia, pro 2 Sungai Liat Bangka Belitung kembali mengudara melalui frekuensi FM 105,5 MHz. Menyapa kamu di pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal menjadi jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 2 dari sini lihat teman terbaik kamu. Hai teman produs, selamat pagi ya yang baru bangun, yang ada di jalan, yang lagi nyiapin masa depan atau yang masih bernegosiasi nih dengan alarmnya. Apapun aktivitas kamu, semoga pagi ini membawa hal-hal baik untuk kamu dan kita semua. Aku happy hadir menemani di pada selamat pagi teman Pro 2 edisi Sabtu 12 September 2026. Kita mulai hari dengan energi positif, cerita inspiratif dan lagu-lagu terbaik. Jadi pastikan semangat kamu ikut on air ya. Dan nomor 2 ya, biar kemana-mana kalian selama 5 jam ke depan dari pukul 5 sampai pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat dengan program-program acara menarik nih. Di antaranya jam 5 sampai jam 6 kita mendengarkan beberapa lagu pilihan lagu menarik dari Indonesia maupun mancanegara. Dilanjutkan pukul 6 sampai 9 pagi dalam acara Spada selama pagi nomor 2. Dan nanti di pukul 9 sampai pukul 10 kita akan bergabung ke MLC Belajar Sumba. Dan masih ditemani Happy, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RR Sungai Liat teman terbaik kamu.
1: Hey yo, it's DJ Khaled.
2: Hey, this is Ellie.
3: Hey, this is Justin Timberlake.
4: This is Major Lazer.
5: Hey, guys, I'm Ariana Grande.
6: Boy, Young Dro.
7: This is Drizzy.
8: Hey, guys, it's Selena Gomez.
9: They're keeping the summer hot.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: tuh bawa lagu Green Day. Pas turun dipanggil sama ibu-ibunya, gak ada keren-kerennya.
1: Baru Subur Jagung, ya udah dapat kesempatan satu panggung sama Pamungkas tadi, ya luar biasa lah.
2: Saksikan dan dengarkan perjalanan seru musisi lainnya dari Sungai Liat, Bengkulu, Lampung, Jambi, dan Palembang. Hanya di Music Live Chat Belajar Sumba. Setiap Sabtu pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat, hanya di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: 105.5 FM.
1: Cari yang lagi viral, yang lagi trending, atau yang sering muncul di FYP kamu.
2: Semua ada di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Program pagi dengan musik fresh dan info paling update hanya untuk kamu. Bangun pagi, temannya ya Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap pagi hanya di Pro 2 RRI Sungai Liat.
1: The

0: Pagi-pagi pengen dapat pencerahan, obrolan inspiratif dan penuh warna dengan tema yang dekat dengan kehidupan anak muda.
1: Biar pagi kamu makin culture, dengarkan terus pada Prioritas Nasional hanya di 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

Selamat pagi Tung Pro 2, kali ini bersama Epi di Info Pro 2. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,9 terjadi di wilayah Kepulauan Seribu, DKI Jakarta, Sabtu 12 September 2026. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mencatat gempa terjadi pukul 4 lewat 23 waktu Indonesia Barat. BMKG mencatat pusat gempa berada pada koordinat 5,81 derajat lintang selatan dan 106,56 derajat bujur timur. Pusat gempa berada sekitar 6 km tenggara Kepulauan Seribu dengan kedalaman 376 km. BMKG menyatakan gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Pernyataan tersebut disampaikan dalam informasi resmi gempa yang diterbitkan BMKG. Sementara itu, Tempro 2, warga melaporkan sedikit merasakan getaran gempa tersebut di wilayah Jakarta. Getaran dirasakan warga yang berada di dalam bangunan ketika gempa terjadi. Clara, warga yang tinggal di sebuah apartemen kawasan Menteng, mengaku terbangun setelah merasakan getaran. Ia mengatakan guncangan terasa selama beberapa detik ketika dirinya masih berada di dalam kamar. BMKG mengingatkan masyarakat untuk tetap berhati-hati terhadap kemungkinan terjadinya gempa bumi susulan. Masyarakat juga diimbau mengikuti informasi resmi BMKG yang tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi. Dan nomor 2 itu dia tadi informasi dari Pro 2 Sungai Liat. Sekian.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
2: Halo, halo, apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan, kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
1: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Selalu simpan kamu MFM Pro 2 RRS Unilia, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat pagi. Happy weekend ya teman Pro 2. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Mungkin teman Pro 2 lagi rebahan aja ya, lagi malas-malesan aja di kasur. Atau mungkin udah produktif nih, udah duduk, udah ngopi. Atau mungkin lagi jogging. Aduh, tetap semangat untuk kita semua ya Tempro 2. Oke, Happy mau menginfokan ya Tempro 2 dalam rangka memeriahkan RRF Fest 2026 yang akan berlangsung pada 11 sampai 13 September 2026 ya. Dan tentunya mulainya kemarin di RRF Unilad menghadirkan berbagai kegiatan dan layanan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Ada pasar murah akan dilaksanakan pada Sabtu 12 September pukul 16.00 waktu Indonesia Barat dengan menyediakan beras SPHP Rp59.000, gula PSM Rp17.500, minyak goreng Fortune Rp21.000, terigu Rp11.000, telur ayam dan sayur dengan harga di bawah pasar. Nah, Samsat Bangka juga hadir selama RRI Fest pada 11 sampai 13 September 2026 dengan pelayanan pembayaran pajak tahunan dengan persyaratan STNK asli dan khusus wajib pajak yang membayar pajak di Samsat pada kegiatan RRI Fest tersedia 40 paket terdiri dari 20 minyak goreng dan 20 gula. Imigrasi Pangkal Pinang membuka booth pada Jumat dan Sabtu, khusus Minggu 13 September tersedia layanan pembuatan paspor di lokasi RRI Fest dengan kuota 100 permohonan. Sementara itu, Bea Cukai Pangkal Pinang melalui klinik ekspor jemput bola atau jebol menghadirkan konsultasi gratis bagi UMKM yang ingin mengembangkan produknya ke pasar ekspor termasuk layanan ekspor, konsultasi ekspor, impor, registrasi kepabeanan, dan asistensi ekspor-impor. Ayo, Tempro 2 datang ke RRI Fest 2026 dan manfaatkan berbagai layanan yang tersedia untuk masyarakat. Duh, pasti teman Pro 2 excited banget ya. Dan hari ini sudah mulai ya, Tempro 2. Jangan lupa nanti jam 4 sore ada pasar murah. Yuk, siapa tahu ya para ibu-ibu atau mungkin teman sebaya seperti aku ya, pengen beliin buat orang tuanya, buat keluarganya, gaskan aja ya Tempro 2, langsung ke RRI Pro 2. Oke, setelah ini akan Happy infokan kembali ke teman Pro 2 di tanggal 12 September 2026 memperingati apa aja seperti biasa hingga pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Begitu, Happy hadirkan dulu lagu buat kalian, Beside You dari Cassie.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Bed bugs atau kutu busuk merupakan serangga kecil yang hidup dengan cara menghisap darah. Hewan ini juga disebut dengan kutu kasur karena sering bersembunyi di sekitar tempat tidur, rangka kasur, atau area lain di sekitar kasur. Tahu nggak, Malaysia menemukan kutu busuk dapat digunakan sebagai alat untuk mengungkap kejahatan loh. Tim dari Science University of Malaysia di Penang menemukan bahwa kutu busuk atau kutu kasur dapat menyimpan DNA dari manusia hingga 45 hari setelah menggigit manusia dan menghisap darahnya. Penemuan ini menjadikan hama rumah tangga yang membuat kulit gatal dan kemerahan ini sebagai bukti yang ideal dalam mengidentifikasi tersangka di TKP. Mulai dari setitik darah, penyidik polisi suatu hari nanti dapat menyusun profil lengkap seorang pelaku jika kutu busuk itu ada di TKP. Ahli entomologi Abdul Hafiz Abmajid mengatakan, hasil analisis dari kutu busuk itu dapat mengungkap jenis kelamin, warna mata, warna rambut, dan warna kulit.

0: Wah, ada pesan. Katanya aku menang hadiah. Tinggal klik link ini aja ya. Loh, kok akunku keluar sendiri? Uang di rekeningku juga berkurang. Astaga!
1: Jangan sampai kamu jadi korban kejahatan digital. Penipu sering memanfaatkan tautan palsu untuk mencuri data pribadi dan menguasai akun kamu. Sebelum mengklik, pastikan tautan berasal dari sumber resmi. Jangan pernah memberikan PIN, kata sandi, atau kode OTP pada siapapun. Gunakan kata sandi yang kuat dan aktifkan verifikasi dua langkah untuk melindungi akun kamu. Ingat, satu klik yang ceroboh bisa membuka jalan bagi pelaku kejahatan. Jadilah pengguna internet yang cerdas dan waspada. Klik aman, data nyaman.

0: kiri woi, awas ada yang flank tuh. Base-nya tuh, pukul dikit lagi. Sapek, sapek, sapek.
1: Woi petir woi, petir woi, di luar hujan woi. Ayo, ayo, ayo, ayo, cabut PC-nya dulu yuk. Bahaya tahu, nanti rusak PC kita nih.
0: Ah, nanggung, dikit lagi menang nih. Biarin aja, aman kok. Yah, mati lampu. PC kita angus lagi nih kena petir. AFK dah. Turun lagi rank-nya.
2: Nah lo, mabar buyar, PC-nya ambyar. Hai teman Pro 2, cuaca ekstrim tuh emang sering tiba-tiba dateng ya. Kalau udah hujan badai plus petir bersahutan, please jangan nekat. Buru-buru cabut semua colokan alat elektronik dari stop kontak, karena petir itu bisa bikin lonjakan listrik dadakan. Gak cuma bikin gadget atau PC kesayangan kamu rusak parah, tapi juga rawan konsleting sampai kebakaran loh. Bintang di game emang bisa dicari lagi, tapi keselamatan diri gak ada gacanya ya. Stay safe, stay alert, dan jadilah anak muda yang tanggap bencana.
3: Malam bukan waktunya berhenti produktif, tapi saat yang pas buat update hal-hal seru dan inspiratif. Kamu bisa dapatkan info buku, info kecantikan, lifestyle, zona kampus, traveling, film, dan asmara hanya di Jaga Malam Special Segment. Setiap pukul 8 sampai 9 malam hanya di 105,5 FM Pro 2 RRI Singeliat.

105,5 FM Pro 2 RRS yang lihat teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih bersama Happy ya di pada part pertamanya. Seperti yang udah Happy kasih tahu sebelumnya, teman Pro 2, Happy akan menghadirkan informasi mengenai tanggal 12 September memperingati hari apa aja sih. Yang pertama yaitu Hari Purnawirawan atau HUT PPABRI nih teman Pro 2. Jadi setiap tanggal 12 September diperingati sebagai Hari Purnawirawan atau HUT PPABRI di Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, istilah purnawirawan artinya pensiunan TNI dan Polri. Sementara PPABRI adalah singkatan dari Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Melansir dari Detik News, PPABRI lahir di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno, berawal dari 1 September 1953 didirikan Organisasi Persatuan Pensiunan Angkatan Perang Republik Indonesia atau PPAPRI di Solo. Organisasi PPAPRI masih bersifat lokal dengan beranggotakan mereka yang berada di sekitar keresidenan Surakarta, khususnya para mantan anggota Legiun Mangkunegaran. PPAPRI bertujuan menggalang solidaritas dan berupaya meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Kemudian tanggal 12 April 1957, para pensiunan TNI di Jakarta mendirikan Organisasi Persatuan Pensiunan Angkatan Perang Republik Indonesia atau PERPAPRI yang masih bersifat lokal. Jadi kelahiran PERPAPRI di Jakarta didorong oleh semangat juang yang tidak mengenal pensiun. Dan pada tanggal 10 sampai 12 September 1959, PERPAPRI menyelenggarakan Kongres Nasional 1 di Kaliurang, Yogyakarta yang juga dihadiri oleh perwakilan dari Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan PPAPRI Solo. Kongres ini menghasilkan kesepakatan untuk mempersatukan seluruh organisasi pensiunan dan janda APRI atau janda pensiunan dalam satu wadah dengan nama Persatuan Pensiunan Angkatan Perang Republik Indonesia atau PERPAPRI, serta menyepakati landasan perjuangan dan identitas organisasi yang kemudian dirumuskan dalam kode kehormatan yaitu Catur Dharma. Organisasi pensiunan dan janda APRI atau janda pensiunan menjadi cikal bakal lahirnya organisasi PPABRI. Pada bulan April 1964, PPABRI menggelar Kongres Nasional 3 di Lembang, Bandung dengan mengikutsertakan PPA KRI atau Persatuan Pensiunan Angkatan Kepolisian Republik Indonesia yang menghasilkan keputusan sebagai berikut. Menerima pengintegrasian PPA KRI ke dalam PPAPRI. Menyepakati perubahan nama PPAPRI menjadi Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, disingkat PPABRI. Merubah sebutan pensiunan menjadi Purnawirawan dan Janda ABRI atau Janda Purnawirawan menjadi Warakawuri. Menetapkan tanggal 12 September sebagai Hari Purnawirawan dan Hari Lahir PPABRI. Dengan demikian, setiap tanggal 12 September memperingati Hari Purnawirawan dan Hari Lahir Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau HUT PPABRI. Oke teman Pro 2, masih ada yang lainnya, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2, RRI Sungai Daya, teman terbaik kamu.

pikir kulit sehat harus skincare mahal? Enggak juga, guys. Rahasia kulit sehat itu sederhana. Minum air cukup. Makan sehat dan bergizi. Tidur cukup. Dan pakai tabir surya kalau mau keluar rumah. Skincare cuma bonus buat bantu kulit tetap lembab dan terlindungi. Jadi gak usah stres beli produk mahal dulu. Intinya, rawat dari dalam dulu, baru dari luar. Kulit sehat itu bisa dimulai dari hal kecil sehari-hari. Simple kan?

105,5 FM Pro 2 RR Sungai Liat, teman terbaik kamu. Ketemu Pro 2, kita lanjutkan untuk peringatan di tanggal 12 September selanjutnya ya. Teman Pro 2 adalah Hari Kesehatan Gigi dan Mulut Nasional. Jadi melansir laman Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, HKGMN diinisiasikan pertama kali pada tahun 2018. Hari ini diinisiasi sebagai upaya Kementerian Kesehatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan rongga mulut. Peringatan ini diharapkan menjadi pengingat agar setiap individu dan komunitas menerangi kebiasaan merawat gigi yang baik, menyikat gigi 2 kali sehari, rutin ke dokter gigi, dan menjaga pola makan yang mendukung kesehatan mulut. Selanjutnya adalah hari peringatan tragedi Tanjung Priok. Nah, nomor 2, kejadian ini salah satu peristiwa kelam dalam sejarah Indonesia. Tragedi ini terjadi pada 12 September 1984 di Tanjung Priok, Jakarta Utara, dengan melibatkan aparat dan massa sipil. Dirangkum dari berbagai sumber, peristiwa ini bermula dari ketegangan antara warga dan aparat pada 8 September 1984. Saat itu, dua babinsa mendatangi musala As'adah di Gang 4 Koja untuk mencopot pamflet yang dianggap tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah Orde Baru. Tindakan tersebut memicu keributan dengan warga. Ketegangan semakin meningkat setelah sejumlah warga ditangkap terkait perusakan sepeda motor milik aparat tersebut. Seorang tokoh masyarakat, Amir Biki, melakukan upaya untuk membebaskan 4 warga yang ditahan. Sayangnya tidak membuahkan hasil. Pada 12 September, sekitar 1.500 warga kemudian bergerak menuju Polres dan Kodim setempat. Dalam peristiwa tersebut, terjadi bentrokan dan penembakan yang menyebabkan korban jiwa. Angka resmi yang dikeluarkan pemerintah saat itu menyebutkan 24 orang tewas dan 54 orang luka-luka. Namun laporan dari berbagai sumber independen dan saksi mata, termasuk Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindakan Kekerasan atau Kontras, memperkirakan jumlah korban jiwa jauh lebih besar, bahkan mencapai ratusan orang, dengan banyak diantaranya yang hilang dan tidak pernah ditemukan. Tragedi Tanjung Priok kemudian menjadi salah satu peristiwa yang dikenang dalam sejarah pelanggaran HAM di Indonesia. Peringatan ini menjadi momentum untuk mengingat para korban serta pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia dan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM secara adil. Selanjutnya adalah Hari PBB untuk Kerjasama Selatan-Selatan. Nah, nomor 2, peringatan ini menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas, kolaborasi, dan pertukaran solusi antar negara global selatan. Hari peringatan ini menegaskan bahwa setiap negara memiliki pengetahuan, pengalaman, dan inovasi yang dapat dibagikan untuk mendorong kemajuan bersama ya, nomor 2. Dan yang terakhir adalah Hari Polisi Wanita Nasional. Nah, nomor 2, Hari Polisi Wanita Nasional diperingati pada 12 September di Amerika Serikat. Peringatan ini untuk mengapresiasi kontribusi dan dedikasi polisi wanita dalam menegakkan hukum dan menjaga ketertiban. Peringatan ini juga menjadi momentum untuk mengakui keberanian mereka mendorong keterwakilan perempuan yang lebih besar serta mendukung perempuan yang berkarir di bidang penegakan hukum. Nah, teman Pro 2, itu dia tadi beberapa peringatan di tanggal 12 September ya, bertepatan dengan hari ini 2026. Semua informasi tadi bermanfaat untuk kita semua. Dan sekarang sudah menunjukkan pukul 6:57 waktu Indonesia Barat, yang mana sebentar lagi kita beranjak ke segmen selanjutnya ya, teman Pro 2. Dan masih di pada selamat pagi teman Pro 2. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.